Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian Kika Selangor, Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on.

0: ke Jalan Montfort. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah lintas lumba, maka sentiasa patuhi hal laju yang ditetapkan.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Radio Berlin baru saja berlalu dengan Take My Breath Away, membawa kita sekarang ini 8.20 menghampiri 8.21 minit pagi dan pun masuk jam yang ketiga.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya kita masih lagi dalam topik sembang-sembang santai untuk
1: Sembang to Set.
0: Okey, Sembang to Set hari ini nak tanya anda lah, antara kereta atau motosikal anda lebih suka yang mana? Ada yang ada kereta dan memang suka kereta, ada yang ada motor memang suka motor. Ada yang ada dua-dua tapi lebih suka salah satu, itu semestinya. Biasalah tu. Dan ada juga yang ada motor tapi lebih gemar pada kereta. Dan ada juga yang ada kereta tapi lebih ke arah jiwa pemotoran. Anda pula bagaimana? Ada komen di TikTok live daripada Kak Ina dari Taman Ara Indah Pulau Pinang, katanya kalau nak cepat lebih suka bawa motor, tapi kalau sekadar nak santai-santai lebih suka naik kereta. Terima kasih Kak Ina. Pak Ngah Yusof dari Balik Pulau, Pulau Pinang. Saya ada kereta dan motor, lebih suka naik motor. Dengan mem bawa skuter, tapi jika seorang bawa motor yang lagi besar. Bawa motor besar. Terima kasih banyak Pak Ngah Yusof Johar dari Balik Pulau, Pulau Pinang. Ada lagi komen, Fatih dari Kelang. Dulu saya suka motor sebab cepat dan bebas, tapi selepas ada keluarga, saya mula hargai kereta sebab sekarang saya bukan cuma fikir tentang nak sampai cepat, tapi saya fikir tentang nak sampai dengan selamat bersama orang yang saya sayang. Terima kasih. Johan dari Shah Alam, kereta atau motor sebenarnya masing-masing ada cerita. Ada orang naik motor sebab nak jimat, ada yang naik kereta sebab nak selesa. Jadi jangan kita ukur kehidupan orang berdasarkan kenderaan yang dia bawa. Yang penting dia senang berusaha cari rezeki. Semestinya benar. Terima kasih banyak Johan dari Shah Alam. Nurul dari Bangi, bagi saya kenderaan cuma alat untuk bawa kita ke satu tempat dari point A ke point B. Yang paling bermakna ialah siapa yang tunggu kita sampai di destinasi. Sebab akhirnya bukan kereta atau motor yang kita rindukan, tetapi orang yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih Nurul. Cik Zulkifli di TikTok Live katanya motor kecil-kecil aja. Terima kasih. Kecil pun tak apa. Janji ada. Okey, anda pula bagaimana? Anda lebih suka kereta atau suka motor?

eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Farid, baru saja berlalu dengan Sesuatu di Dalam Dirimu, lagu tahun 1998. Membawa kita sekarang ini tepat 8.37 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Sembang tu Set.
0: Jadi nak tanya anda lah, antara kereta atau motor anda lebih suka yang mana? Memang jiwa kereta ke, atau memang jiwa pemotoran ke, atau anda ada motor tapi lebih gemar naik kereta, ataupun anda ada kereta tapi lebih ke arah jiwa pemotoran? Kak Zaini dari Puchong katanya dua-dua suka, tapi kalau nak cepat dan tak nak jam, lebih suka motor. Terima kasih banyak Kak Zaini kita. Syafiq katanya, saya ada kereta tapi saya sebenarnya lebih suka motosikal. Kalau pergi kerja seorang, saya rasa motor lebih praktikal. Tak perlu pening fikir parking dan lebih mudah bergerak dalam kesesakan. Terima kasih. Nadia katanya, saya ada motosikal tapi kalau ditanya pilihan saya, tetap kereta. Motor memang jimat dan mudah, tapi saya lebih tenang dalam kereta tu. Terutama bila hujan, panas dan perjalanan jauh. Terima kasih. Aisyah katanya, kereta memang ada tapi saya suka naik motor untuk perjalanan dekat. Pergi kedai, ambil anak atau beli sarapan, motor lebih cepat. Cuma kena sentiasa hati-hati sebab kita terdedah kepada cuaca dan risiko jalan raya. Terima kasih. Akmal katanya, saya memang pengguna motor tapi impian saya sebenarnya nak ada kereta sendiri. Motor banyak berjasa kepada saya, terutama masa mula-mula bekerja. Cuma bila dah ada keluarga nanti, saya rasa kereta lebih praktikal. Terima kasih. Diana dari Bangi katanya, saya ada kereta tapi suami saya lebih suka motor. Jadi kami selalu bergurau. Kereta untuk keluarga, motor untuk jiwa. Jadi kalau nak pergi jauh sama-sama, naik kereta. Cuma kalau nak keluar seorang, dia terus cari motor. Terima kasih. Hakim katanya, saya ada motosikal tapi dalam hati memang teringin nak ada kereta. Bukan sebab nak nampak mewah, cuma teringin satu hari nanti dah bawa ibu jalan-jalan dengan selesa. Buat masa ni, motor ni lah teman saya cari rezeki. Terima kasih. Nurin katanya, kereta saya dah lama dan bukan kereta mahal pun, tapi saya sayang sangat sebab dengan kereta tu lah saya pergi kerja, hantar anak ke sekolah, balik jumpa keluarga setiap hari. Kadang-kadang nilai sebuah kenderaan bukan pada harganya, tapi pada berapa banyak kenangan yang terkumpul dalamnya. Benar, terima kasih juga. Anda pula bagaimana? Anda suka kereta ke? Anda suka motor ke? Macam biasa, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Arvin dari Klang. Saya ada kereta tapi hati saya tetap pada motor. Bila penat bekerja, saya suka naik motor seorang dan jalan perlahan-lahan. Bukan nak ke mana pun, cuma nak beri ruang kepada kepala untuk berehat. Terima kasih banyak. Jadi boleh komen berkomen antara kereta atau motor, atau antara motor ataupun kereta. Boleh kongsi dengan saya nombor WhatsApp macam biasa 019-330-4425. 019-330-4425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Terima kasih banyak yang sudi hadir. Muhammad Haikal, terima kasih tap-tap screen. Juga Tuan Abdul HF Al-Ahmadi juga, terima kasih tap-tap screen. Okey, selepas ini ada info trafik. Dan selepas tu kita ada lagi masa untuk Sembang Tu Send. Kira penutup lah lepas ni, okey? Untuk Sembang Tu Send, saya nak habiskan bacaan kiriman-kiriman anda. Jadi diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. Tarik kopi O Selangor FM. Pilihan tepat.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat silam ambil perhatian, terdapat insiden kemalangan di kilometer 260.5 di Lebuh Raya Utara Selatan E2 arah utara dari Putra Mahkota ke South Bay City. Dorong kanan terhalang trafik perlahan sejauh 5 km. Selain itu lagi insiden kemalangan di Lebuh Raya Best Raya di kilometer 12.3 arah utara dari persimpangan Kucai ke Salat Jaya. Dorong kiri terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu trafik bergerak perlahan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di Terowong Smart perlahan menghala ke Jalan Sultan Ismail, di LDP perlahan dari Bukit Badang Bukit Pucung ke Pucung Intan, Taman Perindustrian Pucung ke

0: Plaza Tol Batu ke Jalan Duta, juga Jalan Duta ke Plaza Tol Batu. Jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okay. Itu dia Cici Farhamidah dengan Wulan Merindu. Mawa kita sekarang ini menghampiri 51 minit pagi dan pun di hujung-hujung sembang tu sen. Jadi nak habiskan pembacaan komen-komen yang anda kirimkan. Katanya, saya ada motosikal tapi lepas kahwin dan ada anak, saya mula rasa kereta lebih penting. Dulu saya fikir motor cukup untuk semua perkara. Sekarang bila anak demam atau hujan tiba-tiba, baru kita faham nilai sebuah kereta. Terima kasih. Rizal katanya, motor adalah pilihan hati saya, kereta pilihan fikiran saya. Oh, motor pilihan hati, kereta pilihan fikiran. Okey, motor seronok, kereta selesa. Jadi kalau ikut hati memang nak motor. Kalau fikir tanggungjawab dan keluarga, kereta. Terima kasih. Siti Syaklam, saya ada kereta dan memang suka kereta, tapi saya kagum tengok orang yang naik motor setiap hari. Panas, hujan, jalan sesak, tetap pergi kerja cari rezeki. Bagi saya, setiap kenderaan ada cerita perjuangan masing-masing. Terima kasih. Farah katanya, saya ada kereta tapi saya sebenarnya rindu nak naik motor. Dulu masa bujang, saya ke mana-mana dengan motor. Sekarang bila ada anak, banyak benda perkara kena fikir. Tapi kenangan naik motor waktu muda memang tak boleh dilupakan. Terima kasih. Akhir sekali, Maya dari Serdang katanya, bagi saya tak keris, tak kisahlah kereta atau motor. Yang penting jangan lupa orang yang kita bawa bersama-sama, sebab satu hari nanti mungkin kenderaan itu berubah, tapi kenangan perjalanan bersama-sama orang tersayang itu yang kita akan simpan sampai bila-bila. Terima kasih banyak Maya. Terima kasih banyak semua pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman, sudi berkongsi, tak kira melalui WhatsApp ataupun di TikTok Live. Terima kasih. Mungkin pagi ini kita mula dengan satu soalan yang nampak mudah. Kereta atau motosikal yang mana anda suka? Tapi selepas kita kongsi, saling berkongsi cerita, kita sedar bahawa rupanya setiap kenderaan ada ceritanya tersendiri. Ada yang naik motosikal kerana mahu berjimat, ada yang pandu kereta kerana mahu jaga keluarga, ada yang masih simpan motosikal lama kerana terlalu banyak kenangan di situ, ada yang bersyukur dengan kereta yang sederhana yang jadi saksi bagaimana dia bina hidup sedikit demi sedikit. Kerana akhirnya kita bukan sekadar sedang bergerak dari satu tempat ke satu tempat, bukan hanya dari point A ke point B, tapi sebenarnya kita sedang melalui satu perjalanan hidup. Ada perjalanan yang mudah, ada perjalanan yang penuh hujan dan panas. Ada hari kita pandu dengan senyuman, ada hari kita pulang dengan air mata yang kita sembunyikan. Dan mungkin yang paling kita rindukan satu hari nanti bukan kereta yang pernah kita pandu atau motosikal yang pernah kita tunggang, tapi orang yang pernah duduk di sebelah kita, orang yang pernah bonceng dengan kita dan orang yang sentiasa tunggu kita selamat sampai dengan selamat. Jadi apapun kenderaan yang anda gunakan hari ini, baik kereta, baik motor, jadi mohon pandu dan tunggang dengan berhati-hati. Hargai perjalanan anda dan jangan sekali-kali lupa ada seseorang yang menunggu anda pulang dengan selamat. Semoga sejauh mana pun kita pergi cari rezeki, kejar impian, penuhi tanggungjawab, kita sentiasa diberi kesempatan untuk kembali kepada orang-orang yang kita sayangi. Kerana dalam hidup ni, yang paling penting bukan seberapa jauh kita sudah berjalan, tetapi siapa yang masih ada bersama-sama kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Okey, selamat teruskan perjalanan. Semoga perjalanan kita hari ini dipermudahkan dan semoga kita semua sampai ke destinasi dengan selamat, pulang ke rumah dengan hati yang tenang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak semua pendengar Selangor FM, sahabat-sahabat yang sudi berkongsi cerita, berkongsi kisah, berkongsi rasa. Okey, selepas ini utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan selepas itu jam yang terakhir, Teh Tarik Kopi O, kita akan ikuti siaran luar khas Teh Tarik Kopi O. Sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Saya akan bersilang siaran dengan APIS langsung dari Dewan Negeri Selangor dan insyaAllah kita akan bersama-sama YB Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Esko Belia Sukan dan Kerasuhawanan Negeri Selangor, nak kupas tentang semestinya Sukma Selangor 2026. Jadi diharapkan anda terus setia bersama-sama kami
Terus sudi pilih kami sebagai peneman anda. Terus kekal melekat bersama-sama kami. Semestinya di 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kerana andalah sebenarnya yang menjadikan kami Selangor FM. Semestinya sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan, dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik. Hai,

0: Hospital Serdang. Dalam pada itu, Lelebuh Raya Spring pernah di lokasi berikut. Di Damansara Link pernah dari Plaza Tu Damansara NKVI ke Seksyen 17, juga Jalan Makruf ke Semantan. Di Kerinci Link pernah dari Jalan Duta ke Hartamas. Akhir sekali, Pencala Link pernah dari Tol Bukit Kiara ke Susur Hartamas, juga Mon Kiara ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

mengikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Okey, 9.28 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi menantikan isyarat dari bila-bila masa saja dari sekarang untuk siaran luar tertarik kopi OHAS sepenuh mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Kurungan 15 2026. Tapi sementara tu saya nak kata kita ingatkan kembali lah . Saya dah kongsi dah pagi tadi, tapi mungkin ada yang baru mendengarkan kami. Okey, sebenarnya untuk Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor ada 4 acara yang dah pun membuka tirai untuk hari ini, walaupun acara sebenarnya bermula pada 15 hari bulan nanti perasmiannya. Tapi ada acara-acara yang dah pun memulakan pusingan awal pada hari ini, iaitu antaranya Bola Tampau Pantai, pusingan awal yang bertempat di gelanggang Bola Tampau Pantai Seksyen 19 Shah Alam. Kriket lelaki 50 overs, pusingan awal antara Pulau Pinang lawan Sabah di STC Oval. Kelantan lawan Sarawak UKM Oval, juga Melaka lawan Pahang di Bayu Emas Oval. Juga persaingan bola sepak lelaki peringkat kumpulan juga berlangsung antara Sabah menentang Terengganu di Stadium UKM, juga Pahang lawan Negeri Sembilan di Stadium Bandar Baru Salat Tinggi. Begitu juga dengan bola sepak wanita peringkat kumpulan bermula hari ini, iaitu Pahang menentang Perak di Stadium Majlis Pembandaran Hulu Selangor. Juga Melaka menentang Pulau Pinang di Stadium Perbandaran Hulu Selangor, Majlis Pembandaran Hulu Selangor. Juga pasukan tuan rumah Selangor menentang wilayah persekutuan akan berlangsung di Stadium Selayang. Jadi acara-acara ini akan memulakan pusingan awal pada hari ini, 11 Ogos 2026, hari Selasa. Okey, insyaAllah dari bila-bila masa saja dari sekarang, siaran luar tertarik kopi OHAS sepenuh mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dan berkat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, sekarang saya dan Apis akan bersilang siaran. Apis berada di Dewan Negeri Selangor sempena siaran luar teh tarik Kopi O khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Assalamualaikum Apis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan tugas yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media. Lita langsung dari Dewan Negeri Selangor sempena siaran luar teh tarik Kopi O untuk edisi hari ini 11 Ogos 2026 hari Selasa sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-7. Sedikit perkongsian nak dikongsikan kepada anda di mana suasana di pekarangan Dewan Negeri sekarang ini. Hujan turun dengan renyai dan kita mohon juga kepada pendengar setia di Selangor FM, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Hujan dan juga agak berjerebu di pekarangan Dewan Negeri ini. Jadi kepada anda yang mendengarkan Selangor FM sambil memandu, tolong berhati-hati dan kami doakan perjalanan anda dengan selamat sampai ke destinasi. Dan insyaAllah sidang akan bermula jam 10 pagi. Seketika kita nak ambil masa, kita nak ambil peluang keemasan ini bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Yang Berhormat Tuan Najuan bin Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor. Assalamualaikum YB.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Hafiz.
2: Alhamdulillah.
3: Apa khabar?
2: Baik, YB macam mana?
3: Sihat.
2: Baik, hari ini juga 11 Ogos 2026 dan tahun inilah kita cerita tahun ini YB, tahun yang agak mencabar bagi seorang individu yang digelar sebagai Yang Berhormat Najwa Halimi ini, kerana tasnya tahun 2026 ini adalah Sukan Malaysia kali ke-22 dan Para Sukma 2026, Selangor 2026, Selangor menjadi tuan rumah. Dan hari ini juga kita sedia maklum dah bermulanya empat acara, iaitu bola tapak pantai lelaki dan perempuan, kriket lelaki dan perempuan dan juga bola sepak lelaki dan perempuan. Betul. Walaupun sebenarnya dia punya rasmi, secara rasmi adalah 15 hingga 24.
3: Betul.
2: Mungkin kita nak dapatkan gambaran awal perasaan YB, macam mana YB?
3: Pertamanya terima kasih kepada Radio Selangor yang berterusan memberikan sokongan dan juga dukungan kepada penganjuran Sukma pada tahun ini, terutamanya yang kita hostkanlah setelah lebih 28 tahun, hampir 28 tahun sebenarnya. Dan Hafiz pun hari ini dia pakai taipin Sukma
2: promosi.
3: Promosi ya. saya pun lupa pasal dia kat suit satu lagi. Tapi kita sangat menghargai sokongan daripada Radio Selangor dan alhamdulillah hari ini bermula secara tidak rasmilah. Macam tadi Hafiz sebut, empat acara yang kita mulakan pada hari ini dan secara rasminya pada hari Sabtu ini majlis perasmian. Dan sepanjang 2 tahun
2: persediaan
3: Sukma ini memang satu cabaran yang luar biasa lah. Pertamanya kita diberi tanggungjawab ini dalam tempoh masa yang agak singkat.
2: Betul.
3: Biasanya tuan rumah Sukma ini dia akan dapat tahu in advance lebih awal. Mungkin 6 atau 8 tahun lebih awal daripada tarikh, daripada tahun yang sebenar. Cuma kita dapat tahun 2024. Jadi persiapan itu memang sangat-sangat intensif lah. Kita kremkan segala bentuk persiapan. Dan pada masa sama, dari segi perbelanjaan, kita bermula dengan agak selesa sebenarnya. Tetapi bila ada titah pandangan ataupun cadangan daripada Yang Berhormat Tuanku, supaya kita menyelaraskan dengan lebih berhemah, jadi kita menjunjung titah tuanku dan kita slash ataupun kita potong peruntukan lebih daripada 50% sebenarnya. Peruntukan ataupun kos asal penganjuran Sukma ni kita estimate lebih daripada 200 juta.
2: Betul.
3: Tapi alhamdulillah di Selangor ni kita setakat hari inilah berjaya melaksanakannya dengan jumlah perbelanjaan kurang daripada 50 juta. Jadi dan itu memang cabaran kan, bagi saya sebagai pengerusi jawatankuasa pelaksana untuk kita melihat kepada segala sumber yang ada.
2: Baik.
3: Maksudnya dana daripada kerajaan negeri hanya 50 juta. Tetapi kita perlu kreatif untuk melibatkan pelbagai pihak, pelbagai agensi, anak-anak syarikat negeri, pihak swasta, orang-orang awam, agensi kerajaan untuk membantu menjayakan sukan Malaysia ni. Kenapa? Ia bukan ini sukan kebangsaan, dia sukan Malaysia.
2: Ya.
3: Jadi penglibatan atlet-atlet yang terlibat dalam sukma ni bukan daripada negeri Selangor saja, tetapi daripada seluruh negara, 14 buah negeri dan juga tetamu khas kita daripada Brunei Darussalam. Jadi ia merupakan satu platform kepada atlet-atlet kita, anak-anak muda kita, untuk mereka mempamerkan bakat dan potensi mereka, dan seterusnya membuka ruang kepada mereka ini untuk insyaAllah di masa akan datang menjadi atlet kepada negara.
2: Betul.
3: Jadi ini platform kerajaan untuk melihat dan mengenal pasti bakat-bakat yang ada, dan seterusnya nanti insyaAllah dalam tahun 2027 kita akan jadi tuan rumah sukan SEA. Dan, dan inilah medan untuk kita melihat bakat-bakat yang kita ada untuk kita garap ke peringkat yang lebih tinggi.
2: Baik, kita bercerita panjang seperti mana 2 tahun persiapan berasalnya. Alhamdulillah kita dengar dengan peruntukan yang telah diperuntukkan, memang disebut dalam pembentangan bajet pada tahun 2025 untuk tahun 2026, tapi disebabkan krisis dan sebagainya, ini antara cabaran maybe. Daripada awal kalau kita ikuti persiapan di Sukma Selangor ini dengan krisisnya, dan kita juga tak nak perkara ini tidak dapat diteruskan sebab ia melibatkan atlet-atlet kita yang di bawah usia 21 tahun.
3: Betul.
2: Baik. Dan sekarang ini saya tengok pada hari yang pertama ni YB, daripada segi cuaca pula YB, dengan jerebunya hujan di awal pagi ini juga, mungkin YB boleh ceritakan sedikit apa task force persiapan untuk menghadapi segala perubahan iklim ni YB?
3: Baik, pertamanya kita perlu menerima kenyataan sekarang ini kita dalam tempoh di mana keadaan negara kita dari segi cuaca agak-agak tidak berapa stabil lah. Ada kalanya terlalu panas.
2: Betul.
3: Kemudian petangnya hujan. Kadang-kadang pagi hujan,
2: petang panas.
3: Petang panas. Dan fenomena perubahan iklim ni bukan hanya menjejaskan ataupun memberi impak kepada negara kita, tetapi kepada keseluruhan ekosistem ataupun negara-negara di seluruh dunia.
2: Betul.
3: Tetapi bagaimanapun kita perlu mengadaptasi dengan perubahan ini. Dan alhamdulillah walaupun hari ini kita lihat ada beberapa acara dimulakan, dan sedikit sebanyak tidaklah kata terjejas teruk dengan keadaan cuaca ni, cuma kita mengambil mengambil tindakan atau mempersiapkanlah sekiranya berlaku keadaan di mana cuaca kita tak terkawal, hujan lebat misalnya. Mungkin kalau sekiranya berlaku gangguan-gangguan melibatkan cuaca ni, kita akan menyesuaikan ataupun menyelaraskan semula lah jadual pertandingan kita. Cumanya di peringkat urus setia, kita cuba yang terbaik. Untuk memberikan ataupun menyusun jadual-jadual acara ni yang telah kita putuskan dah lama sebenarnya. Jadi kita cuba untuk ikut jadual ni supaya tidak terganggu perjalanan acara-acara lain. Jadi hari ini bermula 4 acara, dan insyaAllah esok sehingga ke perasmian akan ada beberapa lagi lah acara-acara. Biasanya dia melibatkan saringan lah.
2: Ya, betul. Sukan-sukan yang panjang.
3: Sukan-sukan yang panjang ni biasanya kita mulakan awal sikit sebab kita nak ambil masa sebelum perasmian tu untuk menyaring kelayakan-kelayakan negeri-negeri. Cuma rest assured lah kepada atlet-atlet yang bertanding, Selangor sebagai tuan rumah, kita nak pastikan mereka yang datang daripada negeri-negeri di seluruh negara ini dapat keselesaan, dapat memberikan ataupun menunjukkan prestasi yang terbaik, dan yang pentinglah mereka enjoy lah. Dalam mereka bertanding tu mereka seronok.
2: Kalau kita bercerita tentang atlet yang terlibat dalam kejohanan Sukma Selangor 2026, macam mana pula dengan volunteer, sukarelawan sebanyak 10,000 penyertaan. Mungkin YB boleh huraikan. Dan minggu lepas kita saksikan mereka dikumpulkan di satu tempat, iaitu di Sepang International Circuit, sempena penutup larian hobo yang juga dimeriahkan lagi dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor. Mungkin YB boleh ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan volunteer ni, YB.
3: Baik, setakat hari ini kita memutuskan untuk melibatkan 10,000 yang mereka yang berdaftar sebagai sukarelawan ni. Kalau ikutkan, kita dapat pendaftaran penyertaan lebih 30,000, 31,000 saya ingat. Tetapi selepas kita saring dan kita mengemukakan tawaran, ada yang menolak, ada yang
2: hilang,
3: ada yang menyepikan diri. Yang menolak itu mungkin atas faktor kekangan masa dan kerjaya lah. Dan yang menerima pun kita dapat sehingga 10,000. Dan alhamdulillah, komitmen yang kita lihat daripada pihak sukarelawan ni cukup baiklah. Dan kita sebenarnya di peringkat urus setia memang yalah, saya akui ada sedikit sebanyak kelemahan di peringkat pengurusan sukarelawan ni. Tetapi kita cuba perbaiki daripada masa ke semasa. Sebab dia bukan apa, bila terlalu ramai sukarelawan, dia kadang-kadang ada beberapa perkara yang kita lepas pandang. Mungkin daripada segi menyerahkan kit, daripada segi agihan tugas. Berbual ni ada, saya semalam dan kemarin beberapa hari lepas, ada beberapa sukarelawan yang mengemukakan permohonan ataupun email kepada saya untuk diselaraskan semula penempatan mereka. Sebab ada di kalangan mereka yang mungkin duduk di dalam daerah tertentu, contoh daerah Petaling, dia dapat, dia dapat tugas di luar daerah. Ada ada yang kena pergi ke Kuala Selangor, ada yang mungkin kena pergi ke Kuala Langat. Jadi kita melihat tu ada sajalah, mungkin dari segi penyusunan tu kadang-kadang bisa computerize kan. Jadi kita cuba selaraskanlah, dan kita sebaik mungkin cuba nak memudahkan sukarelawan ini. Tetapi pada masa sama kita tidaklah kata nak bebankan mereka ni dengan tugas yang banyak. Dan daripada segi allowance, kita menawarkan allowance yang pada hemat kita bermaruah lah. Jadi rest assured, insyaAllah kalau ada apa-apa isu, sebaiknya disalurkan kepada pihak urus setia ataupun pegawai yang menyelaraskan urusan ini, dan kita cuba yang terbaik lah. Sebab yang penting bukan apa, kita nak mereka ni ada semangat ataupun sense of belonging sebagai sebahagian daripada keluarga besar Sukma. Ini yang penting. Kita sebagai kerajaan negeri, sebagai agensi-agensi ataupun rakyat Selangor dan rakyat Malaysia khususnya, perlu ada sense of ownership terhadap Sukma ini. Ini bukan sukan Selangor sebenarnya, dia sukan kebangsaan. Jadi penglibatan tu perlulah daripada semua pihak.
2: Baik, YB, kita dah berehat seketika. Selepas ini kita nak berikan fokus. Target kita iaitu, saya dikabarkan, 80 pingat emas untuk kontijen di negeri Selangor. Dan selepas ini kita nak tahulah, selepas mereka berjaya dinobatkan sebagai juara, ada perancangan ataupun tidak untuk atlet-atlet di negeri Selangor ni. Tapi kita berehat seketika, kita kembali bersama dengan Awan yang akan hiburkan kita mungkin dengan lagu keramat Sukma Selangor 2026. Silakan Awan.
1: Okey, semestinya ini lagu tema Sukma Selangor. Rentak kita, aksi kita.

0: dia rentak kita, aksi kita, lagu tema Sukma Selangor. Masih lagi dalam siaran luar tertarik kopi Oras sempena mesyuarat kedua pegang keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 bersama-sama APIS dan juga YB Tuan Ali. Silakan.
1: Baik, terima kasih Awan untuk lagu semangat Sukan Malaysia Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita, lagu nyanyian daripada Belen Cash dan juga Azlan M. Typewriter. Tolong hafal lagu ini sebab lagu ini akan terus disiarkan di Selangor FM sepanjang kejohanan Sukan Malaysia Selangor 2026. Sedikit info, YB betulkan saya jika saya salah, untuk Sukma Selangor ini akan berlangsung daripada 15 hingga 24 Ogos 2026. Dan para Sukma pula yang akan berlangsung pada bulan September, iaitu 5 September. Dan kemudiannya, kalau untuk pengetahuan juga, ini adalah kali kedua penganjuran di Negeri Selangor. Ya. Penantian selepas 28 tahun. Kali terakhir dianjurkan di Negeri Selangor adalah pada tahun 1998, iaitu bulan 4. Oh, ya, saya tanya ChatGPT tu. Okey, seterusnya tahun ini juga dijangka melibatkan lebih 13,000 atlet dan pegawai daripada 14 negeri dan satu kontijen jemputan, Brunei, iaitu Brunei Darussalam. Dan seterusnya akan dipertandingkan sebanyak 37 jenis sukan dan berlangsung di 52 venue di pelbagai daerah Selangor, melibatkan PBT-PBT di Negeri Selangor. Dan itu dia selepas Sarawak kali ini di Negeri Selangor. 80 pingat emas yang kita menjadi tumpuan dan juga menjadi target kerajaan Negeri Selangor, dan insentif pun telah diumumkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor baru-baru ini, iaitu dalam sesi penyerahan bendera bersama dengan atlet-atlet kontijen Negeri Selangor. Mungkin YB boleh kongsikan kontroversi selepas dinobatkan sebagai juara untuk kontijen Negeri Selangor ni, apa perancangan untuk mereka, YB?
2: Baik, pastinya kita ada perancangan khusus kepada atlet-atlet kita. Baik. Dan ini merupakan sebahagian daripada pelan pembangunan atlet Negeri Selangor yang diuruskan oleh pihak Majlis Sukan Negeri Selangor. Okay. Dan bercakap soal insentif yang baru-baru ini telah diumumkan oleh Datuk Menteri Besar. Okay. Ini kita anggap sebagai satu booster lah kepada atlet kita, yang mana mereka yang menang pingat emas sehingga menjadi juara keseluruhan ini akan dapat RM15,000.
1: Wow.
2: Satu pingat emas.
1: Itu individu.
2: Itu individu. Jadi kita ada beberapa kategori lah, yang lain pun kita dah tingkatkan. Dan insyaAllah insentif ni kita telah pun muktamadkan, dan kita akan setarakan juga melibatkan atlet-atlet para. Jadi sebelum ini atlet-atlet para ni tidaklah orang kata dia tidak mendapat layanan yang setara dengan atlet-atlet able. Jadi untuk julung-julung kali pada tahun ini di Selangor, kita telah buat keputusan, kita juga di peringkat Majlis Sukan Negeri telah mengambil alih pengurusan atlet-atlet para di peringkat negeri ini. Sebelum ini atlet-atlet para ini tidak diuruskan oleh Majlis Sukan Negeri. Mereka bergerak di bawah
1: MSN.
2: Bukan, di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negeri, agensi di bawah Kerajaan Persekutuan.
1: Okay.
2: Jadi untuk tahun ini kita ambil alih, kita letakkan dan kita tubuhkan satu unit di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor untuk untuk menyelaraskan secara khusus atlet-atlet OKU ni, atlet-atlet para ni. Jadi untuk tahun ni kita beri mereka layanan yang sama rata bersama-sama dengan atlet normal pun, termasuklah insentif. Dan selepas daripada Sukma ni, pastinya kita akan kenal pasti atlet-atlet kita, baik atlet Sukma ataupun atlet para Sukma yang bagus, yang berkebolehan, yang telah menunjukkan prestasi ataupun mendapat pencapaian yang cemerlang dalam kejohanan Sukma ni nanti, untuk kita angkat ataupun advancekan lagi proses latihan mereka. Dan mereka juga kita lihatlah nanti kalau ada ruang di peringkat yang lebih tinggi, peringkat kebangsaan, mereka berpotensi ataupun peluang mewakili negara di dalam acara-acara sukan yang lebih kompetitif. Dan sasarannya pastilah untuk menghantar atlet-atlet Selangor mewakili negara ke Sukan C nanti.
1: InsyaAllah.
2: Jadi ini target kita. Walau bagaimanapun atlet-atlet ini kita bukan hanya melihat kepada sukan-sukan penganjuran sukan-sukan berprestij, tetapi kita pun di peringkat MSN Selangor memang menggalakkan ataupun membantu atlet-atlet kita ni untuk menyertai kejohanan-kejohanan di luar negara ataupun kejohanan-kejohanan di peringkat kebangsaan. Sebab bila mereka pergi bertanding, exposure-nya lebih baik. Maksudnya dia dapat pendedahan, mereka dapat ruang untuk mempamerkan bakat. Dan saya rasa itu yang penting sebenarnya.
1: Sekejap lagi kita bagi laluan kepada launching pertama
3: sebelum persidangan hari yang ke-7 ini bermula. Orang dah tahu dah, Webby.
2: Masuk kelas lagi.
1: Baik, Webby. Kita dah bercerita tentang atlet, kita dah bercerita tentang target 80. Kita doakan, kita berikan sokongan kepada atlet-atlet ataupun kontijen negeri Selangor ini. InsyaAllah, moga kejayaan akan berpihak kepada mereka. Dan kalau kita kira pakai jari ni, kurang daripada 3 hari sahaja lagi.
2: Betul.
1: Secara rasminya, Sukma Selangor ini akan membuka tirai. Jadi mungkin YB nak ambil kesempatan nak menyeru kepada penduduk di sekitar negeri Selangor, juga pendengar dan juga penonton di Selangor ini, untuk memberikan sokongan yang terbaik untuk Sukma Selangor.
2: Baik, pertamanya kepada masyarakat di luar, khususnya rakyat negeri Selangor yang ada kelapangan masa pada hari Sabtu ni di sebelah malam, boleh ataupun saya jemput hadirlah ke dataran Kemerdekaan Shah Alam.
1: Okey.
2: Sepatutnya dan cadangannya kita nak buat penganjuran perasmian ni di Lita Sepang. Tempat yang sangat berprestij kan. Tetapi atas beberapa kekangan daripada segi perbelanjaan, kita menjunjung titah Dia Membeli Tuanku. Jadi kita kecilkan skop penganjuran perasmian ini. Kita laksanakan di dataran Kemerdekaan Shah Alam dalam skala yang sangat sederhana. Walau bagaimanapun, kita akan memastikanlah majlis perasmian ini berjalan dengan meriah, dengan lancar. Dan sebenarnya dari segi ukuran kemeriahan ni, kita nak pastikan kemeriahan tu wujud di lokasi-lokasi acara. Maknanya biarlah, walaupun mungkin kemeriahan dari segi seremonial ni kurang sikit dan sebab kita dah potong sebagainya, tapi kita nak pastikan di penganjuran, di lokasi-lokasi acara sukan berlangsung tu, di situlah kemeriahan
1: akan berlangsung.
2: Kita nak biar ada vibe sukan tu. Jadi sebab itu kita turut libatkan pasukan-pasukan sukarelawan kita. Ada pasukan sorak, ada daripada sekolah-sekolah. Jadi mereka ni yang akan terlibat untuk memberikan sokongan kepada atlet-atlet daripada negeri-negeri. Dan untuk makluman, masuk ataupun syarat untuk masuk, free je, percuma. Free admission.
1: Tidak dikenakan bayaran.
2: Tidak dikenakan bayaran. Maksudnya siapa-siapa nak datang acara boleh.
1: Walaupun peringkat final pun.
2: Peringkat final pun. Jadi untuk peringkat saringan macam sekarang ni pun, kalau ada masa boleh rujuk jadual di di laman web selangor2026.com. Jadi kalau tuan-puan yang di luar sana berminat ataupun mungkin hujung minggu nak bawa anak-anak pergi bersama keluarga, nak menonton acara dan sebagainya, boleh pergi ke laman selangor2026.com. Tengok jadual-jadual di setiap daerah. Kalau dia ada di Petaling, ada acara di Petaling. Kalau dia ada di Kuala Selangor, ada acara-acara di Kuala Selangor. Kalau mungkin yang minat catur, boleh pergi ke Sabak Bernam.
1: Sabak Bernam. Sambil jalan tengok
2: sambil catur. Sambil jalan tengok catur. Mungkin dia senyap sikit, tapi kita beri sokonganlah kepada atlet-atlet kita.
1: Betul.
2: Dan insya-Allah di setiap daerah kita ada acara, dan di situlah nanti kita boleh pastikan mereka ini secara tak langsung ekosistem keusahawanan dapat support. Macam di Sabah Bernam, saya difahamkan oleh YDP, bagi tahu saya dah penuh ada homestay. YB Borhan pun baru ni saya ke Batu Laut di Tanjung Sepat pun maklumkan homestay inap desa dah full.
1: Bukan saja melibatkan tempat penginapan atlet, malah yang datang
2: betul,
1: penonton pun,
2: penonton, keluarga mereka, kawan-kawan mereka. Jadi di Shah Alam ni pun kalau tengok hari ni dah start jam.
1: Dah nampak dah,
2: dah nampak
1: bas-bas dah tu.
2: Betul, hotel-hotel dah penuh, kedai-kedai makan pun saya baru ni dapat SMS daripada peniaga di Section 2. Dia kata terima kasih banyak, ada Sukma ni ramailah atlet datang makan di kedai dia. Jadi ini sebenarnya yang kita nak. Kita bukan hanya nak menganjurkan satu acara sukan, tetapi pada masa sama spill over effect ni dia akan bantu merancakkan ekonomi setempat dari segi F&B, dari segi logistik, dari segi penginapan, dari segi pengangkutan. Jadi ini membantu merancakkan ekosistem ekonomi di negeri Selangor. Dan memberikan pulangan lah kepada rakyat di negeri Selangor, insyaAllah.
1: Baik, macam tadi YB cakap, ikuti website Sukma Selangor di selangor2026.com ataupun boleh dengar saja Selangor FM, kerana kami juga akan kongsikan dari semasa ke semasa ada banyak program-program yang telah direncanakan sempena Sukma Selangor 2026. Baik YB, sebagai penutup kita, saya nak dengar satu kata-kata, satu nasihat, satu pesanan. Tak kisahlah kepada atlet dan juga kepada semua rakyat di negeri Selangor, untuk sama-sama kita memberi sokongan Sukma Selangor 2026, anjuran kali ke-22 ni. Silakan, baby.
2: Baik, pertama saya ucap terima kasih kepada semua pihak yang memberikan sokongan dan dukungan kepada penganjuran Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor pada tahun ini. Terutamanya pihak kerajaan negeri, kerajaan tempatan kita, PBT, pejabat daerah, pejabat tanah. Oh, dia punya tadi. Dia bagi panggil masuk
4: ini,
2: kelas.
4: Ini loceng yang kedua. Baik,
2: dan,
4: baik.
2: Dan, teruskan. Dan yang lain-lain lah. Anak-anak syarikat negeri dan khususnya rakyat Selangor yang banyak memberikan sokongan dan juga baik. Promosi. Jadi kita semua untuk tempoh 2 minggu ni akan meraihkan kunjungan ataupun kehadiran ramai tetamu daripada seluruh negara.
4: Betul.
2: Dan kita sebagai rakyat Selangor, walaupun mungkin kita bukan sukarelawan, tapi kalau sekiranya kita bertemu ataupun berdepan dengan pegawai-pegawai ataupun atlet-atlet sukma, kita berikanlah layanan yang istimewa, santuni mereka dan tunjukkan kepada rakan-rakan kita yang orang Selangor ni orang-orang yang baik-baik, orang yang mesra, orang yang peramah. Dan kita tawarkan hospitality kepada mereka. Dan untuk rakyat Selangor juga, berikanlah sokongan anda kepada atlet-atlet daripada negeri Selangor. Dan kalau ada masa, zahirkanlah sokongan tersebut di venue-venue acara yang mana anda boleh masuk secara percuma dan boleh bawa keluarga, dan you can enjoy performance atlet-atlet kita.
4: Baik, terima kasih YB untuk kata-kata semangat kepada atlet, dan juga terima kasih kerana sudi bersama dengan Selangor FM untuk siaran luar tertarik KPU untuk hari ini, hari yang ketujuh sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Jadi kita doakan sekali lagi urusan YB dan juga tim YB dan juga khususnya kepada kontijen sukarelawan untuk berkhidmat untuk Sukma 2026 ni berjalan seperti mana yang direncanakan. Dua minggu ni kita tunjukkan semangat rentak kita,
2: aksi kita.
4: Okey, sekian dulu daripada kami di Selangor FM. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di konti. Silakan awal, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Hafiz dan juga YB Muhammad Najwan Alimi. Okey, itu dia siaran luar tertarik KPU khas sempena mesyuarat kedua kepenggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Tugas saya juga berakhir di sini. Mohon maaf di atas segala salah dan silap dan kekurangan. Selepas ini Ida bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal melekat bersama-sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syeda Salim. Kembali lagi untuk menemani anda dalam Hello Selangor. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi O. Hari ini 11 Ogos 2026. Okey. Dan ada banyak juga yang ingin Ida kongsikan dengan anda info-info terkini. Kita juga ada Sukma Selangor 2026. Ha, hari ini bermulanya perlawanan bagi Sukan Sukma Selangor 2026. Pastinya ada yang menarik untuk dikongsikan. Sama-sama kita nantikan. Jom layan dulu lagu ini.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, itu dia, pahit akan manis akhirnya. Dan sekarang ini tepat pukul 10.24 minit pagi. Okey, baiklah. Kita nak kongsikan juga dengan anda mengenai info Sukma Selangor 2026. Ida akan update ataupun Ida akan kemas kini kepada anda perlawanan ada perlawanan apalah untuk hari ini. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga sedikit info lah kan. Di mana Selangor kembali menjadi tuan rumah

selepas 28 tahun. Jadi kita kembali semarakkan, kita naikkan balik vibes, okay, untuk Sukan Sukma Selangor 2026 ini. Dan perasmiannya insyaAllah pada 15 Ogos dan dijangka akan berakhir pada 24 Ogos 2026. Dan dijangka juga melibatkan lebih 15,000 atlet dan pegawai daripada 14 negeri wilayah persekutuan selain penyertaan Brunei Darussalam. Dan sebanyak 468 pingat emas dipertandingkan dalam 37 jenis sukan dan pertandingan berlangsung di 52 venue di pelbagai daerah. Pastinya di negeri Selangor, dan sambutan sukarelawan sangat menggalakkan di mana 31,442 orang mendaftar berbanding sasaran asal hanya 5,000 orang. Ramai itu kan. Dan penyertaan antarabangsa melibatkan Brunei Darussalam, acara berbasikal track akan berlangsung di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Penganjuran Sukma 2026 juga untuk makluman anda turut menjadi sebahagian daripada sambutan Jubli Perak pemerintah tahan dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi nantikan juga kami akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa mengenai info Sukan Sukma Selangor 2026. Dan sebentar nanti tepat pukul 10.30 pagi, okay, kita akan bersama-sama dengan Datuk Dr. Budiman untuk minggu ini, di mana selalunya anda akan dengar bersama-sama dengan doa dengan DJ Apis kan. Tapi kali ini kita nak beri laluan untuk sidang Dun Selangor. Makanya kita masukkan dalam segmen Hello Selangor. Dan 10.30 pagi nanti kita akan cuba dapatkan Datuk Dr. Budiman seperti biasalah untuk hari ini. Kupasan buku apa yang Dato' ingin kupaskan mengenai buku apa, nantikan sama-sama pengisiannya.

0: yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti yang Ida wawarkan kepada anda, okey. Seketika ini kita nak bersama-sama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zodi, selaku komuniti Selangor Baca. Baiklah, untuk minggu ini kita beri, sebab kita nak beri laluan untuk sidang DUN, makanya akan dimasukkanlah dalam segmen Hello Selangor. Okey, jadi sekarang ini kita nak menyapa Datuk yang sedang pun menunggu ketika ini. Assalamualaikum Datuk.
2: Salam warahmatullahi. Ida, apa khabar? Sihat ya?
1: Ida sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. So dah sarapan ke belum pagi ni?
1: Sempat tadi, alhamdulillah Datuk. Sebelum masuk konti tadi sempat kita sarapan.
2: Alhamdulillah. Minggu ni kita bersiaran agak lewat sedikit. Biasa jam 9 suku. Dan minggu ni 10.30 kan kita memberi peluang liputan kepada sidang DUN.
1: Betul.
2: Dan kita harap para wakil rakyat yang ada di seluruh negeri Selangor ini menyumbang sebaiknya kepada perkara-perkara yang melibatkan peraturan-peraturan di negeri Selangor, undang-undang di negeri Selangor. Supaya akhirnya rakyat dapat manfaat, insyaAllah
1: seluruhannya.
2: Dan pada minggu ini kita masih lagi yang saya telah war-warkan, masih lagi buku Asuhan Budi karya Zabar. Dan kita pun sedia maklum bahawa sebenarnya buku ini adalah merupakan ceramah di radio yang Zabar sampaikan seminggu sekali atau dua minggu sekali dari Julai tahun 1951 dan sehingga Januari 1953 dalam slot rancangan agama. Jadi tulisan-tulisan ini diperbaiki semula, dikemas kini sesuai daripada siaran di radio kepada dalam terbitan sebuah buku. Dan buku yang berada di tangan saya ini adalah merupakan buku yang diterbitkan atau diterbitkan semula oleh Akademi Jawi Malaysia pada tahun 2025. Dan Akademi Jawi Malaysia ni adalah merupakan sebuah syarikat swasta yang pada saya dia memberikan hikmat daripada segi tulisan profesional Jawi dalam penyelidikan dan juga dalam percetakan. Jadi kalau kita tengok, kalau kita pergi ke laman web www.akademijawi.my, kita akan lihat banyak buku-buku terbaik sejarah-sejarah ataupun latar belakang falsafah Nusantara. Ini ada diterbitkan di Akademi Jawi. Dan saya ingat kalau Ida boleh cari, ni ada satu lagi ni, Kitab Adab Perempuan.
1: Kitab Adab Perempuan.
2: Kemudian Rahsia Pengantin Baru. Dan kemudian Kitab Perubatan Melayu Sayyibul Ihsan. Banyak. Dan banyak-banyak buku-buku lama yang pada saya menceritakan tentang latar belakang bangsa, kaum, falsafah, kehidupan ada diterbitkan. Jadi kepada mereka yang peminat buku-buku yang bergenre sebegini, bolehlah pergi ke website. Okey, kalau kita tengok Zabar ini, dia tidak meletakkan dirinya sebagai seorang agamawan. Tetapi pada saya, beliau adalah merupakan orang yang berfikir banyak tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, tasawuf, perkara-perkara gaib yang kebiasaannya hanya dipersembahkan atau disampaikan oleh tuan-tuan guru saja. Jadi Zabar ketika dia menulis buku ini, pendekatan itu agak berbeza. Kerana pada Zabar yang paling penting sekali adalah akhlak dan memperbaiki tingkah laku dan budi pekerti. Jadi saya ni dah tak boleh nakal-nakal sangat sebab nama saya Budiman. Jadi ada kerangka yang mengawal. Tak boleh nakal sangat ni.
1: Dia cerminan Datuk, cerminannya.
2: terpaksa lah. Jadi kalau kita nak nakal ke, ingat sikit nama budiman, jangan nakal.
1: Betul. Okay.
2: Dalam buku ini, Zakbar memberi maksud perkataan budi itu sebagai perbuatan baik kepada seseorang. Satu. Mm-hmm. Yang kedua, akal fikiran yang sihat dan tenang. Mm-hmm. Kan? Sifat kehalusan dan kekasaran hati dan sifat perangai baik dan jahat. Dan dalam buku ini, Zakbar menekankan tentang yang dimaksudkan sebagai budi itu ialah boleh membezakan sesuatu yang baik dan jahat, perasaan mulia dan hina, dan sifat baik dalam diri manusia. Jadi kalau mengikut daripada sejarahnya, buku ini cetakan pertama itu sudah tulisan Jawi, sudah tulisan Rumi. Tapi kita pun sedia maklum kan, pada ketika itu pada tahun 50-an belum banyak lagi buku-buku yang dicetak dalam tulisan Rumi, dan ketika itu tulisan Jawi masih lagi menjadi pilihan. Tapi pada ketika itu langkah penerbit ini mengambil langkah berani, iaitu mencetak asuhan budi ini dalam tulisan Rumi. Apa lagi perkara penting di dalam buku ini? Sebelum kita pergi rehat, nanti nak pergi kepada fasa yang kedua. Zakbar ternyata beliau telah memberi sebab-sebab kenapa buku ini mesti dibaca. Pertama, kerana ada perkara-perkara yang melibatkan perangai ini sesuatu yang sangat penting. Kan? Dia mahu anak-anak muda pada ketika itu, tahun 50-an, angkatan baru disebut, berfikir akan kemajuan, dan daripada segi akhlak itu adalah teras kepada kehidupan. Sebab itu dalam antara buku yang terpopular juga dalam tulisan Zakbar ini, tajuknya itu adalah perangai bergantung kepada diri sendiri.
1: Perangai jadi, bergantung kepada diri sendiri.
2: Ya. Sebab pada ketika itu dan pada hari ini pun, walaupun buku ini sudah ditulis sekitar tahun 50-an, dah lebih 70 tahun kan buku itu ditulis, tetapi maudhu perbincangan, asas perbincangan itu masih lagi relevan sehingga ke hari ini. Jadi maknanya apa-apa pun hal yang berlaku, tidak kira siapa kita, pembesar negara ataupun kita orang biasa, kerja lapangan, bertugas sebagai guru, sebagai cikgu, apa pun, yang paling penting sekali adalah menentukan perangai. Tapi maknanya perangai ini yang hari ini disebut akhlak. Itu perangai seseorang, akhlak seseorang. Jadi pada saya, sebelum nanti dalam sesi yang kedua, kita akan membahaskan tentang apakah perkara-perkara yang ada di dalam buku tersebut yang akhirnya boleh memberi panduan dalam kehidupan. Dan kita berehat seketika. Apa lagu kali ni?
1: Lagu Ragu-Ragu.
2: Boleh. Ragu-ragu boleh, tapi jangan garu-garu.
1: Jangan garu-garu
2: Okey, dah kita berhenti rehat ketiga.
1: Ya, okey.
2: Sebentar lagi kita sambung lagi bab yang kedua.
1: Ya, okey. Okey, terus layan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, kita nak sambung kembali bersama-sama dengan Datuk. Okey, jadi Datuk, kita nak sambung mengenai penulisan
1: apa yang
0: buku.
1: Ada dalam buku.
0: Ya, Asuhan Budi.
1: Okey. Dah, kalau kita tengok buku ini, dia mengekalkan ejaan lama untuk meletakkan keasliannya. Okey. Kalau kita kalau Ida eja bahas macam mana? BA
0: HAS bahas.
1: Bahas. Tetapi di dalam buku ini, kerana dia mengekalkan keasliannya, bahas itu dieja dengan BAHATH.
0: BAHATH. Oh, bahas. Bahas.
1: Dia bunyi ada maksud dia sama, tapi bunyi ada berbeza sedikit. Ini kerana sistem-sistem ejaan pada ketika itu, kan?
0: Faham.
1: Tetapi dalam bahas yang sesi kedua ni, kita nak sembang tentang bahas satu, bahas dua dan bahas tiga. Okey, bahas satu tadi kita dah sembang di peringkat awal berkaitan pentingnya kemuliaan perangai. Akhlak ini sangat penting walau di mana juga kita berada.
0: Betul?
1: Dan hari ini akhlak yang paling penting sekali pada saya dalam kehidupan hari ini adalah menunaikan janji. Kan? So, kalau kita ada janji dengan kawan nak keluar makan, tiba-tiba dah kita sampai, tiba-tiba
0: tak
1: dia
0: datang.
1: Tak datang.
0: Betul?
1: Ataupun kita janji nak jumpa pukul 3, kan? Kemudian akhirnya nanti tiba-tiba kita tunggu pukul 7 pun tak sampai lagi. Itu bergantung kepada akhlak. Tetapi yang bagusnya bahas yang ini disebutkan sebagai ada satu tentang kewajipan kasar kepada diri sendiri. Dalam bab 3 adalah kewajipan halus kepada diri sendiri. Apakah kewajipan kasar? Di dalam buku ini, kewajipan kasar itu adalah berkaitan dengan tubuh badan. Okey? Iaitu kita wajib jaga kesihatan kita sendiri. Dan pada tahun 50-an buku ini ditulis, ada satu bencana malaria sangat besar pada tahun 40-an. Dia seperti COVID.
0: Okey.
1: Kan? Iaitu yang menyebabkan sebahagian besar daripada penduduk dunia itu meninggal dunia. Macam COVID lah.
0: Macam COVID.
1: Jadi pada ketika itu, tapi itulah disebutkan. Walaupun zakbat ini dia bukan agamawan lah. Daripada dalam konteks dia bukan ahli agama, tetapi di dalam radio itu dia terangkan bahawa setiap manusia mesti ada kewajipan kasar kepada diri sendiri. Apakah kewajipan kasar? Nombor satu dia kata dia perlu menjauhi makanan yang tidak baik atau memakan makanan yang sihat dan baik bagi badan. Kemudian mesti minum air minuman yang bersih. Kita lihat konteks kehidupan kita pada hari ini, kan? Kalau makan tu, wow, dengan adanya media sosial,
0: betul, makanan viralnya Datuk,
1: selagi tak ingat. Kemudian semua menyumbang kepada gula yang tinggi, garam yang tinggi.
0: Ya, betul-betul, kan?
1: Dan makanan-makanan ini adalah merupakan makanan yang bukan fresh pun, yang tidak segar. Akhirnya disimpan, diperam dan sebagainya. Bayangkan pada tahun 50-an, orang seperti cendekiawan Zabar sudah mula mengingatkan kita tentang perkara ini. Nampak, dan Zabar sebut, jangan sekali minum minuman keras yang boleh merosakkan akal seperti memabukkan, menghilangkan ingatan, melucutkan malu, sopan dan sebagainya. Dan Zabar juga di dalam buku ini tahun 50-an, dia kata tubuh ini kena banyak bergerak dan berjalan dan mengeluarkan peluh. Kerana aktiviti mengeluarkan peluh ini memberikan kekuatan, kesegaran dan kesihatan tubuh badan. Dan pandang lagi konteks kita pada hari ini, berapa ramai di kalangan kita yang bekerja di pejabat dengan hawa dingin yang sejuk dan akhirnya tidak berpeluh. Ini juga peringatan untuk kita juga diri sendiri.
0: Betul?
1: Kan? Kan? Jadi mesti ada masa. Sekarang ini kebanyakannya sudah dikomersialkan. Main bola pun komersial. Kemudian main pickleball pun komersial. Jogging pun komersial. Dan gym, gymnasium, kan? Banyak pusat-pusat gym, sama ada yang percuma dan berbayar. pun ada juga. Maknanya dalam bahasa yang paling mudah kita sebut, sepatutnya dalam konteks kehidupan hari ini, kita tidak ada masalah untuk mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Zabar, iaitu kewajipan kasar kepada diri sendiri tentang tubuh badan. Dan kemudian ada lagi lah dalam buku ini yang Zabar sebut tentang kewajipan tentang harta benda, kewajipan memelihara keselamatan diri dan hak-hak kewajipan lain. Okay. Itu kita yang waktu kita yang singkat, kita pergi kepada kewajipan halus kepada diri sendiri. Kalau tadi
0: kewajipan kasar,
1: yang ini adalah kewajipan halus.
0: Kewajipan halus,
1: kewajipan halus menurut Zabar adalah yang pertama sekali adalah menuntut ilmu. Dan Zabar sebutkan bahawa manusia walau sebesar mana sekalipun pangkat, sentiasalah berhajat kepada ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan perhiasan seni yang wujud kepada dirinya. Sebab itu dalam keadaan ini, hari ini saya fikir lebih tidak seperti tahun 50-an. Universiti kurang, sekolah kurang, pendidikan sangat terhad. Dan pada hari ini kita ada macam-macam kaedah.
0: Betul.
1: Okay? Maknanya kita boleh ambil pendidikan itu secara pendidikan online. Okay? Kemudian kita boleh mengambil bidang-bidang yang kita suka berdasarkan kepada hobi. Contoh Ida, hobi apa?
0: Hobi Ida baca buku.
1: Janganlah tidur.
0: Tak. Ida, Datuk Ida buku. Suka baca novel tau. Tapi itulah kadang-kadang macam tak ada masa. Boleh ke cakap tak ada masa? Kadang-kadang yelah kita kerja kan. Lepas tu balik rumah kadang nak masak apa semua. Tapi itulah nak dapatkan satu hari berkualiti untuk betul-betul kita dapat spend time dengan buku tu adalah sangat orang kata healing lah untuk Ida, Datuk.
1: Tak apa. Apa yang saya cuba nak share ialah, okay, takkan dia habis kepada membaca buku je. Tidak akan terdetik di dalam hati untuk menulis buku. Contoh, sebab itu dalam konteks ini, apa yang Zabar sebut adalah menuntut ilmu itu dalam konteks kehidupan pada hari ini. Contoh kalau Ida, selepas kita berbincang sembang ini, rasa nak tulis buku lah. Jadi sekarang ini peluang untuk belajar menulis buku atau dalam konteks Zabar disebut sebagai menuntut ilmu sangat luas. Jadi pada hari ini sebenarnya ilmu berdasarkan hobi, kemudian mencari pendapatan berdasarkan hobi adalah merupakan sesuatu yang pada saya dia boleh untuk dilakukan kepada hari ini. Dan itu sebab pada saya hari ini, pada kita di peringkat atas ataupun di peringkat bawah, ilmu itu merupakan perkara yang paling paling penting. Dan banyaklah dalam dalam buku ini, dalam bab 3 ini ialah bahawa keperluan untuk tiap-tiap individu untuk memperbaiki perangai diri. Sebab itu dalam buku ini Zabar menulis, Zabar menyatakan bahawa ada bidalan Melayu yang masyhur disebut rupa tak dapat diubah tapi PL kelakuan boleh diubah. Kalau dulu kita cakap perangai, cakap alat, kemudian PL. Jadi itu ni, semuanya ini ada. Jadi sebab itu sejahat mana dan sekeji mana pun perangai orang di dalam buku ini yang kita nak rumuskan lah. Dalam bab 3 ini, dalam bab 3 ini, jika seseorang itu mahu memperbaiki dirinya, dia boleh melakukan. Saya ulang jika seseorang itu mahu memperbaiki dirinya, dia boleh melakukannya. Maknanya kalau dalam konteks ini, dia nak ke tak nak? Kalau dia tak nak, apa benda pun tak boleh.
0: Betul.
1: Tapi kalau dia nak, dia boleh untuk melakukannya. Okeylah. Jadi ini dalam minggu ni kita telah bincang di peringkat awal tadi bagaimana tentang keperluan perangai daripada segi akhlak itu sendiri. Dan kita telah bahas topik yang pertama, kemuliaan perangai. Dan kemudian kita telah memberikan sedikit input dalam bahas yang kedua, kewajipan kasar kepada diri sendiri, iaitu tentang tubuh badan, kesihatan, harta benda, keselamatan. Dan kita ada bahas yang ketiga tadi, iaitu kewajipan halus kepada diri sendiri, iaitu kewajipan untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri sendiri. Saya harap kawan-kawan, teman-teman yang nak dapatkan buku ini boleh ke Akademi Jawi, boleh dapatkan asuhan Budi. Dan kalau sebut nama Budi ada kod promosi tu, bolehlah dia dapatkan harga yang istimewa.
0: Ya.
1: Ya, itu saja dah.
0: Okey, selesai Datuk untuk minggu ni. Minggu depan kepuasan buku lain ke atau sambungan ke, macam mana Datuk?
1: Kita akan sambung. Sebab kita punya rancangan ini sebulan itu kita mesti habis fokus untuk bincang. Dan minggu depan kita akan bahas topik 4, 5 dan juga 6, iaitu berkaitan dengan didikan anak-anak, ajaran jimat cermat dan juga ibadat puasa. Jadi memang ini minggu yang memang kita rancang supaya saya dapat banyak respon daripada peminat-peminat di luar sana. Dia kata kalau seminggu satu buku tu dia tak puas. Jadi dia minta kita ulas tu selama sebulan. Tak ada masalah lah, insyaAllah. Saya kalau pihak Selangor akan memberi kita ruang, di mana juga kita berada, kita akan share
0: kongsikan
1: input yang kita perolehi.
0: Ya,
1: okay. Okay. Terima kasih dah.
0: Baik, Datuk, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Datuk Dr. Budiman Mohd Zodi daripada selaku komuniti Selangor Baca. Terima kasih Datuk, semoga kita sama-sama dapat manfaatnya. Okay.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Kita baru selesai untuk semangat pagi. Jadi itulah apa yang dapat kita rumuskan. Walau ke mana sahaja pun kita pergi, walau apa sahaja yang kita buat, akhlak tu paling pentinglah. Akhlak kena jaga. Kalaupun kita mempunyai pangkat yang tinggi ke, kan, jawatan yang tinggi, tapi kalau akhlak tu tak ada, memang orang kata tak ada siapa yang akan hormat kita. Okey, ada banyak lagi sebenarnya, kan. Seronoklah kita bersama-sama dengan Datuk Dr. Budiman ni, kan. Banyak input yang kita dapat. Semoga kita sama-sama dapat manfaatnya. InsyaAllah minggu depan kita nantikan lagi pengisiannya daripada Datuk Dr. Budiman Mohd Zodi. Ini dia luar biasa. Kita semua luar biasa. Okey, kita jangan jadi biasa-biasa. Tak nak, kita nak jadi luar biasa. Supaya kita, insyaAllah kita dapat memberi sumbangan dan juga manfaat kepada orang sekeliling dan juga semua.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini 11.01 minit pagi. Kita sudah pun berada di jam yang kedua. Dan seketika ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Dan sebelum tu Ida nak perkenalkan dahulu tetamu kita yang telah pun berada di konti, iaitu Dr. Muhammad Kashani Muhammad Kamil, selaku Ketua Pegawai Perubatan Jawatankuasa Perubatan dan Kesihatan Awam SUKIP 2026. Jadi selamat datang doktor ke konti Selangor FM.
2: Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Bukan selalu masuk konti ni.
1: Ya, ini pertama kali doktor.
2: InsyaAllah pertama kali dan beberapa kali seterusnya.
1: Ya. Jadi doktor, memang sesuai lah doktor hadir ke konti kan, sebabnya sekarang pun kita tengah sibuk juga dengan Sukan Sukma Selangor 2026. Jadi kita nak ambil juga vibes kekal cergah, kekal sihat ni kan, sukan untuk semua. Jadi doktor, untuk pagi ni kita nak berbicara mengenai SUKIP 2026, Sukan Kesihatan dan Legasi Juara. Betul doktor? Okey doktor, kita nak tanya doktor, mungkin yang belum mengenali ataupun kurang familiar lah doktor dengan SUKIP ni kan, mungkin doktor boleh kongsikan secara ringkas apakah SUKIP 2026 dan mengapa temasya ini sangat penting dalam landscape sukan institusi pendidikan tinggi negara.
2: Okey, baiklah. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih kerana masih mendengar Selangor FM. Okay. So sekarang kita kembali kepada tajuk kita hari ini, iaitu SUKIP tadi itulah. Jadi SUKIP ni secara ringkas, ini adalah satu sukan institusi pengajian tinggi yang dijalankan dui tahunan yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi.
1: Okey.
2: Jadi dia mengikut di mana host venue tu akan dilakukan lah. So beruntung pada kali ini dia dilakukan di Universiti Melaya. So dia setiap 2 tahun tu dia akan dianjurkan di universiti-universiti yang berbeza lah.
1: Okay.
2: Jadi SUKIP ni selalunya akan disertai oleh kontingen terutamanya mahasiswa di institut IPTA, IPTS, College Community dan juga politeknik.
1: Okey.
2: So jadi acara SUKIP ni lebih kurang agak besar lah.
1: Besar juga,
2: untuk warga-warga di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ni. Dan untuk edisi kali ni di Universiti Melaya ni akan dilakukan dijalankan di pada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
1: Ya, okey, itu secara ringkas mengenai SUKIP 2026. Jadi doktor, kita nak tahu juga apakah yang menarik untuk orang ramai nantikan. Ini kita tunggu-tunggulah. Okey, pada SUKIP 2026 kali ini dan khususnya dari segi skala penyertaan kepelbagaian acara dan juga suasana temasya sepanjang kejohanan berlangsung.
2: Okey, baiklah. Yang menariknya SUKIP ni sebenarnya bagi pendapat saya, SUKIP ni kita meraikan dan kita mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa. So mahasiswa ni sebenarnya dia bukan sahaja masuk di institusi untuk meraih satu ijazah ataupun diploma, tapi dia juga bergiat aktif dalam bahagian sukan. So bukan senang nak jadi so-called kita panggil student athlete ni lah. Sebab itu SUKIP ni memang setiap tahun kalau bagi kami warga KPT ni, kami nanti-nantikan. Sebab kita boleh bukan saja menyaksikan perjalanan seorang mahasiswa tu untuk berjaya di peringkat pendidikan, bahkan juga berjaya di peringkat sukan. So daripada sini kita punya skala tu, kita akan lihat perjalanan mereka daripada kejayaan yang dicatatkan di peringkat kemasaan ataupun Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, jika mereka dapat progres yang lebih tinggi, mereka boleh bertanding di peringkat dunia. Jadi SUKIP yang pada kali ini 2026 ni yang akan dilakukan di Universiti Melaya, seramai 69 kontingen So daripada seluruh Malaysia ni akan berkumpul dan bertanding di Universiti Melaya lah. Dan kalau tak salah saya, dia punya bilangan tu lebih kurang 7,500 lebih mahasiswa ataupun atlet sahaja. Dan kita akan dapat lebih kurang 2,000 official ataupun pegawai lah. So kali ini kita melihat skala dia agak besar, lebih kurang at least 10,000 individu lah yang akan menyertai di kejohanan pada kali ini. So sukan banyak, sukan lebih kurang 30 sukan yang akan dipertandingkan. Kebanyakan sukan-sukan yang diminati Malaysia lah. Dan kemudian untuk pingat emas, saya rasa dia banyak juga, lebih kurang 250 lebih juga untuk dipertandingkan.
1: Okey, baik. Selain menyaksikan pertandingan, mengapa masyarakat, keluarga, atlet, alumni dan juga peminat sukan wajar mengikuti serta memberikan sokongan kepada SUKIP 2026 ini?
2: Baiklah. Untuk masyarakat, keluarga, alumni, kenapa kita kena memberi sokongan kepada SUKIP ni? Macam saya bercakap tadi, kita melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja excellent di pendidikan, meraih ijazah atau diploma, tapi mereka juga dapat berjaya di sukan. Jadi daripada situ kita masyarakat, keluarga, alumni semua dapat menyaksikan perjalanan atlet-atlet kita ni daripada mewakili institusi masing-masing dan kemudian jika mendapat peluang mereka mungkin akan mewakili Malaysia di mana ada juga kejohanan-kejohanan dunia yang hanya dikhususkan oleh mahasiswa-mahasiswi universiti untuk bertanding. Jadi SUKIP ni boleh menjadi satu platform untuk mereka untuk mencapai ke peringkat yang lebih tinggi lah. Dan ini membanggakan kerana dari tahun ke tahun pihak KPT bukan sahaja dapat menyediakan platform ini untuk sukan, tapi juga pihak KPT juga dapat menyediakan beasiswa untuk atlet-atlet kita untuk belajar bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara. Jadi dari aspek masyarakat awam, begitulah SUKIPnya yang kita boleh lihat. Tapi dari segi pegawai perubatan, saya nampak sukan ni adalah salah satu platform untuk rakyat Malaysia untuk bergerak secara aktif. So bukan saja kita boleh melihat sukan tu depan mata ataupun di kaca TV. Dalam masa yang sama kita sendiri nampak, oh, baguslah anak-anak muda kita sekarang bergiat, bersukan, menjalankan gaya hidup yang sihat. Saya tak langsung dari segi perubatan pun kita happy. Maksudnya kita dapatlah mencegah-mencegah penyakit. Ya, betul begitu.
1: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Ini dia. Kita nak ambil vibes. Okey, semangat juara daripada Faizal Tahir.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi mengenai SUKIP 2026. Baik doktor, apabila kita bercakap tentang Temasha yang menghimpunkan ribuan atlet, pegawai dan juga pengunjung, tentunya aspek keselamatan juga menjadi sebahagian penting dalam penganjuran lah. Jadi bagaimanakah persediaan perubatan dan kesihatan awam yang dirancang untuk SUKIP 2026?
1: Okey, jadi baiklah. So, selalunya kalau kita mengadakan SUKIP ni, KPT akan mengajak jawatan kuasa perubatan dan kesihatan daripada universiti-universiti awam. Jadi pada tahun ini Pusat Perubatan Universiti Melaya yang akan lead untuk jawatan kuasa perubatan inilah. Jadi bagusnya jawatan kuasa perubatan daripada pihak universiti ni, kita bukan sahaja update dari segi skill, ilmu pengetahuan, bahkan juga kami juga mempunyai staff-staff yang berpengalaman dan juga mempunyai nilai tambah yang tinggi lah. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan ni, kita akan mengadakan temasya sukan di mana satu tempat tu akan ramai orang yang akan berkumpul. Jadi aspek-aspek kesihatan juga dititik beratkan. Jadi dari segi keselamatan, selalunya daripada jawatan kuasa perubatan, kami akan menilai venue-venue tersebut. Menilai risiko sama ada tempat tersebut mempunyai kesediaan untuk menampung bukan sahaja atlet, bahkan juga penonton. Jadi daripada situ kami akan menilai dan menyediakan satu tindakan, kita panggil evacuation plan yang khusus lah untuk acara ini. Bukan sahaja untuk di venue, bahkan juga di satu universiti tu kami kami akan menilai risiko tersebut lah.
0: Okay.
1: Dari segi kesihatan, bila kita berbicara tentang satu pengumpulan yang beramai-ramai ini, dan mereka bukan saja berada di tempat tersebut, tapi juga mahasiswa-mahasiswa ni akan menginap di sana. Jadi di kolej kediaman contohnya, kami akan kita akan fogging. Fogging mengikut jadual yang berkala untuk mengelakkan demam denggi contohnya. Itu kita akan buatlah selalunya. Kemudian dalam masa yang sama, jawatan kuasa perubatan akan mengenal pasti vendor-vendor makanan untuk menyediakan makanan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh jawatan kuasa lah. Seperti menyediakan makanan bukan masak malam ni, disajikan esok. Bukan begitulah. So dari segi pemakanan, kami akan bagi untuk atlet dan juga official. Jadi kita tak nak makanan yang dibekalkan oleh vendor-vendor ni akan menyebabkan keracunan makanan. Itu yang kita cuba cegah lah. Jadi untuk persiapan yang paling penting di sini adalah yang saya boleh kongsikan, di Universiti Melaya ni ataupun di mana-mana kejohanan SUKIP, selalunya kita akan set up satu pusat perubatan utama. Di mana di situ kita akan buat klinik medan sementara, di mana bukan sahaja atlet dan pegawai dapat datang untuk menerima perhatian perubatan, sama ada kecederaan ataupun penyakit, bahkan juga untuk sukarelawan sendiri. Kita bagi kita bagi perkhidmatan yang baguslah untuk acara SUKIP ini.
0: Okey. Baik, doktor, dengan pelbagai jenis sukan yang dipertandingkan dan tahap intensiti yang berbeza, apakah risiko kecederaan atau masalah kesihatan yang paling diberi perhatian lah, dan bagaimana pasukan perubatan bersedia menanganinya sepanjang temasya ini?
1: Okey. Dari segi risiko cederaan dan masalah kesihatan tu, kami bukan sahaja menanganinya di peringkat temasya itu sendiri, tapi kami juga menanganinya sebelum temasya itu berlangsung. Jadi contohnya sebelum temasya berlangsung, selalunya jawatan kuasa perubatan akan mengeluarkan satu borang kita panggil pre-participation examination, di mana atlet-atlet ini akan mengadakan medical check-up ataupun medical screening di pusat-pusat perubatan yang terpilih ataupun di institusi masing-masing. Jadi daripada situ, selalunya yang kami akan lihat sama ada atlet ni mempunyai masalah kesihatan yang boleh memudaratkan ketika tamasha berlangsung. Cuma pada tahun ini saya sebagai jawatankuasa perubatan, kami menambah sedikit skop daripada pemeriksaan kesihatan yang bukan hanya tertumbu di pasukan-pasukan combat seperti taekwondo, silat. Kami juga memberi tumpuan kepada sukan-sukan yang mempunyai risiko tinggi seperti bola sepak dan rugby. Jadi saya rasa rakyat Malaysia sekarang cakna juga apa yang berlaku, di mana kita mempunyai yang kita panggil kematian jantung. Maksudnya sudden death, cardiac sudden death yang berlaku di sukan. Nah, yang tu bila berlaku dan berita tu akan menjadi sensasi lah. Cuma betul, nanti tanggapan orang awam akan, buat apa nak bersukan? Akhirnya
0: mati.
1: Bukanlah kita nak menyampaikan mesej tersebut. Cuma dari langkah yang saya nampak dan KPT, Kementerian Pendidikan Negeri sebagai peneraju, dia akan mencegah lebih bagus. Jadi kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan inilah. Jadi sebagai risiko untuk kecederaan, selalunya kecederaan kita panggil musculoskeletal injury. Kebanyakannya sekurang-kurangnya 90% tu kecederaan otot. Mungkin ada sedikit 10% begitu kecederaan patah-patah tulang, begitulah. Kalau macam saya kata tadi, sukan yang berisiko tinggi ni seperti bola sepak dan rugby, risiko yang sering kita bicarakan adalah sports concussion, gegar otak. Yang ni memang kita ambil tumpuan, di mana kita bila sports concussion berlaku ni, kita yalah mahasiswa ni masih belajar dan diorang bermain sukan. Jadi kita nak supaya mereka ni bila terdapat concussion tu, mereka dapat menumpukan pelajaran jika tercedera, dan kemudian dapat balik ke tahap sukan yang mereka capailah sebelum kecederaan. Kalau dari segi kesihatan pula, selalunya yang kami terima di klinik adalah

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, kita sambung lagi untuk jendela info kita pagi ni. Jadi, doktor, kita nak tahu juga Sukip juga memberikan pengalaman yang baiklah, bukan saja kepada atlet tetapi kepada semua yang hadir. Mungkin dari sudut kesihatan, apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh atlet, pegawai dan pengunjung, terutama sekali seperti yang kita tahulah sekarang ni pun cuaca tengah panas kan, dan pastinya kita akan berlaku hidrasi, keletihan serta aktiviti sepanjang hari. Mungkin doktor boleh terangkan?
1: Okay, baiklah. Dari sudut kesihatan, apabila berlaku pertandingan macam ni, terutamanya dari pertandingan itu sendiri, selalunya jawatankuasa perubatan kita akan menasihatkan kepada pegawai teknikal untuk aplikasikan di mana kita panggil water break. So setiap perlawanan yang outdoor lah especially, kita sarankan supaya atlet-atlet ini tidak untuk mengurangkan risiko yang kita panggil heat stroke, stroke haba. Jadi bila berlaku panas ni, pula kita berada di Malaysia dengan apa ni, dengan kelembapan yang tinggi, udara semua tu kan, benda tu akan meningkatkan lagi risiko stroke haba yang kita panggil. Sebab itu kita menyarankan untuk pertandingan kita mengadakan water break yang berkala. Kemudian untuk atlet dan juga mungkin untuk pengunjung, kita bukan sahaja minum air masak, tapi kita juga boleh minum air yang mengandungi elektrolit. Kerana minum air elektrolit ni dia mengandungi sedikit gula dan garam, mana penyerapan dia lebih bagus, dan dia dapat mengekalkan kita panggil

0: osmolariti darah ke tahap yang optimal lebih cepat. Itu dari segi tersebut, strategi untuk atlet sangat bagus supaya mereka boleh kekal optimum lah sewaktu bertanding. Kalau mereka letih, of course lah, bila bertanding confirm letihnya. Yang saya boleh nampak, training mengikut jadual yang yang ditetapkan bersama jurulatih ataupun bersama kawan-kawan. Yang saya nampak, kita punya pola tidur tu. Pola tidur tu dia bukan sahaja kita selalunya lebih daripada pukul 10 malam tu kita tidur mengikut waktu yang tepat, tapi kualiti ataupun sleep hygiene tu sendiri. Maksudnya kita tidur, contoh kita bangun pukul 5, pukul 6 nak bangun sepanjang subuh semua tu kan. Kita daripada pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi tu kita tak terbangun. Jadi itu antara sleep quality dengan sleep hygiene lah yang sering dipertekankan supaya atlet-atlet ini dapat bertanding dengan apa ni, di tahap yang optimum lah. Kemudian sebelum tidur, elakkan kafein lah, seperti kopi. Sekarang trend kopi minum kan di mana-mana kan. So, jadi sebelum tidur, at least sebelum 2 jam tu, 1 jam kita tidak meminum minum kafein. Kalau untuk pengunjung, kita sarankan sediakan payung sebelum hujan. Bawa lah payung untuk apa ni, antisipasi bahawa cuaca yang tidak menentu seperti hujan ataupun panas lah.
1: Okey, baiklah doktor, kita menghampiri untuk sesi akhir temu bual kita, dan sebagai penutup kita nak dengarkan juga harapan okey doktor terhadap penganjuran SUKIP 2026, khususnya kepada para atlet yang bakal bertanding serta orang ramai yang akan hadir memberikan sokongan sepanjang temasya ini.
0: Okey. Oh, habis lah cepatnya.
1: Kita boleh buat sesi kedua lepas ini.
0: Jadi sebagai penutup, sebagai Universiti Malaya, sebagai tuan rumah, kami telah menyiapkan penyiapan yang agak rapi lah. Jadi harapan kami dari sudut jawatankuasa perubatan itu sendiri, kami mengharapkan acara SUKIP ini sendiri selamat dan juga tidak berlaku kematian yang kita bincang tadi seperti sudden cardiac death lah. Sebab impak dia sangat tinggi. Sebab itu kami daripada persediaan, dari segi pencegahan, kami sudah melakukan dari dari awal lah. Jadi SUKIP ini kita meraihkan atlet untuk bertanding. Dan kepada para atlet, saya ingin berpesan supaya bertanding dengan penuh semangat, berdisiplin dan mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Kita memang mengejar kemenangan, tapi pada yang sama, jangan abaikan kesihatan dan keselamatan diri. Yang penting kita dengar nasihat jurulatih dan juga pasukan perubatan, jaga pemakanan, rehat yang mencukupi dan pastikan tubuh berada dalam keadaan yang terbaiklah. Yang paling penting, para atlet jangan takut untuk mendapatkan bantuan perubatan sekiranya mengalami kecederaan dan masalah kesihatan lah. Memang mengejar pingat itu penting, mengejar kejayaan, mengejar nama itu penting, tapi kesihatan dan keselamatan atlet pun menjadi aspek utama yang perlu dilihat lah. Untuk keluarga, alumni dan peminat sukan, terutamanya di seluruh Malaysia, sama-sama hadir dan memberi sokongan kepada atlet-atlet kita. Mungkin sorakan dan sokongan yang kita buat ni nampak kecil, tapi bagi seorang atlet dia akan nampak ni mempunyai impak yang sangat tinggi. Dan secara tak langsung membolehkan mereka mendapatkan satu motivasi yang sangat besar. Jadi saya juga ingin diberi kesempatan saya pengerusi jawatankuasa perubatan, iaitu pengarah pusat perubatan Universiti Malaya, Profesor Zulkifli. Dia juga menyampaikan pesanan, selamat bertanding, semoga baju jaya, good luck. Otak yang cerdas lahir daripada badan yang cergas. Cewah. Jadi akhir sekali, saya berharap SUKIP 2026 ni bukan saja melahirkan juara dari segi pencapaian sukan, tapi juga melahirkan generasi mahasiswa yang sihat, berdisiplin dan juga mempunyai semangat juang yang tinggi. InsyaAllah jumpa kita di SUKIP 2026. dan sama-sama kita mencipta legasi juara.
1: Okey, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Muhammad Kasani Muhammad Kamil selaku Ketua Pegawai Perubatan Jawatankuasa Perubatan dan Kesihatan Awam Sukip 2026. Terima kasih doktor.
0: Okey, sama-sama.
1: Iya, okey, untuk anda terus dengarkan Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Itu dia lagu terbaru daripada Imal Kifli, Luahan Hati. Okey, baiklah, kita mula pilama lambat sikit, tapi tetap ada. Okey, jadi kita dengarkan pilama untuk hari ini.
1: Lagu mana? Pilama.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk api lama tu. Sekali lagi lah kita ulangkan untuk anda. Selepas itu anda boleh undi. Terima kasih juga yang telah pun buat undian. Okey, teruskan undian anda. 12.30 tengah hari nanti kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi.
1: Lagu mana?

Yang terindah pilama kedua, sakit pilama kedua. Boleh hantarkan undian anda 019-3304-425. Ini dia Aku Bukan Jodohmu, Aku Bukan Jodohnya. Three, so

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: keindahan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di

0: India 2030, Malaysia boleh.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, 12.15 minit tengah hari. Okey, teruskan undi untuk Pilama. Kita ada Haziq, Pilama 1. Kita ada Abang Wan kita. Abang Wan kita pilih Pilama nombor 2. Juga kita ada Abang Wazaman Naim kita pilih nombor 2. Okey, kita ada Rashid Pilama nombor 1. Kita ada Ruby Pilama nombor 1 juga. Juga kita ada Izwana Pilama nombor 2. Teruskan undian anda untuk Pilama.
1: It's about to be so

Ya, mengapa singgah kalau tak masuk? Okey, jadi itulah singgah-singgah lah, dengar-dengar lah Selangor FM. Kerana sekarang ni sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda mengenai Sukma Selangor 2026. Okey, untuk hari ini, sebentar pagi tadi kan, hinggalah sekarang sudah berlangsung bagi perlawanan bola tanpa pantai wanita Grup A, di mana Pulau Pinang menentang Sabah. Okey, dan untuk keputusannya Pulau Pinang 2, okey, dapat skor 2 daripada Pulau Pinang dan Sabah 0, di mana untuk set pertama Pulau Pinang menang dan juga set kedua pun menang juga, meninggalkan Sabah, di mana untuk set 1 dan set 2 Sabah ketinggalan. Jadi untuk keputusannya 2-0. Jadi tahniah untuk Pulau Pinang, juga bola tanpa pantai lelaki bagi Grup B, di mana wilayah Persekutuan A dan lawan Terengganu B 0-2, Terengganu B skor 2, menang 2, dan wilayah Persekutuan 0. Okey, set pertama wilayah Persekutuan kalah di Terengganu B, dan juga untuk set kedua pun hanya dua mata, beza dua mata, dan juga keputusannya 0-2. Jadi tahniah untuk wilayah Persekutuan dan juga untuk bola tanpa pantai wanita Grup B Selangor. Ini yang kita tunggu-tunggulah. Selangor menentang Johor, Selangor A, Grup A menentang Johor Grup B. Okey, di mana Selangor menang skor 2 setakat ni, di mana set pertama 21 mata, set kedua 21 juga, 21 mata juga, dan Johor B set pertama 7 mata, set kedua 5 mata. Dan Selangor kehadapan di mana skor 2-0. Okey, jadi tahniah untuk Selangor, dan juga ini bagi bola tanpa pantai lelaki Perak, Kepulauan B menentang Pulau Pinang Kepulauan A. Perak B mendahului, di mana set pertama 21 mata, set kedua 21 mata, skor 2-0, menewaskan Pulau Pinang Grup A. Jadi tanda-tanda untuk negeri yang menang setakat ini. Okey, nantikan juga keputusan dan juga perlawanan yang sedang berlangsung bagi Sukma Selangor 2020.

0: 101.9.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Ya, itu dia Syukria, Syukria. Okey, baiklah sekarang ini kita nak terus dengan kita nak ketahui lagu mana yang menang untuk ya, tapi sebelum tu kita nak ucapkan terima kasihlah untuk anda yang sudi untuk undi bagi Pilama. Okey, jadi agak-agak lagu apa yang menang tu? Kita dengarkanlah sekarang.

yang telah undi pilama kedua Sakit. Jadi lagu ni paling tinggi setakat ni. Okey. Jadi jom kita nak belanja anda lagu penuh bagi pilama yang menang hari ini. Sakit Aceh.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Anwazwin Bila Resah. 12.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga Ida nak ucapkan untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM, dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda di jam yang seterusnya. Jangan tukar frekuensinya 100.9, atau anda boleh stream secara percuma di RTM Klik.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 121. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 124. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 122.

0: E-Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan laporan terus mengenai mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Dan kita dengarkan laporan seperti biasa daripada Apis Ridwan. Silakan Apis.
3: Terima kasih rakan tugas di Konti Selangor FM yang berada di Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Seketika anda bersama dengan saya, Muhammad Hafiz Rizwan, melaporkan berkenaan dengan mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-7 kami berkampung di Dewan Negeri ini bersama dengan tim penerbitan di Selangor FM. Sikit perkongsian tentang cuaca yang berada di pekarangan Dewan Negeri ini, cuaca agak mendung di Shah Alam. Jadi kepada anda, terima kasih kerana memilih radio nombor 1 orang Selangor sebagai pilihan pertama di anda, di hati anda. Dan sekarang ini juga anda boleh menonton secara live di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Sedikit perkongsian yang ingin saya kongsikan, di mana persidangan di sebelah pagi telah pun bermula pada jam 10 pagi tadi dan telah pun ditangguhkan pada pukul 1 tengah hari untuk memberikan laluan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri untuk berehat seketika sebelum melanjutkan persidangan di sebelah petang pada jam 2.30 minit petang nanti. Di sebelah pagi telah pun berlangsung sesi soal jawab yang telah diketuai oleh Yang Berhormat Timbalan Tuan Speaker, Yang Berhormat Tuan Muhammad Kamri bin Kamrudin, dan juga berlangsung sebelum berehat tadi, iaitu usul nombor 12 tahun 2026 berkenaan dengan usul pembahasan tentang usul rancangan Selangor kedua ataupun pun RS2 yang baru-baru ini telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor. Juga saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan antara soalan-soalan yang menjadi tumpuan pada pagi tadi, iaitu berkenaan dengan perumahan mampu milik untuk rakyat negeri Selangor. Satu soalan yang telah diajukan oleh Yang Berhormat Batang Kali Tuan Muhammad Muhaimin Harith bin Abdullah Sani bertanyakan kepada Esko Perumahan Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Datuk Burhan bin Aman Shah, apakah inisiatif kerajaan negeri untuk membantu menyediakan rumah mampu milik di bawah harga RM250,000 Malaysia? Dan beliau menjawab, untuk maklumat pendengar semua, pelaksanaan Rumah Selangorku terus menunjukkan pencapaian yang positif dan berada pada landasan untuk mencapai sasaran penyediaan rumah mampu milik yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri sehingga pertengahan tahun 2026 telah pun terdapat sebanyak 167 projek yang melibatkan 52,750 unit telah pun siap dibina dan diserahkan kepada pembeli, manakala 68 projek melibatkan 34,287 unit sedang dalam proses pembinaan. Dan sehubungan dengan itu juga, bagi memastikan lebih banyak rumah mampu milik di bawah harga RM250,000 Malaysia dapat disediakan, kerajaan negeri telah melaksanakan Dasar Rumah Selangorku 3.0 yang menetapkan komposisi penyediaan rumah Selangorku mengikut zon dan keluasan pembangunan. Di samping itu, kerajaan negeri turut memperkenalkan beberapa insentif kepada pemaju termasuk pengecualian 100% caj pemajuan serta pelaksanaan Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Rumah Idaman MBI Selangor bagi menggalakkan penyediaan lebih banyak rumah mampu milik. Dan bagi projek yang mengalami kelewatan atau dikategorikan sebagai projek sakit, kerajaan negeri melalui LPHS melaksanakan langkah intervensi meliputi aspek pemantauan, penguatkuasaan dan pentadbiran bagi memastikan projek dapat dipulihkan serta disiapkan mengikut perancangan. Dan seterusnya ada satu lagi soalan daripada Yang Berhormat Batang Kali. Berapakah jumlah rumah mampu milik yang telah siap dibina dan dalam pembinaan pada tahun 2026 mengikut daerah di negeri Selangor? Kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap pemaju yang gagal mematuhi jadual pelaksanaan projek melalui LPHS. Tindakan penguatkuasaan dan pentadbiran akan dilaksanakan mengikut peruntukan dan kesesuaian sesuai projek, termasuk pengeluaran notis pematuhan, pelaksanaan pelan pemulihan recovery plan, arahan henti ataupun stop work order, pendaftaran caveat bagi pelindungi kepentingan pembeli, sekatan terhadap penipangan permohonan pembangunan baharu dan syarat tambahan lagi bagi keluasan projek serta tindakan pentadbiran lain yang bersesuaian. Jadi itu dia jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Perumahan Negeri Selangor. Kita beralih ke satu lagi soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Sungai Pelik, Yang Berhormat Tuan Louis Kiang Kiong, tentang jualan Ehsan Rahmah ataupun JER, bertanya kepada Esko Pertanian Negeri Selangor, berapakah jumlah program jualan Ehsan Rahmah yang telah dilaksanakan terutamanya di Dun Sungai Pelik pada tahun 2023 sehinggalah 2026 kini, dan apakah kriteria yang digunakan oleh kerajaan negeri dalam menentukan penganjuran serta lokasi penganjuran program tersebut? Jadi bagi menjawab soalan ini, Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Nasir berkata, jumlah program jualan Ehsan Rahmah yang telah dilaksanakan di Sungai Pelik bagi tahun 2023 sehingga kini adalah 2023 sebanyak 28 lokasi, 2024 sebanyak 27 lokasi, manakala 2025 sebanyak 40 lokasi dan 2026 sehingga 16 Julai 2026 sebanyak 21 lokasi, menjadikan secara keseluruhannya sebanyak 117 lokasi. Dan pemilihan lokasi dan penganjur program JER dibuat berdasarkan beberapa kriteria utama, antaranya keperluan dan kepadatan penduduk serta kawasan yang mempunyai permintaan yang tinggi terhadap barangan keperluan asas, memilih lokasi jauh dari pasar tani bagi mengelak persaingan pasaran dan cadangan daripada Pejabat Adun Pusat Nikmat Masyarakat PBT, penghulu dan pemimpin komuniti setempat, dan bersesuaian lokasi yang mudah diakses, mempunyai ruang parkir dan mampu menampung kehadiran orang ramai, dan keupayaan logistik operasi bagi memastikan bekalan barangan mencukupi serta kelancaran pelaksanaan program. Dan akhir sekali, antara ciri-ciri yang perlu dipertengahkan untuk memilih untuk dianjurkan program JER ni adalah liputan yang seimbang supaya semua ke 56 dun yang berada di negeri Selangor ini menerima manfaat secara berkala. Selain itu, bagi memperluaskan capaian kepada rakyat, kerajaan negeri juga turut melaksanakan JER melalui kerjasama strategik dengan pasar raya seperti Segi Fresh, selain menggunakan konsep truk bergerak ataupun mobile truck bagi membolehkan lebih banyak lokasi mendapat manfaat. Jadi itu dia jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Pertanian Negeri Selangor. Dan akhir sekali, ada satu lagi soalan yang juga menarik tumpuan untuk saya kongsikan kepada pendengar di Selangor FM. Satu soalan dari Yang Berhormat Tuan Prakash Adun, Kota Kemuning, berkenaan dengan pusat belia ataupun Youth Hub di Kota Kemuning. Beliau bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk wujudkan sebuah pusat belia di Dun Kota Kemuning yang menyediakan ruang pembelajaran, latihan kemahiran, kesawanan, studio kreatif, kemudahan sukan dan ruang kerja bersama ataupun co-working space? Bagi menjawab persoalan itu, Esko Belia Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Tuan Najuan bin Halimi, ini perhatian kepada belia yang berada di sekitar Kota Kemuning. Kerajaan Negeri Selangor buat masa ini belum ada merancang untuk membina pusat belia di Kota Kemuning, tetapi terbuka jika ada keperluan jelas, lokasi yang sesuai dan kerjasama dengan pihak berkaitan. Jika direalisasikan kelak, ia akan menjadi pusat sehenti untuk pembelajaran, latihan kemahiran, keusahawanan, studio kreatif, sukan dan ruang kerja bersama. Bagi memperkukuh kemahiran digital belia, kerajaan negeri melalui MSNS, PBS dan SILF terus menganjurkan program kemahiran masa hadapan seperti AI, analisis data, keselamatan cyber, pemasaran digital dan kandungan kreatif, dan usaha ini juga adalah bertujuan untuk melahirkan belia yang bersedia menghadapi dunia pekerjaan yang moden, celik digital, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan di negeri. khususnya di negeri Selangor. Jadi itu dia antara soal sesi soal jawab yang menjadi tumpuan yang ingin saya wawarkan, yang ingin saya kongsikan juga kepada penonton serta pendengar di Selangor FM. Sekian dahulu untuk saya, lapor terus dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-7 bagi sesi di sebelah pagi. Kita akan bersambung semula untuk sesi di sebelah petang 2.30 minit petang nanti, dan jangan lupa lapor terus yang seterusnya. Anda boleh ikuti menerusi Buletin Selangor FM jam 4 petang dan juga lapor terus yang terakhir yang akan saya bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan harapnya anda terus dengarkan Selangor FM di frekuensi 100.9, radio nombor 1 orang Selangor. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti bersama dengan Ida. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Hafiz untuk lapor terus bagi mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Pastikan anda setia bersama dengan kami untuk anda mengetahui perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai Sidang DUN Negeri Selangor. Okey, jadi selepas ini kita akan ikuti Mawaddah.

0: Mawaddah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dalam surah At-Tahrim yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, yakni sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sadaqallahul azim. Pada ini jemaah muslimin dan muslimat sekian, saya akan bawakan perbincangan dan juga pengajian insya-Allah taala dengan berpandukan kepada kitab Taubat dan liku-likunya yang telah pun saya muktamadkan sebagai kitab pengajian kita di masjid ini sejak beberapa pertemuan yang terdahulu sebelum terhenti disebabkan oleh kekangan PKP pada pertengahan Mac yang lalu. Dan kita bermula kembali jemaah sekian dengan kuliah saya pada bulan lepas, tetapi saya tak bawakan perbincangan dalam kitab ini kerana saya memilih pada saat berkenaan untuk membicarakan perkara umum yang berkait dengan bagaimana kita menguruskan musibah COVID-19 yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Jadi jemaah sekian, pada malam ini kira-kira pertemuan yang kedua selepas kita dibenarkan kembali untuk bertazkirah berkuliah di seluruh masjid seluruh negara ini, saya isi jemaah sekalian pertemuan ini dengan perbincangan yang kembali kepada kitab Taubat dan liku-likunya insya-Allah. Jadi sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, pertemuan malam ini saya tidak membawakan perbincangan yang merupakan sambungan daripada apa yang berakhir sebelum PKP yang lalu. Maksudnya jemaah sekalian, saya akan bawa perbincangan yang saya pilih tajuknya ke depan, jauh juga ke depan, iaitu pada muka surat yang ke-101 dalam kitab ini. Justru di sana ada sebenarnya suatu perbincangan yang lebih menepati terhadap keperluan semasa yang kita perlu berikan kefahaman yang tepat berkenaan dengannya. Itu apa dia jemaah sekalian? Satu tajuk di sini yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah sebagai pembahagian manusia di akhirat. Pembahagian ini jemaah sekalian maknanya golongan-golongan. Dan saya nak sebut jemaah sekalian, saya nak angkat kalimah yang menjadi suatu sebutan harian kita pada hari ini, iaitu kluster, kelompok, kluster. Jadi nak sebutnya jemaah sekalian, Imam Ghazali beritahu kita bahawa akhirat besok manusia ni terbahagi kepada beberapa kluster, beberapa golongan, kelompok. Tapi yang pasti bukan sebuah gangga lah. Nah, gitu maksudnya jemaah sekalian. Itu COVID-19, dunia, cerita dunia jemaah sekalian. Ini perihal akhirat, lepas kita mati besok jemaah sekalian.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

Itu dia daripada Aziz. Kau tetap dalam anganku. Sekarang ini tepat kedua 1 minit petang. Dan kita sudah pun masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir dalam ruangan Hello Selangor. Pastinya untuk jam terakhir ni, okay, kalau setiap hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Untuk anda mengetahui pengisiannya sebentar nanti ya, 2:15 petang. Ini dia Andi Bernade, Donde.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi dan petang ini kita membawakan topik musim panas melampau. Bolehkah teknologi selamatkan tanaman? Okey Prof, bagaimana teknologi seperti sensor suhu, kelembapan tanah dan sistem ramalan cuaca dapat membantu petani untuk membuat keputusan ketika musim panas ni Prof?
2: So di sinilah data menjadi sangat penting. Bayangkan satu ladang mempunyai sensor kelembapan tanah, ada beberapa kedalaman.
1: Okey.
2: Kita tidak lagi mengairi tanaman kerana hari ini panas. Tetapi berdasarkan berapa banyak air yang masih tersedia di zon akar. So itu pendekatannya. Bila ada sensor. So that's why I say, kalau kita ada sensor, kita kena berjinak dengan data dan teknologi. Kita boleh menggabungkan empat jenis data. So data secara ini secara simple saya bagi. Yang pertama, kelembapan tanah. And then yang kedua ialah suhu atau kelembapan udara. Yang ketiga, ramalan hujan. And yang yang terakhir ialah evapotranspirasi. Maksudnya berapa banyak air yang akan masuk ke sistem, berapa banyak air yang akan keluar dari sistem. So kalau kita faham empat elemen ini, kita boleh menggunakan algoritma untuk menentukan bila perlu mengairi dan berapa banyak air diperlukan. Itu kelebihan bila ada sensor.
1: Okey.
2: Potensinya bukan kecil. Satu kajian telah dijalankan menggunakan IoT. IoT ialah teknologi yang terkehadapan lah sekarang.

0: Dan kajian ni telah diterbitkan pada 2025 tahun lalu. Dia melaporkan sekitar 30% pengurangan penggunaan air berbanding dengan pengairan konvensional. Sambil mengekalkan kelembapan tanah optimum. So ini satu yang bagus lah. Sebab penggunaan teknologi bukan saja boleh menyelamatkan tanaman, tapi dia juga boleh mengekalkan status tanah supaya tak jadi kering.
1: Okey, baik Prof. Adakah penggunaan rumah hijau pintar dan sistem pengairan automatik mampu membantu tanaman bertahan dalam keadaan cuaca panas dan kering sekarang ni?
0: Ya, tapi memang dia boleh bantulah. Tapi dia punya perkara penting yang harus kita faham sini ialah automasi ini perlu berdasarkan pada data. So, kalau sistem pengairan automatik hanya diprogramkan untuk hidup setiap hari pada pukul 8 pagi misalnya.
1: Okey.
0: Selama 30 minit. Itu sebenarnya ialah automasi berasaskan masa, bukan pertanian pintar. So, sistem yang lebih baik mesti berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat daripada sensor. So, contohnya, jika sensor menunjukkan kelembapan tanah masih mencukupi dan ramalan menunjukkan hujan akan turun, sistem boleh menangguhkan pengairan. Sebaliknya, jika kelembapan tanah menghampiri threshold kritikal dan suhu tinggi dijangka berterusan, sistem boleh mengairi dengan lebih awal. So, dia boleh adjust. Dia tak fix kepada satu masa.
1: Okay. Kan?
0: So, kajian lapangan menunjukkan sistem sensor kelembapan tanah boleh mengurangkan penggunaan air secara ketara. Dalam satu kajian jangka panjang, data menunjukkan penggunaan air berkurang 44% berbanding dengan kawalan berasaskan timer. So, tetapi angka ni perlu dilihat sebagai contoh potensi, bukan angka universal untuk semua ladang di Malaysia. Kan? So, untuk rumah hijau di Malaysia, kita perlu juga berhati-hati. Rumah hijau bukan semestinya lebih sejuk. Kalau tak cukup ventilation, shading ataupun fogging, misting apa semua, tak dikawal dengan baik, suhu di dalam struktur boleh menjadi lebih tinggi dari yang dari di luar. So, itu yang kena faham.
1: Okey. Baik, Prof. Kita dengar lagu dulu. Sebentar lagi kita sambung lagi. Okey.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik Prof, kalau cuaca panas seperti ini dijangka menjadi semakin kerap pada masa akan datang, apakah teknologi ataupun langkah yang perlu mula dipertimbangkan oleh petani sekarang ni Prof?
1: Okey, ini satu soalan yang baik lah sebab memang tak ada jawapan yang tepat lah kepada soalan ni. Tapi saya tidak fikir setiap petani perlu terus membeli drone, robot, sistem AI yang mahal apa semua. Sebab itu mungkin tak logik lah. Mereka pun dia mungkin tak mampu untuk beli semua ni. Tapi kita boleh bina satu strategi berdasarkan kepada tahap digitalisasi yang bersasar. So mungkin di tahap yang pertama tu kita punya objektif ialah untuk mengukur. So kita mulakan dengan sensor kelembapan tanah, suhu, kelembapan relatif dan juga stesen cuaca mini yang berskala kecil. Then kita pergi kepada tahap kedua. Di tahap kedua dia punya naratif ialah membuat keputusan. So kita gabungkan data tersebut dengan ramalan cuaca, evapotranspirasi dan model keperluan air tanaman. So ingat tadi kita cakap tentang empat komponen tu, evapotranspirasi, berapa banyak air yang masuk ke dalam dan berapa yang keluar kan. So itu lebih kurang kita boleh dapat di tahap kedua ni. Then tahap ketiga kita bertindak. So kita sambungkan kepada drip irrigation ataupun pump valve fertigation ataupun greenhouse control systems lah, supaya tindakan boleh dilakukan secara automatik. Then kalau kita dah sampai ke tahap ni, barulah kita boleh fikir tentang IoT, satellite, drone, AI apa semua untuk mengesan dia punya stres. So saya rasa kalau kita buat secara berkala begini, peluang untuk kita menangani masalah ni lebih baik lah. So itu juga bergantung pada skala petani. Kalau dia punya ladang adalah besar, then dia punya approach lebih mungkin kepada satellite dan sebagainya. Tapi kalau skala dia kecil, dia boleh menggunakan ground sensors dan sebagainya.
0: Okey, baiklah Prof. Terima kasih untuk sudi Prof luangkan masa untuk datang ke Konti Selangor FM, okey, menerangkan mengenai topik kita petang ini. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Ajo Specialist Dr. Siva K. Bala Sundram daripada Fakulti Pertanian UPM. Terima kasih Prof.
1: Terima kasih Ida.
0: Ya, ada peluang dan rezeki kita jumpa lagi Prof. Mungkin untuk topik-topik lain . Yeah. Okey, baiklah. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 101.9.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia Kai Bahar luluh membawa kita ke pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Dan selepas ini, insyaAllah kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local, okay? Jadi untuk anda juga, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda di musim cuaca tidak menentu ni. Kalau panas, panas betul kan, nanti tiba-tiba mendung hujan pula, tak tentu. Minum air masak banyak-banyak, okay? Kalau cuaca terlalu panas ke ataupun hujan, boleh kurangkan aktiviti di luar, okay? Kita kena tengok keadaan dan sentiasa peka dengan cuaca dan keadaan masa, okey. Jadi dah tinggalkan anda dengan lagu ini, Syah Zikir, Minta Ampun. Ni dah balik dulu. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak? Cek batuk kau ni.
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan.

0: Telekom di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

Local. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda. Okay, sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Local yang tengah bekerja, tengah berniaga, tengah drive sekarang ini ataupun tengah sibuk dengan urusan petang ini. Semoga dipermudahkan urusan anda. Okay, hari ini hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijrah. Okay, dan terima kasih buat Ida yang baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor. Jom layan dahulu lagu dari Flow 88.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
5: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: sekarang 7:17 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka Temankan. Okay, dan terima kasih yang menyapa ni. Okay, ada Wan Kajang, salam selamat petang Selasa DJ Datin Seri Cempaka Happy Konti PM Lokal 38 ya, hadir, kata Wan Kajang. Terima kasih. Okay, dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini. Okay, ada satu cerita yang tengah jadi perhatian di media sosial sekarang ini, di mana ada seorang pemuda ni berkongsi pengalaman dia ketika naik tren. Katanya ada seorang warga asing yang duduk di kerusi khas untuk OKU, warga emas dan ibu mengandung. Baik pula diletakkan di kerusi lain. Lepas itu katanya buka TikTok dengan bunyi yang sangat kuat. Sampai satu coach boleh dengar, katanya kan. Pemuda ini dah tegur, minta perlahan sikit. Tapi katanya tak lama kemudian bunyi itu dibuka semula. Disebabkan dah beberapa kali berlaku, dia akhirnya tegur dengan nada yang lebih tegas. Dan bila sampai di Masjid Jamik, warga asing terus turun di situ. Okay, jadi perkongsian ini pun mengundang macam-macam reaksi daripada netizen. Ada yang sokong dengan tindakan ni, sebab katanya kalau nampak perkara yang tak betul, memang kena beranilah tegur. Tapi kan pada Cempaka, dalam kita menegur orang tu, cara kita ni pun penting juga kan. Tegur boleh, tegas pun boleh. Cuma jangan sampai keadaan jadi lebih buruk, okay? Sebab bila kita berada di tempat awam, tak kiralah kita ni rakyat Malaysia ke warga asing ke, benda paling asas ialah hormat orang sekeliling dan jaga adab.
2: On Tak On bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan.

dan Cik Manis. Jom kita dengarkan lagu yang pertama dahulu. Okay? Nanti lepas tu kita sambung dengan lagu yang kedua. Okay? Teruna dan Dara Mastu. Sangat FM.

0: Berganda. Muzik Berganda, Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa, Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Mohd Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 439. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 442. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 440.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dia lagu dari Zizi Kerana baru saja berlalu. Pijak, okey. Sekarang 4.15 minit petang. Kembali bersama saya, Cempat Ketemakan Anda. Sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, seperti yang dijanjikan hari ini, petang ini, kita bersama dengan seorang nama yang memang cukup dekat dengan dunia muzik kita. Siapa lagi kalau bukan Datuk Jamal Abdillah. Kali ini kita nak sembang tentang satu program yang cukup menarik. DJ A Show, siri musical Aku Jamal Suara Emas Digital. Dan yang lebih menarik, Datuk Jamal turut bergandingan dengan dua orang anaknya, Osama dan juga Zaki. Jadi program ini dah mula ditayangkan di RTM2 sejak 4 Julai lalu dan akan bersiaran sampailah 25 Oktober nanti, sempena kempen internet selamat anjuran MCMC. Jadi petang ini kita nak dengar sendiri cerita dari Datuk Jamal, Osama dan juga Zaki. Selamat datang ke Konti Sangun FM.
1: Terima kasih.
0: Selamat petang. Sihat?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, jadi Datuk, tahun ini kan memang cukup istimewa kan, sebab Datuk dah 50 tahun dalam industri seni tanah air. Jadi 5 dekad tu bukan sekejap Datuk. Banyak yang Datuk dah lalui, banyak pengalaman dan juga perjalanan sepanjang berada dalam industri ini. Dan sekarang ini pula Datuk tampil dengan DJ A Show siri musical Aku Jamal Suara Emas. Jadi Datuk nak tanya Datuk ni, selepas 50 tahun ni dalam dunia seni, macam mana Datuk melihat penglibatan dalam program ini? Adakah Datuk anggap ia sebagai satu pengalaman ataupun lebaran baru dalam perjalanan seni Datuk?
3: Pada awalnya saya ingin ucapkan syukur kepada Allah kerana diberi ruang dan peluang untuk menghasilkan program ini. Dan apa ni, konsep persembahan dalam DJ A Show ini adalah saya telah saya lakukan lebih kurang 15 tahun dulu, kertas kerjanya. Jadi untuk menghasilkan lagu-lagu yang tidak pernah saya nyanyikan di pentas melalui rakaman dan dipulangkan kepada peminat semua. Itulah tujuan saya.
0: Itulah tujuannya. Bila kita tengok DJ A Show ini kan Datuk, memang ada muzik, ada hiburan, tapi dalam masa yang sama juga ada mesej yang nak disampaikan Datuk. Sepanjang 13 minggu ini, apa sebenarnya yang Datuk dan tim nak kongsikan dengan penonton? Apa yang menarik tentang program ini Datuk?
3: Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MCMC, pihak RTM sendiri dan juga Finas kerana telah merealisasikan saya punya apa, saya punya impian untuk menghasilkan DJ A Show ni. DJ A Show ni bertepatan dengan pihak MCMC yang ingin menyampaikan mesej tentang internet selamat. Jadi dengan menggunakan medium ini, medium sebagai seorang artis, medium hiburan, mesej yang ingin disampaikan tu akan lebih cepat sampai dan menarik perhatian orang. Jadi saya gunakan platform ni untuk sama-sama berkempen untuk internet selamat.
0: Jadi yang menariknya di show DJ A Show ini, Datuk bukan seorang saja kan, Datuk bersama dengan Osama dan juga Zaki. Bila dapat satu produksi ini dengan anak sendiri Datuk, mesti ada cerita, ada pengalaman yang berbeza kan Datuk?
3: Sebenarnya saya jemput lebih kurang 13 orang artis.
0: Okay.
3: Termasuklah Hazama, Najib Hanif, Fauzi Ahmad Daud, Datuk penulis Datuk Curi Selamat, Datuk Hafsah Hassan. Ramai kalau nak saya sebut, lebih kurang dalam 40 orang untuk menjayakan konsep ni. Jadi samping anak-anak saya dan juga anak saudara saya yang sedang popular sekarang ni, iaitu apa namanya, Husain, juga berada dalam program ni. Jadi ada mencari segmen, mencari Jamal pun ada juga. Saya tengok di medsos, di internet, di TikTok, yang mana menyanyikan lagu saya dan meniru gaya saya, saya bawa dalam program. Dan di samping itu lapisan, berbagai lapisan masyarakat, di golongan-golongan internasional, apa ni, profesional, seperti mantan pesuruh jaya SPRM, pengarah artillery, Brigadier General Nur Azman juga saya bawa dalam program ni. Untuk menyanyikan lagu-lagu yang diwajibkan menyanyi lagu-lagu Jamal Abdillah.
0: Tak kisahlah dari tahun bila sampai sekarang.
3: Banyak lagu saya, sebenarnya ada 200 buah lagu sebenarnya. Tapi 100 lebih ni saja dulu untuk program kali ni. Dan ianya satu tanggungjawab yang sangat berat lah. Walaupun proposal ni, apa ni, paperwork ni saya sendiri yang buat. 13 tahun, 15 tahun dulu untuk tujuan inilah. Jadi tercapai jugalah hasrat saya.
0: Alhamdulillah tercapai juga kan. Macam Osama dan Zaki ni, okay, macam mana pengalaman bekerja dengan ayah sepanjang 13 minggu?
4: Saya bekerja selama 3 episod je sebenarnya.
0: Oh, 3 episod.
4: Abang saya dalam 6 episod lah.
0: Okey.
4: So tapi walaupun episod saya sikit, macam biasalah, ayah saya memang strict lah kalau bahagian kerja.
0: Garang
4: dia bukan garang sangat tapi dia very, very disiplined lah orang.
0: Okey.
4: Macam abang saya.
0: Sama?
1: Saya pengalaman saya bagi saya pengalaman ni seronok lah.
0: Seronok
1: dan mahal untuk saya lah. Sebab tak tahulah, kita tak tahu bila lagi boleh buat konsert sama-sama. Okay. Tiga beranak macam ni.
0: Baik, baik. Jadi dalam TJA Show ini kan, bukan nyanyian dan hiburan saja yang kita dapat, Dato'. Ada juga perkongsian tentang internet. Macam mana nak kena pasti berita palsu, elak buli cyber, penipuan dalam talian dan cara guna media sosial dengan lebih beretika. Dato', daripada mesej ni semua dalam program ini, apa yang Dato' paling harap?
3: Kesedaran daripada penonton-penonton yang kita perlu menilai dan juga mengamati bahawa internet ni tak tentu, tak selalunya selamat. Jadi kami berusaha untuk ianya lebih selamat dengan menyampaikan pesanan-pesanan daripada MC-MC untuk sama-sama kita fikirkanlah.
0: Okey, jadi selepas 13 minggu membawa mesej tentang internet dan yang lebih selamat dalam menerusi DJA Show ini. Jadi mungkin Dato' ada pesanan?
3: Saksikan, sebenarnya dah 4 minggu berturut-turut di RTM TV2 pukul 9 malam dan ada lagi 9 episod yang akan berlangsung setiap malam minggu. Saya ada menyanyikan lebih kurang dalam 100 buah lagu dan keseluruhannya dengan hati-hati jemputan ada 117 buah lagu untuk satu 13 episod ni. Jadi saya harap penonton-penonton, peminat-peminat saya cubalah mengikuti show ni.
0: Okey, pendapat Osama kan, penting tak kempen macam ini Osama untuk anak-anak muda?
1: Penting. Kerana sebab ada apa, anak muda sekarang ni kan tengah bermain dengan internet. So amat perlulah jaga kerana banyaklah tipu helah diorang kan, tipu sana sini,
0: scam
1: situ situ. So kena hati-hatilah.
0: Kena hati-hati. Macam Zaki?
4: Bagi saya DJA Show ni baguslah. Sebenarnya dia bukan menghiburkan saja tapi dia memberi amaran, kesedaran dan juga macam mana, mengingatkan generation baru supaya kita, macam saya kan, generation baru supaya tidak terlalu percaya pada media sosial. Lagi-lagi kalau berita yang palsu lah.
0: Ya, betul. Apa yang Dato' harapkan?

0: TV2.
1: Sudah tentulah hiburan. Mm-mm. Saya ingin menghiburkan hati mereka.
0: Mm-mm.
1: Kemudian di samping itu mendapat info-info yang yang terbaik untuk internet selamat ni. Dan juga yang paling pentingnya, saya ingin mencurahkan kembali kepada penyokong-penyokong saya yang selama ni daripada tahun 79 sampailah sekarang. Hasil kerja ni saya serah balik pada mereka kerana menyokong saya selama ni. Ada lagu-lagu yang saya bawa, semua lagu-lagu yang terdapat dalam album saya.
0: Baik, terima kasih. Mungkin ada harapan daripada Osama dan
2: Harapan saya dulu lah.
3: Harapan saya untuk DJ Show ni Harapan saya semoga DJ Show ni jadi satu book of record Malaysia lah.
0: Ya, Zaki?
2: Saya harap orang akan support lah DJ Show ni dan juga terhibur dengan semua artis undangan. Ada program-program yang ada dalam DJ Show ni. Saya harap semua support lah. Memandangkan ayah saya pun dah 67. Sekarang tahun ni 67, so kita kena support watak-watak legend-legend dan pop.
0: Ya, betul-betul baik. Jadi terima kasih Datuk Osama dan juga Zaki kerana sudi luangkan masa di Konti Selangor FM. Dan jangan lupa saksikan DJ Show setiap Sabtu jam 9 hingga pukul 10.30 malam. Ya, di TV2. Jadi terima kasih dan jumpa lagi.
1: Baik, terima kasih.
0: Layan dahulu lagu dari Dato' Jamal sendiri, Sepi Seorang Perindu Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Baik, baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.39 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal sekarang 4.45 minit petang. Okey, kita nak ke Dewan Negeri Selangor untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Silakan Apis.
1: Terima kasih rakan sugas di Konti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Anda kini bersama dengan saya Hafiz Rizwan, lintas langsung dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-7. Di sebelah petang, sesi persidangan bermula pada jam 2.30 minit petang dan sesi di sebelah petang ini juga masih lagi memberikan tumpuan tentang perbahasan usul rancangan Selangor ke-2 ataupun RS2 yang telah pun kita dengarkan pembentangannya yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor. Baiklah, seketika saya nak kongsikan kepada anda tentang soalan-soalan yang menjadi tumpuan dalam persidangan di pada hari yang ke-7 ini, iaitu soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Tuan Jeffrey bin Mejan, Ahli Dewan Undangan Negeri Ijuk, tentang pelupusan sampah ataupun iwis. Beliau bertanya, apakah persediaan kerajaan negeri menghadapi lambakan bateri kenderaan elektrik EV dan panel solar tamat hayat, khususnya dari aspek pengumpulan kitas semula, pelupusan serta pengurusan sisa berbahaya? Bagi menjawab soalan ini, Esko Alam Sekitar Negeri Selangor Yang Berhormat Puan Jamaliah bin Jamaluddin berkata, kerajaan negeri Selangor telah bersedia menghadapi lambakan bateri kenderaan elektrik EV dan panel solar tamat hayat melalui tiga pendekatan utama. Yang pertama iaitu dasar dan perundangan, mana bateri EV SW103 dan panel solar tamat hayat SW110 diklasifikasikan sebagai buangan terjadual di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sisa ini tidak boleh dibuang bersama sampah biasa dan mesti melalui proses pemerolehan kembali atau recovery bagi mengurangkan pencemaran. Dan pendekatan yang kedua pula iaitu pengumpulan dan kitas semula, pemilik atau pengeluar perlu menghantar sisa ke premis berlesen yang telah dikeluarkan oleh pihak JAS. Negeri Selangor mempunyai dua kemudahan recovery SW103 dan 11 fuelie recovery SW110 dan 21 special recovery SW110. Bateri EV juga diproses untuk mengekstrak lithium, kobalt dan nikel sebelum dikitar semula. Dan pendekatan yang terakhir iaitu pendekatan yang ketiga, pelesenan dan kawalan alam sekitar, premis baharu mesti melalui proses EIA sebelum kelulusan diberikan dan hanya premis yang mematuhi syarat alam sekitar akan diberikan lesen. Dan langkah tambahan, Kerajaan Persekutuan melalui MGTC sedang menyediakan garis panduan khas untuk pengurusan sisa panel solar dan bateri EV. Selangor juga merancang memperluaskan pusat pengumpulan e-waste dan membangunkan Sage Jilid 2, iaitu ekonomi kitaran dengan konsep Extended Producer Responsibility, EPR, supaya pengeluar bertanggungjawab sepanjang kitar hayat produk. Dan pendekatan ini adalah untuk memastikan pengurusan sisa EV dan panel solar selamat, mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan alam sekitar atau kesihatan awam. Itu yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Puan Jamaliah bin Jamaluddin, Esko Alam Sekitar Negeri Selangor. Jadi kita beralih ke satu lagi soalan tumpuan untuk saya kongsikan kepada pendengar dan juga pendengar setia di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor ini, iaitu berkenaan dengan sumber manusia. Soalan yang telah diajukan oleh Yang Berhormat Tuan Nushi bin Mahfuz, Adun Semenyih, sejauh mana kerajaan mengoptimumkan tenaga kerja dari kelulusan Tibet bagi menyokong industri lokomotif, semikonduktor dan juga perbuatan? Bagi menjawab soalan ini, selaku Esko Sumber Manusia, Yang Berhormat Tuan Papai Radu Anak Laki Biraman menjawab, berdasarkan statistik Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso bagi tempoh Januari hingga 10 Julai 2026, seramai 10,111 pencari kerja di negeri Selangor adalah merupakan lepasan pendidikan dan latihan teknikal vocational, iaitu TVET. Dalam tempoh yang sama, terdapat sebanyak 78,030 kekosongan jawatan di negeri Selangor bagi kelayakan diploma dan ke atas. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 3,965 kekosongan jawatan adalah dalam bidang berkemahiran tinggi yang menyokong industri strategik seperti automotif, semiconductor dan pembuatan, termasuk bidang berkaitan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence AI. Antara jawatan yang telah ditawarkan ialah automation engineer, data scientist dan software developer yang memerlukan kemahiran teknikal serta kompetensi selaras dengan latihan yang diterima oleh lepasan TVET. Bagi memastikan bakat TVET dapat dioptimumkan untuk memenuhi keperluan industri, pihak kerajaan negeri melalui program Kerjaya Selangor terus bekerjasama dengan pihak Perkeso menerusi platform MyFuture Job bagi memadankan pencari kerja dengan majikan berdasarkan kelayakan, kemahiran dan keperluan industri. Di samping itu, pelaksanaan Karnival Kerjaya Job Care Selangor serta Mega Job Care Selangor turut menyediakan peluang temuduga secara terus sekaligus meningkatkan keboleh pasaran lepasan TVET dan membantu industri memperoleh tenaga kerja mahir yang diperlukan. Itu jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Sumber Manusia Negeri Selangor. Baiklah, itu saja saya kira untuk perkongsian pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti rumusan menerusi Buletin Selangor FM jam 8 malam. Dan juga saya ingin ingatkan, esok pagi insyaAllah kita akan bersama dalam siaran Luar TTKO ataupun Tertarik Kopi O. Kita akan bersama dengan tetamu istimewa Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Gah selaku Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor. Pelbagai informasi yang bakal kami bawakan untuk anda, dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Sekian dulu untuk hari yang ketujuh sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan Cepaka. Terima kasih.
0: Okey, baik. Terima kasih Artis untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Layan lalu lagu Peralihan Zaman Selangor FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Kau ni
2: apa hal? Memang
1: aku
2: tutup-tutup.
3: Awak
2: okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan saya bantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.

0: tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, Bella, bukan orang Selangor saja yang dengarkan kita, okey? Ada juga pendengar kita dari Perak, dari Nilai, di Tawau, malah dari kawasan-kawasan lain pun turut mendengarkan kami di Selangor FM, okey? Jadi, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami. Jadi, sekarang ini anda dekat mana? Tengah buat apa petang ini? Masih lagi on the way ke? Dah sampai rumah ke? Atau tengah mencari rezeki petang ini, okey? Jadi, jom kongsikan aktiviti petang anda di WhatsApp kami, okey? 0193 30 4425. Okey, lain dahulu lagu dari Gersang, Suratan Takdir.

0: Luar eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026. 26 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Klang. Trafik dilihat bergerak perlahan di

Kin Rara ke Susur Masuk Puchong Jaya dan Plaza Tol Sunway ke Sifil. Di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit E6 arah utara, Sifil ke Shah Alam, Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Di arah selatan, Shah Alam ke Sifil. Di Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya E9 arah selatan, Salak Selatan ke Salak Jaya. Di Lebuh Raya Baru Pantai, NPE E10 arah selatan, dari Bangsar ke Pantai Dalam. Dari arah barat, Sunway Pyramid ke Subang. Di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP E11 arah utara, Kelana Jaya ke Taman Tun Dr. Ismail. TTDI dari arah selatan, Taman Tun Dr. Ismail ke SS2 dan Kelana Jaya ke Puchong Industri. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam, LKSA E13 arah selatan, persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mukara. Di Lebuh Raya KL Putrajaya Max E20 arah selatan.

0: 26 arah timur, Maib Serdang ke Uniten.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawa lah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Sekarang 5.51 minit petang, ada yang masih lagi on the way. Okey, ada yang masih lagi start dalam gym tu kan. Ada yang sudah pun minum petang dengan kawan-kawan, dengan family atau mungkin tengah bawa anak jalan-jalan kat taman kan, ataupun sedang lepak santai depan rumah, mana tahu kan. Macam Farah di Shah Alam ni, okey, kata

Selangor FM dulu dalam kereta. Terima kasih Syafiq. Okey, seterusnya kita ada kiriman dari Aina. Okey, Aina di Klang, katanya saya tengah masak nasi cempaka lauk malam ni. Katanya saya masak ayam, masak kicap sahaja. Yang penting katanya anak-anak makan. Iyalah, betul lah tu kan. Okey.

0: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Berteman kan saya jumpa ke di jam keempat dalam PM Local. Okey, sekarang 6.8 minit petang. Okey, petang ini suasana Selangor macam mana tu? Okey, ada yang dah sampai rumah. Okey.

kena teh panas dengan kentang goreng, cempaka jemput, minum. Silakan, silakan. Selamat menjamu selera kau. Okey, kita ada Kak Sal di Kuala Selangor. Katanya tengah berniaga ni, cempaka tengah berniaga lagi cempaka. Alhamdulillah katanya. Petang ini ada pelanggan. Alhamdulillah. Semoga sampai malam ni, sampai malam dipermudahkan rezeki, insyaAllah. Semoga dipermudahkan rezeki ya kak. Mira di Sepang katanya tengah buat kuih untuk minum petang. Okey, katanya anak-anak dah serbu dapur, amboi. Tak sempat nak tunggu siap. Iyalah. Kalau dah satu ambil tu kan, bila nak penuhnya? Kan? Jom kita layan dahulu lagu dari KRU Fanatic Selangor FM.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan Ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
4: Tiba-tiba...
5: Mona!
6: Datin, datang check up juga ke?
5: Taklah, datang melawat anak kawan.
6: Comelnya anak awak.
5: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
6: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
3: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia takdir tercipta baru saja berlalu. Lagu Hafiz Syuib dan Adira baru saja berlalu. Okey, sekarang 6.18 minit petang. Petang ini pasti ada yang masih sibuk berniaga kan? Jaga gerai, layan pelanggan. Semoga rezeki anda petang ini dipermudahkan. Okey, Siti Nur di Klang katanya sekarang tengah rehat di rumah. Okey, kena buat kopi panas sambil tengok anak-anak main depan rumah. Okey, baiklah Siti. Amir di Petaling Jaya katanya masih dekat pejabat Cempaka. Tinggal sikit saja lagi kerja nak settle. Lepas tu barulah boleh balik. Okey, baiklah Siti di Sungai Buloh. Okey, kata Siti, saya tengah kemas rumah ni sebelum maghrib. Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Hai Cempaka, hai cikgu. Okey, katanya selamat petang, selamat berkonti, terima kasih. Katanya indeks cuaca tak berapa baik di Berang, Tanjung Malim, Cempaka. Dah nampak kesan jerebu katanya. Tak nampak dah langit membiru. Iyalah kan, moga ruang udara kita kembali pulih sedia kala. Layan Selangor FM dalam pemanduan. Terima kasih Cikgu Noli. Yelah, betul lah tu kan. Jadi kalau tak ada urusan penting, elok kurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Okey, duduk di rumah dahulu. Layan dah

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Okey, baiklah, kita nak teruskan untuk Ibrah Merdeka. Kita bersama yang berbahagia Dato' Haji Nasiruddin Osman untuk hari ini. Topiknya memerdekakan jiwa sebelum membina negara. Okey, Dato', kita teruskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar keluarga besar Selangor FM? Terima kasih ya kepada DJ Cempaka yang bertugas petang ini. Terima kasih juga kepada seluruh warga Selangor yang memberikan saya ruang untuk kembali bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Dan paling penting, terima kasih kepada yang sedang mendengar. Ada yang dalam kereta, ada yang baru balik kerja, ada yang tengah masak, ada yang tengah tunggu

Alas yang diterima. Terima kasih semua. Kalau ada satu sahaja perkongsian kita yang menyebabkan seseorang berfikir, berubah atau menjadi manusia yang lebih baik, itu sudah cukup besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita bertanya, apa erti merdeka menurut Islam? Hari ini saya mahu bawa kita selangkah lebih dalam, yakni tajuk kita merdekakan jiwa sebelum membina negara. Ha, tajuk macam berat sikit, tapi jangan risau. Saya bukan nak suruh tuan-tuan masuk hutan lawan penjajah. Ha, penjajah yang saya nak kita lawan petang ini tak naik kapal perang. Dia tak bawa senapang. Dia tak perlu risau. Kadang-kadang dia tinggal dalam diri kita sendiri. Namanya nafsu, ego, dengki, tamak, kebencian, taksub dan satu lagi penyakit zaman sekarang. Apa orang kata tentang aku? Yang terakhir itu ramai terkena. Bahasa mudahnya, jiwa merdeka ialah jiwa yang tidak diperhambakan oleh sesuatu sehingga sesuatu itu mengalahkan iman, akal, prinsip dan nilai dirinya. Kita boleh mempunyai wang tetapi jangan menjadi hamba wang. Kita boleh mempunyai jawatan tetapi jangan menjadi hamba jawatan. Kita boleh mempunyai pengaruh tapi jangan menjadi hamba populariti. Kita boleh menggunakan media sosial tapi jangan sampai media sosial menggunakan kita, dan kita boleh berbeza pendapat tetapi jangan sampai perbezaan itu merampas akhlak kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, kad aflaha man zakkaha wa kad haba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syam ayat 9-10. Mari kita perhatikan. Allah menghubungkan kejayaan dan keadaan jiwa manusia. Maka sebelum kita bercakap tentang membina negara, Islam terlebih dahulu mengajar kita bina manusia dulu. Kerana negara bukan dibina daripada batu dan besi semata-mata. Negara dibina daripada pembangunan manusia. Saya mahu membawa pendengar kembali ke Mekah. Ada seorang lelaki bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal ketika itu seorang hamba. Beliau diseksa kerana mempertahankan keimanannya. Bayangkan, tuan-tuan, tubuhnya dikuasai manusia tetapi ketika dipaksa meninggalkan Allah, daripada mulutnya tetap keluar ahad, ahad, ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Sidang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Inilah manusia merdeka. Badannya ketika itu belum merdeka, tetapi jiwanya sudah merdeka. Manusia boleh mengikat tubuh Bilal, tetapi manusia tidak mampu mengikat imannya. Dan akhirnya Bilal dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lelaki yang dahulunya seorang hamba akhirnya menjadi antara muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ibrahnya tuan-tuan? Jangan ukur kemerdekaan seseorang daripada apa yang dimilikinya. Ukurlah daripada apa yang mampu ditolaknya demi mempertahankan prinsip. Dan saya suka satu lagi ungkapan dalam sejarah Islam. Ketika berhadapan dengan Panglima Parsi, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu menjelaskan misi Islam dengan ungkapan yang sangat besar maknanya. Allahu abtaghasna linahruju man syaa'a min ibadati ibadi ila ibadatillah. Maksudnya, secara ringkas,
Allah mengutus kami untuk mengeluarkan

0: manusia daripada penghambaan sesama manusia kepada pengabadian hanya kepada Allah. Nah, itulah revolusi jiwa. Islam datang bukan untuk menukar satu penjajah kepada penjajah yang lain. Islam mahu memuliakan manusia. Sekarang saya nak bercakap dengan anak muda pula, Gen Z, ya? Dan yang lebih muda lagi. Kita mungkin tidak pernah mengalami penjajahan Portugis, Belanda, British, Jepun atau pendudukan penjajahan. Tetapi generasi hari ini berhadapan dengan penjajahan bentuk baharu. Bukan penjajahan wilayah, tetapi penjajahan perhatian. Telefon kita kecil je, tetapi cuba fikir berapa banyak masa kita diberikan kepadanya. Bangun tidur telefon, makan telefon, tunggu lift telefon, masuk tandas. Yang ini pun saya tak nak komen panjang lah. Nak tidur pun telefon. Kadang-kadang telefon tinggal 5 minit kita cari macam orang sasau. Ya? Jadi teknologi bukan musuh. Media sosial bukan musuh. Tetapi apabila algoritma menentukan apa kita fikir, apa kita mahu, siapa kita benci dan bagaimana kita menilai diri sendiri, kita perlu bertanya, aku sedang menggunakan teknologi atau teknologi sedang menggunakan aku? Itulah persoalan kemerdekaan generasi moden. Ada pula anak muda yang hidupnya kelihatan baik tetapi hatinya sentiasa merasa kurang. Tengok orang ada kereta baru, sedih. Tengok orang pergi bercuti, sedih. Tengok kawan berjaya, kita rasa kita gagal. Tengok gambar orang cantik, kita pula tidak suka diri sendiri. Sedangkan media sosial biasanya menunjukkan highlight kehidupan seseorang, bukan keseluruhan perjuangannya. Jangan biarkan nilai diri kita ditentukan oleh like, view dan followers. Harga manusia tidak pernah ditentukan oleh algoritma. Berdasarkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Bukan yang paling viral, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak followers. Yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali kepada tajuk, merdekakan jiwa sebelum membina negara. Kenapa? Kerana pemimpin yang jiwanya dijajah, tamak, boleh menyalahgunakan kuasa. Peniaga yang jiwanya dijajah, keuntungan boleh menipu pelanggan. Penjawat awam yang jiwanya dijajah, wang boleh menerima rasuah. Netizen yang jiwanya dijajah, kebencian boleh menyebarkan fitnah. Rakyat yang jiwanya dijajah, ego boleh melihat orang berlainan pandangan sebagai musuh. Jadi masalah negara kadang-kadang bukan bermula di Putrajaya. Ia bermula di dalam hati manusia. Sebab itu kalau kita mahu membina Malaysia yang hebat, jangan hanya membina jalan raya. Jangan hanya membina bangunan. Jangan hanya membina ekonomi. Bina manusia. Kerana manusia yang baik akan menjaga apa yang dibina. Manusia yang rosak boleh merosakkan apa sahaja yang dibina. Mulai petang ini, saya cadangkan kita cuba 5 perkara. Pertama, merdeka daripada ego. Belajarlah mengaku salah dan meminta maaf. Kedua, merdeka daripada kebencian. Berbeza pandangan tidak bermaksud kita mesti bermusuhan. Ketiga, merdeka daripada ketamakan. Ambillah yang menjadi hak kita. Jangan sentuh hak orang lain. Keempat, merdeka daripada ketagihan pengiktirafan. Tidak semua kebaikan perlu diketahui manusia. Kelima, merdeka daripada keputusan. Selagi Allah memberikan kita hari esok, masih ada ruang memperbaiki kehidupan. Saudara pendengar Radio Nombor 1, Pilihan Orang Selangor. Kemerdekaan tanah air boleh mempunyai satu tarikh, yakni 31 Ogos 1957. Tetapi kemerdekaan jiwa tidak mempunyai satu tarikh. Ia perjuangan setiap hari. Hari ini kita mungkin menang melawan ego. Esok kita perlu melawan kemarahan. Lusa kita perlu melawan ketamakan. Dan begitulah sehingga kita kembali kepada Allah. Orang Melayu dahulu mempunyai satu ungkapan yang cukup indah. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Saya tambah satu pesan untuk kita. Biar kita hidup sebagai bangsa yang bermaruah. Jangan sekadar menumpang kemerdekaan yang diperjuangkan orang terdahulu. Dan satu lagi kata-kata yang saya mahu anak muda ingat. Jangan bangga hanya kerana kita lahir di bumi yang merdeka. Jadilah manusia yang layak mempertahankan kemerdekaannya. Kerana Jalur Gemilang tidak hanya memerlukan tangan untuk mengibarkannya. Ia memerlukan jiwa yang sanggup mempertahankan nilai di sebaliknya. Sekian dulu daripada saya. InsyaAllah kita bertemu lagi esok hari jam 6 petang. Dan insyaAllah saya akan bawa tajuk Malaysia Nikmat yang Wajib Disyukuri. Terima kasih DJ Cempaka. Calon Betik. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian tadi dalam Ibrah Merdeka. Kita jumpa esok jam 6 petang. Okay? Dan selepas ini, kita nak ikuti rancangan mawadah dengan tajuknya hari ini, Pembahagian Manusia di Akhirat Bahagian 1.
2: Mawadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dalam surah At-Tahrim yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, yakni sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sadaqallahul azim. Malam ini jemaah muslimin dan muslimat sekian, saya akan bawakan perbincangan dan juga pengajian insya-Allah taala dengan berpandukan kepada kitab Taubat dan Liku-likunya yang telah pun saya muktamadkan sebagai kitab pengajian kita di masjid ini sejak beberapa pertemuan yang terdahulu sebelum terhenti disebabkan oleh kekangan PKP pada pertengahan Mac yang lalu. Dan kita bermula kembali jemaskan dengan kuliah saya pada bulan lepas, tetapi saya tak bawakan perbincangan dalam kitab ini kerana saya memilih pada saat berkenaan untuk membicarakan perkara umum yang berkait dengan bagaimana kita menguruskan musibah COVID-19 yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Jadi jemaah sekalian, pada malam ini kira-kira pertemuan yang kedua selepas kita dibenarkan kembali untuk bertazkirah berkuliah di seorang masjid seluruh negara ini. Saya isi jemaah sekalian pertemuan ini dengan perbincangan yang kembali kepada kitab Taubat dan Liku-likunya insyaAllah. Jadi sedang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, pertemuan malam ini saya tidak membawakan perbincangan yang merupakan sambungan daripada apa yang berakhir sebelum PKP yang lalu. Maksudnya jemaah saya akan bawa perbincangan yang saya pilih tajuknya ke depan, jauh juga ke depan, iaitu pada muka surat yang ke-101 dalam kitab ini. Justru di sana ada sebenarnya suatu perbincangan yang lebih menepati terhadap keperluan semasa yang kita perlu berikan kefahaman yang tepat berkenaan dengannya. Itu apa dia jemaah sekalian? Satu tajuk di sini yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah sebagai pembahagian manusia di akhirat. Pembahagian ini jemaah sekalian maknanya golongan-golongan. Dan saya nak sebut jemaah sekalian, saya nak angkat kalimah yang menjadi suatu sebutan harian kita pada hari ini, iaitu kluster. Kelompok, kluster. Jadi nak sebutnya jemaah sekalian, Imam Ghazali beritahu kita bahawa akhirat besok manusia ni terbahagi kepada beberapa kluster, beberapa golongan, kelompok. Tapi yang pasti bukan sebuah gangga lah. Nah, gitu maksudnya jemaah sekalian. Itu COVID-19, dunia, cerita dunia jemaah sekalian. Ini perihal akhirat. Lepas kita mati besok, jemaah sekalian.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 728. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 730. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 728.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Sali baru saja berlalu. Vroom vroom. Okey, sekarang 7:06 minit malam. Kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Lokal. Dan Cempaka nak menyapalah sahabat-sahabat kita yang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Pak Rashid nilai. Okey, katanya Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam. Katanya orang nilai ada je hari ni. Hujan dinilai lebat. Alhamdulillah. Ini kata Pak Rashid. Dan seterusnya ada kiriman dari hujungnya 7425. Terima kasih menyapa. Okey. Dan kalau kita sebut pasal sukma, bukan atlet dan pegawai pasukan saja yang memainkan peranan di belakang tabir, pun ada juga yang membantu memastikan setiap acara berjalan dengan lancar. Dan hari ini kira-kira 150 sukarelawan dah mula turun bertugas sempena acara awal sukma 2026. Antaranya digelangkan bola tampar pantai MBSA. Jadi setakat hari pertama ini, perjalanan pertandingan dilaporkan berjalan lancar dan keadaan di avenue pun terkawal juga. Dan pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Sukarelawan Sukma 2026 iaitu Syamsul Tahrin Muhammad Tahir berkata beliau berpuas hati dengan komitmen yang ditunjukkan oleh para sukarelawan. Malah katanya pasukan Sorak Kontinjen Selangor pun dah mula menyemarakkan lagi suasana pertandingan. Dan juga pemantauan akan diteruskan di semua venue sepanjang temasya berlangsung. Maknanya bukan atlet saja yang dah mula beraksi, sukarelawan pun dah bersedia untuk pastikan perjalanan sukma kali ini berjalan sebaiknya. Okey, layan dulu lagu dari Black Dog Bone, Hatiku Luka Lagi, Selangor FM.
1: Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselir, kalau tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kampung, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.

0: refleksi.
1: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa, ada sesuatu yang mahu kita jawab. Ada sesuatu yang mahu kita kejar. Ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada rasa yang selama ini tidak sempat kita dengar. Ada letih yang lama kita abaikan. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan nasihat, tapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu. Tarik nafas perlahan. Biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk. Saya Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Silakan.
1: Seorang ibu, dia adalah orang yang sayang anak-anak. Kalau dia marah sungguh kalau anak-anak dia tak semayang. Marah bukan sebab benci. Marah ni sebab dia tak nak anak-anak dia susah hidup di dunia dan juga akhirat. Orang yang hidupnya sempit, salah satu sebabnya adalah dia meninggalkan perintah Allah, iaitu perintah solat. Jadi jangan terasa hati tau. Kalau ada suami, isteri, mak, ayah, kak ngah, adik tanya, bang dah semayang ke bang? Dah semayang. Orang yang tanya itu, dia sangat sayangkan kita. Jangan cakap, kau ni busybody lah kau, ibadah aku, ibadah kau. Itu tanda orang yang tak faham bahawa ini perintah Allah untuk ajak ahli keluarga untuk tunaikan solat. Cuma dalam ayat ni, ayat yang saya sebut ni, surah Thaha ayat 132, Allah letakkan ayat apa? Dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kenapa Allah sebut tentang sabar menunaikan solat? Kerana nak tunaikan solat bukan senang. Oh, nak bangun subuh tu bukan main susah. Kan kadang-kadang ada orang yang jenis dia dengar azan je dia mengantuk. Ada yang dia dengar azan asar je, aduh, baru lepas semayang zuhur, rasa biasa pula. Lepas semayang, semayang. Dia rasa berat. Maka menunaikan solat itu sifatnya berat. Berat tu bukan pada diri kita, tapi pada nafsu kita. Sebab nafsu kita memang tak suka nak semayang. Diri kita ni yang ada iman ni memang suka untuk semayang. Dan seorang ayah, seorang ibu, dia adalah orang yang sayang anak-anak. Kalau dia marah sungguh kalau anak-anak dia tak semayang. Marah bukan sebab benci. Marah ni sebab dia tak nak anak-anak dia susah hidup di dunia dan juga akhirat.
0: Ingat ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

dia lagu dari Tila Rela baru saja berlalu. Okey, selepas ini macam biasa jam pukul 8 malam nanti kita akan ikuti rutin Selangor FM 8 malam, dan selepas itu Anne akan sambung temankan anda dalam segmen yang terakhir MH 812 sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Kita jumpa esok, okey, dalam waktu dan segmen yang sama. Jadi terima kasih temankan cepaka dari 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, cepat kembali dulu. Selamat malam. Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM pilihan
1: abang, dah, dah boleh masuk meminang.
0: Ah, dah boleh masuk meminang dah abang. Aduh, hai, terus dengar Selangor FM. Okey, selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya dan temankan anda untuk malam ini. Seperti biasa, 4 jam akan bersama dengan anda hingga pukul 12 malam nanti. Terima kasih buat rakan setugas baru selesai bersama dengan Cepaka, kinggiran saya. Nama saya Anne Mokhta, teman anda setiap Isnin hingga Jumaat dalam MH812. Okey, hari Selasa pastinya ada sesuatu untuk anda di jam kedua nanti. Jangan lupa kita ada curahan hati dari rasa kita. Kita ada satu lagi topik yang kita ingin bincangkan bersama bersama dengan tetamu kita, iaitu berkenaan dengan cabaran mendidik anak. Oh, kan, kita nak tanyalah eh. Sebab untuk hari ni kita bercakap berkenaan cabaran mendidik anak pandai atau santai lah. Tapi itu kalau kita sebut berkenaan dengan anak kita lah. Jadi kalau anak mak mentua tu macam mana? Itu nanti kita tanya penerbit lah eh. Kita minta buat tajuk. Tajuk yang lain lah. Kita macam mana nak mendidik anak mak mentua. Sebab orang kena pening kepala katanya. Oh, penat kata ngadap anak mak mentua ni kan. Okey, apa pun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagi daripada Delima dengan Burungan Cinta. Terus dengar Selangor FM, mana sudah bersama dengan saya. Nama saya siapa? Annie.

Eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, pasti Sukma menanti kita dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan dengan anda. Jangan lupa tahu, jam kedua nanti satu topik lagi kita bawakan untuk anda. Kita akan bercakap berkenaan dengan cabaran mendidik anak, pandai dan juga santailah. Jadi macam mana sebenarnya cara yang terbaik untuk mendidik. Kan pasti semua ibu bapa ingin anak mereka membesar bukan saja sihat tapi pandai juga. Pandai daripada aspek apa? Pandai daripada segi pelajaran, kehidupan, macam-macam lah kan. Tapi kita akan bersama dengan tetamu kita. Ini di jam yang kedua nanti. Dan saudara, ini juga saya kongsikan untuk anda. Di mana maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.39 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.42 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Dan pasti saya akan terus bersama dengan

hingga pukul 12.30 malam nantilah. Ramai yang waktu-waktu sekarang ni sedang menjamu selera kan. Selamat menjamu selera saya ucapkan. Yang katanya dah janji dah pukul 6 petang last makan. Macam mana dengan janji anda? Biasalah eh, kadang-kadang kita mengharapkan orang menepati janji, tapi kita kadang-kadang janji dengan diri sendiri pun kita tak mampu nak ikut kan. Okey, tekad tu tak ada tapi tak apa eh, esok masih ada. Gitu. Kata kalau mungkin yang dalam fasa nak berdiet dan sebagainya kan, kata Isnin saya mula. Tapi dia tak beritahu Isnin bila, tahun bila dia tak beritahu. Okey, apa pun jom layan dahulu. Ini dia Hazwin untuk anda, lagu daripada Syirah Zikin. Minta ampun, minta ampun. Banyak salah ni, nak minta ampun. Sang Raifan.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Langgar FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama kami. Semalam malam ada utama, semalam malam menanti anda. Selepas itu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya. Dan jangan lupa juga kita ada topik yang kita bawakan untuk jam kedua nanti. Tapi lain yang dahulu, ini dekat bahar kerana ego. Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Sukan Malaysia terus melangkah rentak kita. Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dan seperti yang saya maklumkan kepada anda di jam yang kedua seketika ini, kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita ada tetamu kita Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Masnan, yang merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Nak ucapkan dahulu selamat datang dan selamat malam.
1: Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput sekali lagi. Aha. Selamat malam diucapkan kepada Selangor FM, terutamanya DJN.
0: Yo. Okey, dan untuk hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan topik kita, iaitu cabaran mendidik anak pandai atau santai. Tadi saya dah sebut juga, sebab bila sebut berkenaan dengan didik anak ni kan, kita bayangkan anak-anak kita lah kan. Okey, tapi itulah, mungkin lepas ni kita boleh bersama dengan penerbit, mungkin boleh buat satu lagi topik macam mana nak mendidik anak mak mentua pula.
1: Oh yo. Menarik juga tu.
0: Okey, doktor, pastinya untuk topik kita malam ni kan, sebelum kita nak ketahui lebih lanjut, kita nak dengarkan dahulu curahan hati kita. Sebab tu kita akan sambung lagi berkenaan dengan perkongsian kita untuk malam ni, boleh ya?
1: Baik.
0: Alright.
2: Diari Rasa.
3: Saya seorang ibu kepada 3 orang anak. 2 daripada mereka sangat mudah diuruskan, berdisiplin, rajin belajar dan sentiasa cemerlang. Tetapi anak bongsu saya berbeza. Dia sangat santai tentang pelajaran. Setiap hari seawal jam 5 pagi, rutin saya bermula. Saya pastikan jadual persekolahan berjalan lancar, kelas tuisyen tidak terlepas dan setiap anak mendapat perhatian yang cukup. Saya mahu memberikan yang terbaik. Namun realitinya sangat menguji emosi apabila anak saya menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap pelajaran atau membawa pulang keputusan peperiksaan yang suam-suam kuku. Saya dapat merasakan pandangan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan yang seolah-olah menghakimi cara saya mendidik. Di tempat kerja pun, fikiran saya tidak pernah benar-benar tenang. Saya tertanya-tanya, adakah dia belajar? Adakah dia faham apa yang diajar? Ramai kawan kata saya beruntung kerana sekurang-kurangnya anak saya tidak bermasalah disiplin, dan santai itu tanda anak cerdas yang kurang dicabar. Tetapi hakikatnya saya sangat penat secara mental. Saya pernah menangis sendirian kerana rasa tidak berdaya. Saya mula mudah melenting, kerap sakit kepala dan sentiasa cemas memikirkan masa depan anak. Saya sayangkan anak saya, tetapi kadang-kadang saya rasa seperti kehilangan diri saya yang lama dalam perlumbaan ekspektasi ini. Bagaimana saya boleh terus memimpin mereka tanpa mengabaikan kesihatan mental saya sendiri?
0: Selangor FM, pilihan terbaik. Itu dia, baru saja kita dengarkan curahan hati kita untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini, iaitu cabaran mendidik anak pandai ataupun santai kan. Kenapa topik ini dipilih ya? Okey, dan pastinya kita nak terus kepada persoalan kita, doktor. Okey, kita nak tanya apa sebenarnya perbezaan psikologi antara anak yang terlalu dipaksa hingga burn out dengan anak yang santai akibat kurang rangsangan ataupun kurang motivasi, dan apakah pula tanda-tanda amaran awal yang menunjukkan bahawa hubungan antara ibu bapa dan anak berada di titik pecah?
1: Okay, melihat kepada keadaan hari ini, kita faham bahawa anak-anak hari ini memerlukan sokongan daripada kita sebagai ibu bapa lah, sebab mereka kadang-kadang mengalami persimpangan dilema di antara belajar dengan kehidupan harian mereka di rumah yang kita rasakan mereka ni suka kepada hiburan dalam bentuk digital kan.
0: Okey, betul.
1: Itu persimpangan dilemanya. Jadi melihat keadaan itu, kita kena faham ini dunia mereka. Dan apabila mereka terlalu husuk dan tawaduk kepada sesuatu yang membuatkan mereka rasa seronok, kita kadang-kadang akan jadi rimas, kita kadang-kadang jadi alpa, kita kadang-kadang jadi rasa macam betul ke aku buat ni, biarkan anak aku macam ni kan. Dan keadaan itu sebenarnya menjadi satu lumrah kehidupan kita, yang mana benda tu dah berlaku sekian ketika mana PKP kan, kan lockdown hari itu, dan dia terbawa-bawa sehingga hari ini. Dan keadaan ini sebenarnya memberi makna yang cukup jelas kepada kita sebagai bapa, apa yang sepatutnya kita buat. Melihat anak yang santai, yang mana dia ni nampak macam cool je kan, tapi tak tahulah dia ni belajar ke tidak. Ataupun melihat kepada anak-anak yang nampak macam pandai, tapi mungkin kepandaiannya perlu diatur ataupun di renyah. Ha, renyah ni maksud dia, maksud kita, kita kena sentiasa berkata, kalau tak ada pahat berbunyi, dia takkan bergerak.
0: Oh.
1: Itu ke, itu
0: sekali
1: masalah.
0: Ketuk sekali jalan lah.
1: Kali ketuk sekali jalan. Kalau tak ketuk, dia biar dia diam, dia tak tahu dia buat benda apa.
0: Okay.
1: Itu itu keadaan hari inilah anak-anak kita.
0: Itu dah. Dan bagaimanakah sebenarnya tekanan budaya kan, penanda aras ataupun kita panggil sebagai benchmarking lah eh, dalam masyarakat, seperti pembandingan keputusan peperiksaan ataupun stigma anak malas ni dan keinginan ibu bapa untuk menjadi sempurna dalam memulihkan grade anak yang menyumbang kepada stres kronik. Dan sejauh mana sokongan sistem keluarga terutama pasangan memainkan peranan dalam mengimbangi antara ketegasan dan juga kelembutan mendidik itu?
1: Ketegasan dan kelembutan, menarik tu. Kejap kala kita marah, kejap kala kita keras.
0: Dah marah rasa bersalah pula selalu kan, macam tu kan.
1: Kejap lah kita kata, alah hai, tolonglah hai, awak dah nak exam ni, janganlah jadi macam ni, nak minta mak nangis ke kan. Sampai tak macam tu sekali. Dan benda-benda ini sebenarnya antara salah satu cara untuk kita nak menilai sejauh mana anak, macam sejauh mana anak-anak ini dia menerima keadaan dan cara kita mendidik mereka. Sebab kalau kita terlalu memaksa, dia akan jadi seorang yang sangat-sangat takut ataupun depending on us. Dia terlalu depend pada kita. Bila dia ditegur, baru dia buat. Tapi kalau kita dalam keadaan yang relax, santai, kita pun tak ada buat apa-apa, kita doa-doa, ya Allah, moga anak aku ni pandailah walaupun aku tak tegur dia. Tapi sebenarnya mungkin dia tak jalan juga. Jadi sebab itu kadang-kadang kita perlu lihat sejauh mana kita bersama pasangan kita menjalankan tugas sebagai ibu bapa, yang mana anak-anak ni kadang-kadang dia mengikut cara dan pendekatan yang berbeza-beza. Betul, psikologi anak-anak ni dia bergantung pada situasi, satu, umur, umur mereka yang berbeza. Yang kedua, dari segi tahap kematangan. Sebab anak ni kadang-kadang tahap matangnya ada yang cepat, ada yang lambat. Okay? Dan juga ada faktor juga pengaruh antara lelaki dan perempuan. Kemungkinan perempuan akan lebih cepat daripada lelaki. Dan yang seterusnya, yang keempat bagi saya, ialah bagaimana kita melihat keadaan anak-anak hari ini. Adakah mereka ni benar-benar dalam keadaan yang bersedia untuk belajar ataupun bermain saja? Dan ataupun anak ni memang dia dalam keadaan mana sekalipun, bila kita kata belajar, dia boleh ikut. Dan bila kita suruh dia main, dia boleh ikut. Jadi sebab itu kadang-kadang dan
0: patuh,
1: arahan dan patuh. Jadi kadang-kadang kita dalam menilai dan mendidik anak-anak, dia bergantung juga pada situasi anak itu berada dalam bersama dengan kita. Sebab anak-anak ni dia berbeza, walaupun dalam daripada, perut ibu yang sama. Anak nombor satu, nombor dua, nombor tiga, keadaan dan caranya mungkin berbeza.
0: Sikapnya lain-lain,
1: sikapnya kan, berlain dan berbeza. Jadi kita sebagai ibu bapa kena fahamlah bagaimana cara kita mendidik, melihat pada situasi yang saya ceritakan tadi.
0: Itu dia. Dan apakah pula strategi kan, praktikal ataupun yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menguruskan emosi daripada kenapa anak saya tak mau berusaha kepada apakah mungkin yang boleh saya lakukan lah kan, yang bersesuaian dengan personaliti anak. Yalah, kalau mungkin yang ada anak lebih daripada seorang tu kan, memang saya kira kalau dua orang pun cukup akan ada perbezaan daripada segi sikap, perangai dan sebagainya. Betul. Kan. Dan pastinya kepentingan untuk membina sepadan dalam menerima pandangan orang luar tanpa rasa bersalah. Macam mana tu?
1: Yalah, kadang-kadang kita menilai anak-anak kita berdasarkan prestasi akademik dia kan.
0: Betul.
1: Dan kadang-kadang kita menilai orang lain yang bercerita kan, ataupun daripada apa yang telah pun kita tengok pada abang dan kakak dia sebelum ini.

0: Cumanya sekarang ialah bagaimana kita ingin tetapkan, sebab hala tuju setiap anak ni berbeza-beza. Umur mereka pada tahap tertentu, kalau sekolah rendah mungkin kita tak adalah terlalu memaksa, walaupun kadang-kadang kita tahu kepentingan belajar itu penting. Namun kita kena sedar kadang-kadang mereka ini perlu ada satu kesedaran kenapa mereka perlu belajar, kenapa mereka perlu tolong mak kat rumah, kenapa mereka juga perlu ada masa untuk bermain. Dan benda-benda itu perlu disusun dengan baik, sebab anak-anak ni dia membesar di bawah jagaan kita. Dia bukan membesar di bawah jagaan cikgu. Kat sekolah tu tak tahu apa benda dia buat kan. Tapi kalau berada di rumah, di bawah jagaan kita, kita kena faham apa yang perlu kita buat kepada mereka, supaya susun atur kehidupan mereka ni akan membawa kepada keadaan yang lebih baik pada masa akan datang. Sebab apa yang kita buat sebenarnya itu adalah masa depan mereka. Salah kita buat, dia akan membawa kepada masa depan dan hala tuju yang tidak baik ataupun tidak betul. Sebab itu kadang-kadang kita kata anak kita ke sekolah, eh kenapa anak puan ni macam ni yang perangai dia. Kadang-kadang kita tengok balik, apa yang kita buat kat rumah sebenarnya sampai anak aku jadi macam ni kat sekolah kan. Kadang-kadang
1: anak puan memberontak sebenarnya kat rumah kan.
0: Kat rumah dia memberontak sebagainya, tapi kat sekolah tengok ada yang baik, ada yang pendiam. Kat rumah dia cakap, ya Allah punyalah macam betih jagung, macam kakak tua burung kan, cakap je. Tapi kat sekolah, ya Allah pendiamnya,
1: lain benar.
0: Lain benar kan. Lepas tu kita kadang-kadang kita tak boleh tengok apa yang ada berlaku di depan mata kita. Kadang-kadang kita tengok juga penilaian daripada orang lain. Sebab itu macam prestasi akademik pun penting, penilaian daripada orang lain pun penting. Sebab kat situ nanti kita akan nampak sebenarnya anak kita ni bila di luar dan di rumah ni macam mana kita perlu.
1: Tapi kadang-kadang memang wujud kan macam tu. Saya kira bukan budak-budak saja. Kadang-kadang orang dewasa pun ada yang mempunyai personality yang berbeza kan. Kat rumah kan,
0: personality seperti Batman.
1: Kat rumah kemarin lagi kan, kat tempat kerja
0: banyak. Dia siang dia lain, dia malam dia lain. Sampai di rumah dia lain, kat sekolah dia
1: bertukar
0: lain.
1: Bertukar pula malam.
0: Bertukar. Sampai kan dia tak percaya. Cikgu dia cakap, apa cikgu ni? Anak saya tak macam ni lah cikgu.
1: Asalkan siang tak jadi Sophie, malam jadi Sophia. Dah bagus lah.
0: Jangan jadi Sultan sudah lah.
1: Okay, Doktor. Ketika nanti kita akan sambung lagi, Doktor. Okay, untuk topik kita bawakan. Sebab kita akan buka juga soalan dari pendengar kita.
0: Baik.
1: Tapi sebenarnya kita nak berehat dahulu. Kita nak layan dahulu lagu ini dari sisi Iman. Katanya pesanan ayah anda. Saya kira mak ayah kita memang banyak pesan. Tapi itulah antara kita ni ingat atau tak ingat je lah.
0: Betul.
1: Nanti kita tanya pesan ayah.

0: Selangor FM, pilihan yang tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, pasti bersama dengan tetamu kita untuk malam ini. Dan kita bercakap berkenaan topik yang kita bawakan, iaitu cabaran mendidik anak pandai ataupun santai. Dan pastinya bersama dengan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Masnan, yang merupakan Timbalan Dekan Ahli Wal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan ini merupakan penemuan kita yang kedua, kan? Sebenarnya lebih daripada itu, Doktor. Ah, kan? Okay. Daripada awal lagi. Okey, tapi kalau untuk segmen ni, kali kedua lah bersama dengan Doktor. Okey, Doktor, kita nak sambung lagi, Doktor, untuk topik kita pada malam ni. Dan pasti kita nak buka soalan dari pendengar kita. Ada Puan Hamidah dari Gombak ni. Dia tanya, saya mempunyai anak yang sangat santai dan suka menangguhkan kerja sekolah. Rasa-rasa bukan anak dia, cuma ada anak orang lain macam tu, kan? Dan setiap kali saya ingin meluangkan masa untuk diri sendiri, walaupun hanya 10 minit untuk nak tenang-tenang, kan, saya akan rasa sangat bersalah. Dan saya rasa saya seperti mencuri masa yang sepatutnya saya gunakan untuk duduk di sebelah dia, ataupun mungkin paksa dia buat letih atau macam mana, kan? Betul. Jadi macam mana saya nak buang rasa bersalah? Ada kan macam ni?
1: Betul.
0: Ha, kan? Jadi, selamat saya tak ada rasa bersalah tu.
1: Kita kisah bersalah rasa, sebab kadang-kadang kita rasa bila anak ke sekolah nanti, tu nanti dia cikgu kena marah, kan? Dia marah kepada cikgu sebab kita tak siap sekolah. Walhal sebenarnya mungkin kalau kita pantau dia, kita tengok apa benda dia belum buat, mungkin menyelamatkan keadaan dia. Sebab kadang-kadang psikologi kanak-kanak ni, bila berada di sekolah, sesuatu yang berlaku yang menyebabkan dia rasa malu, dia rasa stres, ya, dia akan menjadi fobia, dan kita risau tak nak pergi sekolah pula lepas tu. Kadang-kadang kerisauan itu membuatkan kita pun akan menjadi double risau. Sebab kita pun kena memastikan yang dia ni kat rumah ni, apa agaknya dia boleh buat, atau apa benda yang kerja tak siap lagi ni, supaya kat sekolah nanti dia kat dalam tenang-tenang aja. Sebab tu kadang-kadang pendekatan yang kita buat adalah untuk memastikan setiap kali balik sekolah, kita akan tanya dia. Ada sekolah ke tidak? Ada kerja? Ada kerja apa? Ada homework ke? Ada apa ke, kan? Yang cikgu suruh buat ni. Kadang-kadang dia kata, tak ada, tak ada, tak ada. Lepas tu esok, beberapa hari kemudian, cikgu suruh hantar esok pagi. Wahal kerja ada 10, buku surat tak siap lagi. Dah, kita pula jadi kelangkabut. Dan sebersalah itu rasa bagus juga bagi kita sebagai ibu bapa. Sebab kadang-kadang anak tak rasa sebersalah. Itu yang merisaukan. Dia rasa santai bagi dia. Selagi benda tu belum
0: dia
1: due
0: date. Dia pula yang bertenang.
1: Belum due date. Selagi tu dia okey je, kan. Bila esok dah due date, malam tu baru suruh buat, tu jadi masalah.
0: Itu biasalah tu. Saya dulu macam tu juga tu. Orang kata kalau kita last minute, dia apa ni, idea bercampak-campak.
1: Idea bercampak-campak. Betul tu.
0: Aduh. Jadi untuk ibu bapa yang mungkin rasa bersalah, kan, kalau nak orang kata nak ambil me time dan sebagainya, tak perlu untuk rasa bersalah tu. Perlu juga, idea tadi macam doktor terangkan. Tetapi janganlah sampai rasa macam tak ada langsung waktu untuk kita. Kadang-kadang kita pun perlu waktu untuk orang kata me time, kan. Okey, ada lagi soalan ni. Dia tanya, dia kata, keluarga mentua saya sering membandingkan anak saya dengan sepupu-sepupunya yang sentiasa dapat straight A. Ini biasa berlaku lah, daripada Puan Nisa ni. Dia tanya soalan, dia kata, mereka kata anak saya ni ibarat macam tak ada masa depan. Kalau saya dah tak balik kampung dah. Dan malas, padahal dia sebenarnya seorang yang sangat kreatif dan pandai melukis. Dan saya penat nak nak beri penjelasan setiap kali berjumpa, okay, apa ayat yang tegas tapi sopan untuk orang kata nak tegakkan padan agar mereka ni berhenti menilai anak saya berdasarkan putusan akademik semata-mata.
1: Sekarang
0: saya kata diam. Kalau saya macam tu je.
1: Kita ada dua, kan. Satu yang berkaitan dengan akademik, yang melibatkan prestasi, perasaan, kan. Satu lagi ialah performance berdasarkan pada kemahiran ataupun DVET hari ini, kan. Dan sebenarnya anak-anak ni dia punya peluang ni cukup luas. Kalau pada dulu kata, kalau kau tak belajar tinggi, tak boleh masuk universiti. Sekarang ni masuk universiti ada satu saluran yang melibatkan yang apa ni, aktiviti ataupun kemahiran-kemahiran yang mana dia boleh menjadikan anak-anak ni nanti dia ada masa depan. Kan, selain kalau kita lihat, kalau masa kata dia nak jadi engineer, nak jadi doktor, dia lah mungkin kena ada akademik yang bagus. Tapi kalau dia nak bahagian apa ni, pengimpalan ke, ataupun yang buat servis, ekon dan sebagainya, kalau kemampuan akademiknya tidak dapat baik, tak dapat keadaan baik, dia mungkin akan ke arah yang melibatkan macam seni lukis, kan, pun boleh juga, pastu ataupun tadi yang dalam bahagian pertukangan ataupun bahagian-bahagian yang melibatkan kemahiran tertentu. Dan itu kita sebenarnya dah diberi satu peluang untuk melihat anak-anak tu sendiri. Kalau anak-anak tu bagus kedua-dua sekali, bagus, kita boleh bawa keadaan begitu. Tapi kadang-kadang bila orang bercerita, kita akan jadi kaget. ataupun kita rasa kita rasa cemas. Alamak.
0: Kaget eh.
1: Ah, kaget. Macam cakap anak saya ni Indonesia punya bahasa ni kaget. Dia macam seolah-olah macam tak ada masa depan. Ah, wahas mana masa depan itu bukan hanya ditentukan oleh
0: akademik saja.
1: Cemerlang kan.
0: Tapi macam mana kita nak bagi satu jawapan yang kadang-kadang kita perlu kan untuk orang kita ada ketegasan dalam menjawab. Kita tak nak kelihatan kurang ajar.
1: Yalah,
0: tetapi
1: betul.
0: Cukup untuk orang faham yang kita tidak suka jika ialah apalagi bila melibatkan masa depan siapa yang inginkan anaknya tiada masa depan, betul tak? Jadi apa yang sesuai agaknya, doktor?
1: Sebab kita kadang-kadang zaman yang dilalui oleh mereka dengan zaman pada sekarang ini memang berbeza kan. Zaman dulu mungkin akademik tu yang paling penting kan. Sekarang kita ada dua saluran, satu yang melibatkan akademik, satu lagi ialah berkaitan dengan kemahiran. Jadi anak-anak yang mungkin dia tak berapa cemerlang akademik tu, insyaAllah sebenarnya kemahiran itu dah cukup untuk membantu mereka untuk pergi jauh. Tapi itulah penerangan itu. Sekarang zaman internet. Kita ada TikTok. Kita ada YouTube.
0: Betul.
1: Mungkin mak saya dah share dah. Sila buka lah video tu, cuba tengok.
0: Kat mana tu? Kat mana?
1: Okay, kalau macam apa ni, kemahiran-kemahiran, contohnya macam institusi kemahiran, event semua dan sebagainya, dia dia memang dia ada satu saluran yang mana dia memang khusus untuk mereka yang ada, maksudnya dari segi akademik tak baik tapi dia baik dari segi kemahiran. Contoh macam college vocational. So tu memang dia lebih kepada kemahiran-kemahiran sehingga kan tahap kemahiran mereka ini melibatkan kemahiran tinggi. Yang mana kalau dia keluar, insyaAllah gaji dia pun kadang-kadang boleh
0: lebih tinggi.
1: Itu yang cuba dilihat oleh kerajaan hari inilah ya. Di mana kalau kita lihat di negara-negara seperti China, Japan, Korea, mereka memang mengutamakan juga yang kelebihan ke arah TVET ataupun kemahiran yang melibatkan skill-skill tertentu ini ya. Di samping kemahiran dan pendidikan itu sendiri, yang mana kita nampak hari ini tu antara matlamat anak kita, kau tak straight A macam mana kau nak masuk universiti yang hebat-hebat
0: Aduh, okay. Doktor, kita berehat seketika dahulu, doktor. Kita lain dahulu lagu ini. Lagu ini permintaan daripada doktor. Kan, saya tak sangka. Saya ingat mungkin dia akan minta lagu 90-an ke. Surat Cinta untuk Stella. Ini lagu kesukaan, doktor.
1: Ya, suka sangat lagu ini.
0: Nanti penghujung nanti boleh nyanyi lah sikit. Ujung-ujung nanti. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, untuk topik yang kita bawakan setiap hari Selasa, kita bersama dengan tetamu kita dan pasti sekarang ini bersama dengan Timbalan Dekan Halaiwa Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kita bersama dengan Prof. Fadia Dr. Abdul Halim bin Masnain. Okey, bercakap berkenaan dengan cabaran mendidik anak pandai atau santai kan. Pasti kita nak didik anak kita menjadi insan yang berguna lah pada negara, pada bangsa, agama kan. Okey. Nanti untuk hari ini tak apa, kita cerita berkenaan dengan anak-anak kita dulu. Okay. Sebab nanti akan datang, nanti kita akan minta pada penerbit juga. Mungkin kita boleh buat satu topik, kita panggil sebagai bagaimana mendidik anak mak mertua. Boleh
1: Mak mertua pula Narik tu
0: kan? Macam mana agaknya nak mendidik anak mak mertua tu kan? Okay, kita ada soalan ni dari Encik Kamarul dari Kelang. Dia kata, saya melihat isteri saya ni terlalu obses menguruskan jadual belajar anak sehingga mengabaikan kesihatannya. Dan kerap emosi lah. Dia menguruskan dia emosi. Itu biasa ya, orang perempuan kan.
1: Kepala lagi pada
0: Migrain.
1: Migrain.
0: Bila saya nak masuk campur dan ajak anak, anak relax sekejap. Kan isteri kata saya ni tak ambil berat pasal masa depan anak lah. Bagaimana saya sebagai suami boleh, orang kata, membantu meredakan keadaan tanpa membuatkan isteri rasa saya ni mempertikaikan usahanya dan merendahkan, orang kata, tahap pendidikan anak tu lah. Kadang-kadang mak rasa macam dia lah guru besar dalam rumah tu. Jadi semua berkenaan dengan pendidikan anak tu biar dia buat keputusan. Tapi kadang-kadang yelah, orang lelaki kan, dia tengok bini dah emosi sebab mungkin terkesan pada dia juga.
1: Ini juga saya reflect balik pada diri saya lah. Wife saya dia home manager kat rumah tu. Memang sampai kadang-kadang anak-anak yang dah apa ni, yang belajar di college, universiti semua tu, kat luar pun kadang-kadang kalau sampai pukul apa dia balik pun dia akan tanya balik. Takut nanti dia risau anak tu selamat balik ke tidak kan. Okey ke tidak semua kan. Sampaikan semua aturan hidup anak-anak dia, kadang dia nak cuba pantau dan tahu. Bagi saya itu satu perkara yang bagus lah. Sebab ibu yang kadang-kala melihat anak-anak ni dari segi perlakuan, dari segi pembelajaran kan. Lepas tu dari segi sosial ya. Kalau dia pantau, maksud dia ambil peduli. Mungkin sebab saya ni bapa yang selalu sibuk bekerja. Bagi saya tak apalah, I serah pada you segala-galanya. Sebagai home manager, kau buatlah apa yang kau rasa okay. Abang support. Kalau rasa kalau rasa nak ubat, kita beli ubat. Rasa macam nak makan yang sedap-sedap, kita cari makan yang sedap-sedap. Dia akan sentiasa lah. Shopee dia akan terbagi kat saya. Ni bang, saya dah beli link, saya nak release tension sikit hari ni.
0: Macam tu je.
1: Bila anak-anak kat rumah,
0: hantar link je.
1: Hantar link. Ataupun dia dah siap dah. Cuma dia beritahu kita je lah, saya dah beli tadi. Yalah, Shopee dia keluar.
0: Alamak, dia tak bayar lah.
1: Cumanya kita lihat kadang-kadang ini satu benda yang bagus lah. Bagi kita yang ada pasangan yang mengambil peduli. Sebab kadang-kadang kalau tak ada yang ambil peduli ni, masalah dia akan, yalah, kita tak tahulah macam mana keadaan anak-anak kita kan. Cumanya bila dia bercerita, kita tak ambil, orang kata tak ambil pot kan. Kita tak mendengar. Dan kita kadang-kadang bila dia cerita tu, bila dia minta respon kita, kita respon sesuatu yang tidak seperti yang dikehendaki, dia akan jadi bertambah frust. Sebab tu pentinglah bagi kita sebagai lelaki ni kan, untuk memahami isteri yang rajin
0: isteri tengok ke tanya
1: tak tahulah saya kan.
0: Berapa nombor telefon dia?
1: Ya, isteri yang dia mengambil sikap yang sangat baik untuk memastikan urusan rumah tangga, urusan anak-anak dalam keadaan baik. Dan kita kena respect lah dan kita berikan dia sokongan. Walaupun mungkin kadang-kadang membuatkan dia rasa pening, rasa dia rasa risau kan. Tapi kalau benda yang baik untuk masa depan anak-anak ni, saya rasa tak ada masalah. Selagi anak-anak ni rasa okey, tak ada terganggu, dia pun selamat.
0: Kecuali anak dah mengadu lah, dia kata.
1: Yes, kalau dia mengadu tu tu mungkin ada.
0: Dia kata ayah memang dah tak tahan dengan mak dah rupa komando dah.
1: Asyik jadi stalker je kan. Tengok je kita pergi mana-mana kan. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya okey lah.
0: Mungkin anak doktor okey. Anak-anak orang lain kat luar tu saya risau tu.
1: Tapi itulah bagi saya kan, kalau dah nampak terlalu overshadow ataupun privasinya terganggu, mungkin antara pasangan ni kena bincang. Sebab lelaki ni memang keadaannya santai, perempuan ni memang dia suka sesuatu yang
0: adakah santai. Lelaki tu kadang-kadang kita boleh kategorikan sebagai tak ambil peduli sebenarnya.
1: Itulah kadang-kadang
0: dia kadang-kadang memang ada boleh
1: dia boleh jadi kesal dekat arah situ juga lambat laun.
0: Oh, lambat. Kalau dibiar eh.
1: Kalau dibiar kan. Sebab tu report kena sentiasa diberikan setiap hari.
0: Oh, ada tak? Ah, SPM dah nak kita.
1: Oh, tu lah.
0: Setiap tu je.
1: Ada percubaan pun tak tahu SPM dia bila je SPM nak kita ni. Jangan tengok macam tu lah kan. Tapi tu lah kadang-kadang ada yang suami je yang jadi macam tu kan. Isteri mungkin bekerja kan. Dia tengok keadaan. Kalau yang selek-lek dua-dua sekali lah. Cuma kalau misal kata I serah pada you, oh, mana ni faham lah. Serah macam mana you nak I kena buat kan. Supaya nanti tak nak nanti burden pada satu pihak saja. Pihak lagi, satu lagi dia santai je buat kerja dia, tak kisah, tak kisah pasal anak. Itu pun tak boleh jugalah.
0: Itu dia. Okay, doktor, kita bagi laluan lagu dulu lah sebab kita nak tutup tirai kita untuk segmen kita ni. Kita nak dengarkan juga rumusan, ulasan kan, okay. Pesanan, amanat kan. Tapi sebelum tu kita layan dahulu, kita dengar dahulu lagi ni dari Aiman Tino, Berbagi Kasih. Sebab alang-alang tadi doktor dah kata isteri-isteri tu kadang-kadang yang orang kata terlepas cakap ni memang dia ada.
1: Keinginannya ada.
0: Saya sekadar mengeruhkan keadaan
1: tu. Tak apa. Sinetron.
0: Sinetron. Terus layan Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, masih lagi bersama dengan tetamu kita untuk malam ini. Pasti untuk topik yang kita bawakan khas untuk anda, kita bercakap berkenaan dengan cabaran mendidik anak pandai ataupun santai, kan. Walaupun mungkin dalam santai-santai saja kita nak ada hasil yang baik, kan. Betul, doktor, kan. Okey, tak naklah santai-santai itu sampai banyak benda kita terlepas, kan. Sebenarnya didikan anak itu bermula dari rumah lagi. Jangan kita harapkan guru-guru sahaja, kan. Sebab mungkin kadang-kadang kita terlupa. Kita rasakan tugas mendidik itu seolah-olah cikgu yang kena mengajar. Tapi kehidupan anak-anak ini bukan orang kata hendak diukur daripada segi co-curriculumnya sahaja, akademiknya sahaja, tetapi mungkin daripada segi ahlaknya, tingkah lakunya, kan, doktor, kan?
1: Betul. Sebab itulah antara perkara yang menjadi cerminan bagi kita sebagai ibu bapa. Engkau ni anak siapa?
0: Sebab nama bapak yang dibawa tu.
1: Kalau baik, alhamdulillah.
0: Sejuk pokok mak mengandungkan kamu.
1: Betul, betul. Jadi kalau ada kita ada anak-anak lelaki yang dia akan membesar, dia akan jadi ketua keluarga. Jadi memang bermula daripada rumah lah yang akan kita buatkan untuk menjadikan dia bagaimana anak-anak ni. Kalau anak perempuan dia pula, nanti kan dia bila dia bersuami, kan, dia nanti dengan mak mertua dia macam mana, kan, urusan dengan anak-anak dia macam mana nanti. Jadi benda-benda tu kalau kita tak diajar daripada sekarang, kita risau kalau dia kahwin, dia akan menyusahkan mertua dan anak-anak dia di situ.
0: Itu yang kadang-kadang rasa nak pulang balik anak mak mertua tu. Aduh, okey. Doktor, ada masih untuk topik kita malam ini, kan. Mungkin ada sudut pandang daripada doktor lah, kan, yang mungkin boleh kita berikan kata-kata lah kepada ibu bapa di luar sana tentang pentingnya orang kata dalam mendidik anak-anak ini, supaya mereka bukan saja pandai, tapi mereka ini, sebab ada orang pernah cakap dengan saya, dia kata pandai ni ada dua. Satu pandai kehidupan, satu lagi pandai dari segi pelajaran lah. Okay, pelajaran itu satulah, kan. Mungkin ianya menjamin masa depan. Tapi saya kira kehidupan pun sangat penting. Sebab jika kehidupan ni banyak aspek lah, kan. Kalau nak dikupas, mungkin kena buat satu topik lagi. Kan, macam mana pergaulan, macam mana orang kata ada empati dalam kehidupan kita dan sebagainya. Jadi mungkin doktor ada kata-kata.
1: Okey, pandai ni betul-betul lah. Ada satu lagi kehidupan, satu lagi akademik, kan. Sebab inilah akan menunjukkan bagaimana dia membawa diri mereka, kan. Sebab perwatakan diri ni bergantung bagaimana dia menggunakan kognitif kepandaian dia tu untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Tapi bila kita membawa keadaan kita dalam keadaan stres, dia akan memberi kesan yang tidak baik pada diri dia. Maknanya dia, walaupun dia rasa dia bangga dengan apa yang dia hadapi, tapi bila dia dalam keadaan yang tidak seronok, tidak selesa, dia akan membawa kepada keadaan yang mana dia ni sebenarnya betul ke dengan ala tujuan yang dia nak, ataupun dia ni paksaan sebenarnya.
0: Dia ni paksaan dalam,
1: bukan kerana dia, kan, bukan apa yang dia nak. Itu perkataan santai itu pula, ia membawa maksud kepada kita ni jangan terlalu memaksa-maksa, menekan-nekan.
0: Itu kita, kita kan itu juga menekan-nekan tu, kan.
1: Jadi sebab ibu bapa yang terlalu memberi dan menentukan acuan anak-anak ni, bahayanya ialah anak-anak ni nanti bila dia besar, dia rasa bukan ini kehendak aku. Walaupun aku pandai, aku walaupun aku hebat, tapi bukan ini kehendak aku. Dan tak ada penentu segala. Itu lagu
0: doktor. Jangan buat saya.
1: Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena faham bahawa memang kita memberikan ruang dan peluang pada anak-anak ni dengan jalan yang kita rasa penting untuk kehidupan mereka. Namun kita kena tengok santainya dia kadang-kadang sebab dia nak rasa dia relax untuk buat kerja dalam keadaan yang selesa untuk diri dia. Dan mungkin kemampuan yang dia ada itu dengan minat yang dia ada itu, insyaAllah itu kejayaan yang akan dihadapi pada masa akan datang.
0: Iya, itu dia. Okey, santai-santai juga. Yang penting pastikan anak kita dapat terjaga lah, kan. Tapi pastinya kita nak anak yang hebat itu, dia adalah anak yang terlahir daripada keluarga yang memberi makanan, emosi yang baik, kan, pelajaran yang baik, kan, didikan yang baik, macam-macam lagi
1: lah. Pasangan kita pun kena baik dan bahagia. Kalau cakap, kan, macam mana anak tu nak follow dan ikut apa yang kita katakan. Kalau kita tak jadi role model daripada mereka, kan.
0: Kita baliklah. Lepas ni kita buat topik lah, apa ni, menjadikan anak yang baik itu bermula pada suami isteri yang bahagia, gitu.
1: Macam tu ke, doktor? Betul, lebih kurang begitu. Betul, cerminan pada anak-anak, kan. Anak-anak ni akan melihat apa yang kita buat.
0: Kita bahagia, anak pun bahagia. Gitu.
1: Betul, bahagia bersama.
0: Okey, doktor, saya rasa macam rugilah kalau kehadiran doktor, kan. Sebab ialah kita sedia maklum, kan, doktor ni, untuk pengetahuan anda, selain beliau merupakan timbalan dekan Ahliwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris, doktor juga ada band. Sebab saya plan, doktor. Sebab sekarang kan ada auto-tune, kan, doktor, kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi saya pun ada rancang-rancang lah. Sekarang orang banyak juga buat lagu AI, kan? Jadi mungkin boleh hasilkan lah. Nanti saya nak usul pada penerbit saya lah. Saya kena ada lagu lah, kak.
1: Betul.
0: Setiap kali on air tu saya nak main lagu saya
1: kita
0: lah.
1: Kita nak santai je kadang-kadang kita kena ada satu something yang yang lain yang kita rasa orang suka tak apa yang kita buat tu.
0: Takut nanti pendengar dia buat report, dia kata DJ ni menekan-nekan, dia kata. Paksa dengar lagu dia. Okey doktor.
1: Okay.
0: Kita nak lah doktor belanja kat kita. Boleh doktor? Lagu apa agaknya? Lagu sendiri. Doktor ada single sendiri ke?
1: Single sendiri.
0: Tapi saya rasa better nyanyi lagu orang.
1: Nyanyi orang tak nak lah. Nanti kau tak dengar pula.
0: Sebab nanti aku akan tanya ni. Ni lagu apa? Macam tu kan? Tapi tak apa. Sebab kalau kumpulan apa doktor suka?
1: Saya kumpulan kalau macam rock-rock tu dulu-dulu punya lah. Macam Mega, kumpulan Iklim, Slam, Umbrella.
0: Wow.
1: Lagu jiwang tu kan.
0: Okay, doktor nak nyanyi lagu apa tu?
1: Tapi sebenarnya saya lagu yang tadi yang saya nyanyi tu lah. Cuma
0: Surat Cinta untuk style lah.
1: Boleh jugalah kan. Kalau nanti kalau saya nyanyi lagu rock ni kan menjerit. Tak sampai dengan dia punya.
0: Takut nanti terlalu menekan-nekan.
1: Okay, faham.
0: Okay, jadi nyanyi lagu tu
1: sikit lah kot
0: Boleh doktor nak nyanyi satu album pun. Saya okey je. Okey. Saya nak kena sebut 1, 2, 3 je.
1: Terus eh.
0: Nak saya macam jadi suara latar.
1: Boleh. Muzik latar.
0: Okey doktor. Surat Cinta untuk style lah. Boleh.
1: Boleh sikit lah.
0: Boleh eh. Okay. Alright. Okey doktor nak belanja saya. Saya ni susah nak tengok orang lelaki nyanyi untuk saya ni doktor.
1: Terus eh.
0: Okey boleh terus.
1: Ku tuliskan kenangan tentang cara ku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis 1 juta lagu untuk menceritakan cantikmu.

0: habiskan sisa cintaku hanya untukmu.
1: Saya rasa macam orang rumah okey lah tu, orang rumah doktor okey eh.
0: Okey, lagu ni untuk anak.
1: Okey.
0: Bila nyanyi lagu ni dia pun sukalah dengar.
1: Dia suka. Anak siapa nama tu doktor?
0: Anak saya tiga yang perempuan tu Sabrin, Salsabila, Sirfa.
1: Alright. Okey. Tapi takkan sebut nama anaknya, nama rumah.
0: Siti Sarah.
1: Yang tu yang pertama.
0: Yang kedua tak tahu bila. Off record.
1: Tak ada. Alright, thank you untuk doktor. Kita baru selesai bersama dengan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Masnan yang merupakan Timbalan Dekan Ahli Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dan juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nur Azila Abdul Aziz, untuk topik yang kita bawakan, Curahan Hati. Dari rasa kita untuk hari ini, cabaran mendidik anak, pandai atau santai. Okay, yeah. Semoga kita dapat melahirkan anak-anak yang menjadi kebanggaan, insyaAllah. Okay, yang berjasa kepada bukan ibu bapa saja, kepada negara juga. Yeah, wah, kita di bulan kebangsaan kan. Saya kalau boleh nak minta doktor nyanyi lagu sepenuh hari kemerdekaan.
0: Jalur
1: gemilang. Tak apa. Show ni memang kita boleh lanjut sampai pukul. Boleh.
0: Membara semangat jaya.
1: Sudahlah tu. Okey, apa pun minta terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Dan yang nak dengarkan lagu Anak Udara boleh je buat permintaan lagu seketika nanti. Okey. Tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Lagunya daripada Mega, Takdir dan Waktu. Terus dengar Selangor FM. Anda boleh selesai bersama dengan saya and untuk topik kita malam ini dan juga bersama dengan tetamu kita, Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Masnan.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, jam ketiga dah sekarang ni. Sekarang dah 10.22 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar, teman anda. Hingga pukul 12.30 malam. Pastinya dalam MH812. Okey, setiap Isnin hingga Jumaat, anda akan dengarkan suara ini. Suka tak? Teruja tak? Harap teruja lah kan? Okey, dan pastinya juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anda kuih dara, boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami. 0193304425. Apa? Ya, ada yang hantar gambar ke kita. Abang, kenapa garang sangat muka tu? Takut kita. Panjat kita tau. Dia kata, dalam resah ku mencari kedamaian, dalam duka ku mencari kebahagiaan, dalam diam ku mencari kekuatan, dalam sepi ku mencari ketenangan. Selamat malam. Lupakan semua yang menyakiti, lupakan semua yang melukai, maafkanlah agar hati menjadi tenang. Sememangnya tiada yang sempurna di antara kita. Aduhai. Hei, siapa namanya ni? Wan Salman Naim, batu 37, darat Sabah Bernam. Dia kata, putarkan lagu Hatiku Luka Lagi oleh Black Dog Bone. Dia kata lagu ni untuk yang dengarkan Selangor FM dan hiburan saya lah. Kejap. Hiburan saya dikitakan, dikotakan, mungkin dikotakan ya, ada typo. Saya pun begitu, selalu typo ya. Bukan jari yang mengembang tau, tapi keypad tu mengecil. Mengecut orang kata. Okay lah, yang dahulu ini dia hasil untuk anda. Exist dengan Masih Terselah Ayomu. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Random Malaysia Selangor FM 100.9 tepat. Okay, jam kedua dah sekarang ini bersama. Bukan jam kedua, jam ketiga dah. Jangan hayal sangat tu. Okay, Pak Izzah Sa'ad ada hantarkan kiriman. Dia kata nak dengarkan lagu daripada Anissa, Dendam Telerai ataupun Hatiku Milik Mula. Selamat malam dan selamat mendengarkan Selangor FM. Okay, dari sahabat bernam ni. Ha, terima kasih banyak. Yo. Okay, jom kita teruskan lagi. Kita layan dahulu lagu ini, permintaan ni. Ini lagu permintaan ni. Dari Iqmal Hafiz. Tapi ni jauh ni dari Kuantan. Amboi, jauhnya dengar kan. Sonata musim salju. Terus dengar Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selain dengan Ku Tak Bisa, Selamat FM pilihan tepat. Okey, teruskan hiburan untuk malam ini. Dan jangan lupa juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-3304-425. 11 malam ada utama 11 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Lagu ini dari Misha Omar, Proyek.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu dia lagi dari Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar dah pukul berapa dah ni? Dah 11.26 minit malam dah. Dia dah mula mengantuk dah kan? Tapi itulah kalau yang masih belum mengantuk, saya mengharapkan anda terus temankan saya sampai pukul 12 malam nanti. Okey, dan saya juga nak kongsikan di mana untuk hari ini di antara pukul 12.30 malam sampai pukul 6 pagi kita akan ada gangguan siaran. Tapi kurang daripada 5 minit. Waktunya bila tidak pasti, tetapi di antara 12 malam ini hingga 6 pagi kan, kalau mungkin anda terdengar siarannya terganggu kan, ini nak maklum lah eh, di mana kawasan yang terlibat adalah di Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya, sebab kita ada kerja-kerja orang kata penyelenggaraan okey yang akan berlangsung dan bukan Selangor FM juga, dia melibatkan ada 7 stesen di bawah RTM juga yang akan ada gangguan lah. Tapi kejap je, buat 5 minit je, awak sabar 5 minit je gitu. Okay, terima kasih untuk hantarkan kiriman. Dia kata, saya Syam dari Kelanang Banting, hendak minta lagu Bintang kumpulan Budak Kacamata. Hargai diri sendiri dulu. Bila kita tahu hargai diri sendiri, maka kita akan menghargai siapa pun yang bersama dengan kita. Betul lah kan, kita selalu mengharapkan orang menghargai kita, tapi kadang-kadang kita lupa untuk menghargai diri kita. Jadi mulakan dengan diri kita kan. Dia macam tu lah, lebih kurang. Kenapa tu?

Tak ada pun komentarnya, amboi. Lagi nak request komen pula, ya. Prof tu memang dia ada band. Dia memang boleh menyanyi, ya. Dan nak ada kesempatan waktu nak dengarkan lagu Hindustan lah, eh. Lagu Orkia, lagu dan Shah Rukh Khan dan Joy Chawla ni, filem apa ni? Okey, apa pun, jom sebelum nak dengarkan lagu permintaan, kita layan dahulu ini dia. Lagu daripada Datuk Rosa, Kanti katanya. Terus dengar Selangor FM. Ada mengantuk ke? Ada yang terhangguk-hangguk dah. Oh, mengantuk benar katanya.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, itu dia lagu permintaan sebenarnya, lagu Hindustan tadi tu. Agak seronok lah kan, yang nak dengarkan lagu itu terhibur katanya. Maklum sajalah eh, dapatlah yang lagu Hindustan malam ni kan. Okey, juga ada kiriman yang seterusnya ni. Ada rakan-rakan kita ni yang lain yang nak dengarkan lagu Mereka Kut Dara lah. Macam biasalah. Okey, saya nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh Fitri dari Shah Alam. Nak minta lagu Akad DJ mainkan lagu baharu RP. Juri kata tajuk dia Memori Rindu. Mungkin sudah tiba untuk kuundurkan diri, tapi kalau tak ada, harap palsu pun boleh lah. Terima kasih sama-sama adik. Untuk adik yang tak ada akan ada kan. Tapi sebenarnya memang dah ada dah kan. Okey, kalau ada saya boleh siarkan, tak ada masalah. Okey. Hai, selamat malam. Saya Ishraq dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu Baji, Ayah, Ibu dan Anak. Okey. Apa pun kita layan dahulu lah eh. Lagu permintaan daripada adik kita ni. Okey, kita dengarkan dahulu. Ini dia, Memo Rindu. Sekarang ada orang bagi memo lagi ke? Kita kan apa-apa kita kena up status. Lepas tu kalau up status ni, kadang-kadang kita boleh, orang kata, pilih pula kita punya audience tu. Ada yang boleh tengok, ada yang tak boleh kan? Maklum sajalah.

Itu dia, okay. Lagu Memo Rindu. Ha, permintaan daripada rakan kita tu, harap terhibur lah ya. Yang mana dapat saya tunaikan, saya cuba tunaikan. Apapun, lagi hadiah kiriman yang dihantarkan. Tadi ada juga yang nak dengarkan lagu daripada Baji, ayah, ibu dan anak. Juga yang lain juga. Terima kasih Anne atas lagunya, welcome. Mungkin okay, mana saya terlepas baca, saya mohon maaf. Dah sampai hujung dah saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk menghampiri 4 jam anda bersama dengan saya. Dan pasti merupakan segmen untuk malam ini, segmen yang kita panggil sebagai MH812. MH tu apa Anne? Malam hari. Sebab malam hari je saya temankan anda. Kalau dulu hampir M local kan, dari petang sampai malam kan. Tapi ini malam-malam je, ada menemani anda kan. Okey, apapun selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Kita jumpa lagi esok malam. Saya kembali lagi. Tinggalkan anda dahulu. Sebelum kita dengarkan lagu daripada Baji, kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya. Tapi percayalah, kadang-kadang tak semua persoalan itu ada jawapan. Okay, kita huraikan esok lah. Banyak sebenarnya terbuku di hati ni. Selamat malam awak. Semoga mimpi indah. Bye-bye.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik. Geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya? 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kak Lifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kang, nanti besok pagi kalau mengajar kang, jadi macam cerita Bu Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan gitu. 12.27 minit tengah malam. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng berhantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini, yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad, Noah, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tunus,

Bin Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Albiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin. Dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juriah Jaafar juga turut hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sabah, Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Princess Sue, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang spana lagi. Ui, waktu-waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom Rosli. Cik Mah dari Perlis, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Nur Isa, Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Marsal Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni, kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan, itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta atau di mana juga, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya, dalam teksi. Nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beri bola lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Lagi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu.

Puan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah risk.

Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Don Alim Syed Alif. Sampai kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng berhantu ni. Ilin manja, dia kata hi GBH. Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Aliza Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan. Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semanyi hadir. Asna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia, daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan. Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

contar.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Sekejap je masa berlalu. Embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam, macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026. Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan perlu penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum. Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja, kerja, kerja. Geng-geng Berhantu, terima kasih hadir. Nur Adila, okey, mereka yang hadir dekat dalam live TikTok. Sarah Moa ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Gold Sand, Linda Rizkula, Lady Heda, Blake An, Azmalini Hanan, Alan Burger, Geni Drive, Bineng. Kita ada Nur Azila, Hazliza Bahar, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okey, siapa lagi? Nur Cahaya 237. Kita ada Joe LUQ7. Siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri? Ramai sebenarnya. Zainab Sakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah saya nampak, saya keudarakan nama anda. Az Yuan hadir. Asmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap, saya suka orang rajin bekerja. Yuan 20. Kita juga ada Askit. Lagi siapa? Rashidah Hayedi. Okey, jom terus berhibur lagi. Hiburan pelbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood, mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom, kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini, ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang, Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan DRTM KL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran

57 juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9 juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar menara KL lah, kalau berada di sekitar Lembah Kelang 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis, katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Putri Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zul Hakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri Mizi 85, Rohatun Along 7887, Remy 78, Ikram Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti. Siapa lagi? Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabri Rajman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping lightnya luncur laju. Nulia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2, Chief E hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Kini salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga terus hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan apa dia? Memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu mematangkan fikiran kita. Okey. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

persis dengan langkah seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk National Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai, dulu pakai apa? Cap jari tu. Warna hitam tu. Pakai ink warna hitam. Dakwat warna hitam tu. Pakai cap jari. Sekarang dah, lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah. Ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0. Dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai? Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school. Saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakyah. Siapa lagi? IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bonda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Small Gang, Jamilah Daud, Tok Das Superstar, Joe Azaz Noh, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Khairul Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajar Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua, pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nun Alif Zai Alif.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Eka Matra merasuri lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh. Kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu. Terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan? Serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana. Jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup. Jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal sambil tegur, menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi. Kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih-muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan. Sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi, Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Ofi Shop, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam, Zaidi, Sabariah Awang, ada Yusni di Din Taiping. Oh, Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Bon, Ban SB pun sama, Abang Lori. Kasih hon terus. Gang Rimba, Zagatin, Wan Iwan, Yarak Boys. Kita ada Hasan 73, Marzu 21, siapa lagi? Hanim Hamzah, Pok Yah Cencode pun hadir. Pok Yah Cencode, teringat cerita Pok Yah Cencode tu kan? Asal-usul nama Cencode tu. Buat tak faham, Sufisyah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I... Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazar Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zaidlah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lightnya juga di live TikTok sambil-sambil kita bersama sembang. Kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik ni dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dan lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuan tu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Lagu dan lirik ciptaan Nadinda Amirul serta Rosyid Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zaid Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tenteng, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata selamat pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Puan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfar Ceras. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang. Okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan Lavender Girl, Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak Az JB, baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main PUBG, semuanya main permainan dekat dalam talian kan, kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Kondakondi katanya, seronok main kondakondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. Zero point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kahwin-kahwin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Oi. Jom terus lagi, kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S,
Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembira Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Butan Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berduhan tu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, eh. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tau. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan. Nampak kawan-kawan kerja dekat car wash. Nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ila, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Cute, Mael, Iris Chome, Malah Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang Tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tebar roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk abang manis. Atuk Terakis pun hadir, Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lin Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1A. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtagnya adalah kenangan lalu, tau. Kenangan lalu, menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu.

lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya Akhirnya Kini Pasti, lagu ciptaan Mazlan Hamzah, Hamzah lirik oleh Johan Nawawi. Nak sengah Kimur Hantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ben Nader dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terimbau kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu. Kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai filem tau, pakai Kodak tu. 36 keping. Bergambar punya lah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana, posing sini kan. Tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Dan zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke? Sekarang. Baik, waktu sekarang sudah pun 4:03 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasional yang berhantu. Pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula dipendang Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Ian dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza. Ada katanya naik ke Kinabalu sampai atas. Dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Yung Izzah hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Agent White Gluta, Host Marina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli, Suara. Siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Kemboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang meniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izzat katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga turut hadir. Hajar Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin pagi semakin ramai, mantap. Mastura katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu walau di mana jiwa anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama dengan anda.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah kaedahnya. 4:35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Ada juga hadir menerusi TikTok pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu Lapan, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo Tengah Bungkus Nasi Lemak katanya. Pun nama Merindu Zam 67 juga hadir menerusi TikTok. Baik, kita terus diingatkan lah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ya.

sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, turun ataupun muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So you want dengan kampung Sungai Boh, Kukup Pontian, Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar Bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah. Alhamdulillah, kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Tepi Pujuk Katil menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, kumpulan Lela. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi macam biasa.

sembah legasi dengan dua jiwa satu hati. Sakit tau dua jiwa satu hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Di luah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, jadi sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan pula 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Police pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah, buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata, kita terus lakukan kebaikan sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah SWT sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhu Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Geng Berhantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Maligai. Di manakah pintu maligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu maligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain, tak boleh curi harta muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halal. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halal je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang. Jarang hadis-hadis nak beri panjang sampai terang ini. Selalu pendek kan? Tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik.
Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, tu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, ha? Itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban,
Tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi. Tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia nampak pakai soban, pakai jubah. Tapi bila tengok komen, tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So, yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
6: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
5: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

semua lagu ciptaan Awang BBBR, lirik oleh Aisami Shahab dan Masutra dengan Ashik, membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda, sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih, juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang terpun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, walau di mana jua anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang. Dah siap dah ni bang nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan. Yang menunggang motosikal, jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yelah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana, tapi jangan terlalu selit-selit pula. Nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawah lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Ya, penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, dia teruk. Durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda sendiri ibarat macam timun. Dia langgar. Pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja, kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa

Kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah. Makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Bin Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Rabu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih. Hari ini hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1408 Hijrah. Macam biasa saya Awan temani anda 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi dalam Teh Tarik Kopi O. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benau dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelan Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom sama-sama kita. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Daripada kami, Selangor FM.

segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energi.

0: Okey, 6.33 menghampiri 6.34 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, sedikit perkembangan mengenai sukan Malaysia Selangor atau Sukma Selangor. Selangor sasarkan pingat emas dalam acara polo air lelaki dan wanita pada Temasha Sukma ke-22. Selepas sukan itu kali terakhir dipertandingkan pada Sukma 16 Kuala Lumpur pada 2013 yang lalu. Pada tahun 2013 . Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Worldwide Holdings Berhad, Ahmad Zaki Ahmad Zainuddin, yang berharap skuad polo air Selangor mampu untuk atasi cabaran pasukan negeri lain sekaligus menyumbang pingat emas kepada kontinjen negeri. Dan Worldwide Holdings Berhad ini merupakan keluarga angkat kepada kontinjen Selangor pada Temasha Sukma ke-22 kali ini. Jadi katanya sebagai keluarga angkat pada kontinjen Selangor, beliau berhajat polo air Selangor termasuk renang dan sukan lain untuk meraih pingat emas. Dan ini adalah cabaran besar kerana banyak juga pasukan negeri lain yang kuat dalam sukan polo air ini. Dalam pada itu, Ketua Pasukan Polo Air Lelaki Selangor, Brandon Wong, berkata beliau bersama rakan sepasukan sudah bersedia untuk berikan cabaran terbaik bagi memastikan pingat emas jadi milik Selangor. Jadi katanya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang antara pasukan yang kuat, jadi satu persatu pasukan akan dihadapi selain buat persediaan dan perancangan terbaik untuk hadapi mereka. Ketua Pasukan Polo Air Wanita Selangor, Lim Sin Ru pula berkata, pasukannya akan berikan aksi terbaik dalam setiap perlawanan bagi merealisasikan sasaran pingat emas. Katanya pasukannya akan buat yang terbaik dalam setiap perlawanan dan akan pastikan mereka bermain bersungguh-sungguh untuk menangi setiap perlawanan. Semoga skuad Selangor dapat capai sasaran pingat emas setiap acara yang dipertandingkan. Mudah-mudahan, amin. Okey, selepas ini macam biasa, 6.45 minit pagi kita ada refleksi. Kekal melekat bersama-sama kami, 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi dua aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Belajar berhenti untuk kembali hidup. Tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam hidup yang bergerak terlalu laju hari ini, pernahkah kita berhenti sekejap? Bukan kerana penat badan, tetapi kerana hati terasa penuh. Hari-hari kita diisi dengan kejaran, kejar masa, kejar tanggungjawab, kejar jangkaan orang lain. Tanpa sedar, kita lupa satu perkara yang paling asas menghadirkan diri dalam hidup sendiri. Cuba sekarang, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan dengan tenang. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan jawapan, tetapi ruang untuk bernafas. Bukan semua perkara perlu diperbetulkan hari ini. Bukan semua rasa perlu dijelaskan. Ada masanya kita hanya perlu mengaku bahawa kita sedang letih. Dan itu tidak mengapa. Hidup ini bukan perlumbaan untuk menjadi paling kuat. Ia perjalanan untuk menjadi paling sedar. Ada saatnya Tuhan mengajar kita melalui kesunyian. Ada waktunya Dia mendekat, bukan dengan memberi, tetapi dengan mengosongkan, supaya kita kembali melihat apa yang benar-benar penting. Tenang bukan bermaksud hidup tanpa masalah. Tenang ialah apabila hati tahu ke mana mahu kembali, apabila dunia terasa sempit. Maka hari ini, sebelum kita terus melangkah, belajarlah berhenti sekejap. Bukan untuk lari daripada hidup, tetapi untuk kembali hidup dengan lebih jujur, lebih perlahan dan lebih dekat sebagai seorang hamba. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

6.54 minit pagi waktu ini dah pun di penghujung jam pertama untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Terima kasih. Tuan Wang Kajang, terima kasih hadir. Salam pagi Rabu juga buat Tuan Wang Kajang. Terima kasih hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Macam biasa, kalau anda nak kongsi apa-apa dengan saya, boleh aja roja-roja. Macam biasa, di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Okey, hari ini hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1408 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda termasuk ke tempat kerja, moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Jika sangkut dan kesesakan, oh, bersabar dan bertenang, boleh kongsi-kongsi dengan saya lokasi kesesakan anda. Okey, selepas ini utama 9 pagi dari pusat berita RTM akan sampai di Kuala Lumpur disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Dan jam yang kedua nanti macam biasa kita ada sembang 2 sen. Topik apa nak sembang-sembang santai hari ini, kejap lagi kita kongsi . Jadi diharapkan anda terus kemekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

Malaysia. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, bandar raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang dah pun 7.20 minit pagi, dah pun masuk jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, dah pun masuk jam yang kedua, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus setia, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih kerana andalah yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih. Otai masih berbisa, terima kasih follow. Okey, sedikit perkongsian untuk anda. Masih lagi mengenai Sukma ke-22 Selangor 2026. Okey, Selangor tidak menunggu lama untuk hantar isyarat sebagai pencabar utama apabila memulakan kempen Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan rentak positif menerusi kemenangan awal beberapa acara disokong kesiapsiagaan venue atau lokasi dan keyakinan beberapa pasukan dalam memburu pingat emas. Permulaan bermasangkan ini beri petanda awal bahawa kontinjen tuan rumah berada di landasan tepat untuk realisasikan sasaran 80 pingat emas. Selain kukuhkan reputasi Selangor sebagai penganjur temasya terbesar negara. Pertandingan awal bermula semalam melibatkan acara bola tanpa pantai, kriket serta bola sepak lelaki dan wanita sekaligus menandakan bermulanya temasya sukan duit tahunan itu sebelum majlis pembukaan rasmi pada Sabtu ini 15 Ogos. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Sukan Negeri MSN Selangor Muhammad Nizam Marjuki berkata, sebahagian besar persiapan penganjuran telah diselesaikan termasuk pengesahan pendaftaran atlet oleh pegawai teknikal bagi memastikan kelancaran pertandingan. Dan edisi kali ini menghimpunkan lebih 1,200 atlet daripada 14 kontinjen termasuk negara Brunei yang akan bersaing dalam 469 acara daripada 37 jenis sukan di 92 venue atau lokasi pertandingan di seluruh negeri Selangor. Jadi orang ramai turut dijemput hadiah berikan sokongan kerana kemasukan ke semua venue pertandingan adalah percuma. Okey, semoga dipermudah segala urusan dan semoga Selangor dapat capai sasaran minima 80 pingat emas. Amin.

Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Terima kasih. Ibu Ros, terima kasih hadir. Saya tak tahu nak sebut, saya takut salah sebut. Terima kasih hadir Ibu Ros daripada dari Sawah Sempadan Tanjung Karang Selangor. Terima kasih. Saya belum sarapan lagi. saya tak pandai cakap jauh, saya minta maaf. Kalau saya nak sebut, saya takut salah. Selamat pagi Rabu juga. Waras Iki Dino West Sarapan ke Urung. Harapnya betul lah saya sebut. Belum sarapan lagi. Terima kasih banyak. Habar baik. Moga Ibu Ros juga sihat-sihat hendaknya. Amin. Terima kasih. Betul eh. Okey, selepas ini macam biasa dalam lingkungan pukul 7.35 pagi nanti, kita ada sembang-sembang santai bersama-sama dengan saya, juga bersama-sama dengan anda dalam sembang Two Cent. Sebutan terbaik. Wow, terima kasih. Terima kasih. Okey, selepas ini sembang Two Cent menanti anda. Okey, sembang-sembang santai berjemaah lah eh. Temani saya yang Lone Ranger di Konti hari ini. Jadi diharapkan anda terus akan mekat bersama-sama kami. 100.9 Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus kekal melekat bersama-sama kami, kerana sokongan anda lah yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Okay, Toni Braxton baru saja berlalu dengan He Wasn't Man Enough. He Wasn't Man Enough. Bawa kita sekarang ini 7.35, menghampiri 7.36 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang kedua.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya pada waktu ini dah pun sampai masanya untuk
1: Sembang to Set.
0: Okey, Sembang Two Cent hari ini nak ajak anda sembang-sembang santai dengan saya. Nak tanya, saya ada soalan nak tanya anda dan anda berikan pendapat anda, kongsikan cerita anda, kongsikan pengalaman anda. Okey, nak tanya, bila telefon jadi segalanya? Kadang-kadang kan kita ni terlalu sibuk untuk melihat kehidupan orang lain di skrin sampai kita sendiri terlupa untuk lihat kehidupan sendiri. Kita selalu rakam senyuman tapi lupa untuk menikmati. Kita ambil gambar bersama-sama keluarga tapi terlupa nak berbual dengan mereka. Kita tahu apa yang berlaku di seluruh dunia tapi kadang-kadang kita tak tahu apa yang sedang berlaku dalam hati orang yang paling dekat dengan kita. Telefon sentiasa ada ketika kita sunyi, media sosial sentiasa ada ketika kita bosan. Tapi adakah semua itu benar-benar buat kita rasa tidak keseorangan? Mungkin hari ini kita cuba letakkan telefon tu jauh sikit, kita pandang wajah mak ayah kita, kita dengar cerita anak-anak, berbual dengan pasangan, tanya khabar sahabat kita, sebab suatu hari nanti mungkin kita akan sedar ada perkara yang tak boleh diulang dengan hanya satu klik. Ada suara yang kita rindu tapi dah tak dapat kita dengar, dan ada waktu bersama-sama insan.

kesayangan kita yang kita sangka akan sentiasa ada, tapi rupa-rupanya hanya datang sekali dalam hidup kita. Jadi pagi ni nak tanya anda untuk sembang tu sen hari ini. Kalau diberi pilihan, bolehkah anda tinggalkan telefon pintar dan media sosial untuk sehari demi untuk menikmati semula kehidupan yang sedang berlaku depan mata kita? Okey, bolehkah anda tinggalkan telefon pintar dan media sosial untuk sehari demi untuk kita nikmati semula kehidupan yang sedang pun berlaku di depan mata kita? Jadi jom kita sembang-sembang santai pagi ni tentang telefon, tentang masa, juga tentang manusia yang mungkin selama ni kita selalu abaikan hanya kerana kita terlalu sibuk melihat skrin telefon kita. Jadi macam biasa, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp Kunti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh hubungi Kunti 0322-873-203 atau 0322-873-204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh juga komen berkomen di situ. Cuma satu permintaan saya, jangan komen yang bukan-bukan, okey? Okay, topik sembang tu sen hari ini, kalau diberi pilihan, bolehkah anda tinggalkan telefon pintar dan media sosial untuk sehari? Bolehkah? Zaman sekarang, zaman telefon, tangan kita melekat dengan telefon. Zaman sekarang, zaman media sosial. Jadi, rasa-rasa kalau untuk satu hari je, bolehkah anda tinggalkan telefon dan juga media sosial sehari saja? Takkan kongsikan komen anda, okey? Okey, selepas ini info trafik menanti anda. Kita melekat bersama-sama kami. Kita tarik kopi O Selangor FM.

0: Seawasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pilihlah aku jadi temanmu.
3: Hello, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM

0: Okey, Kriza Yanti baru saja berlalu dengan Pilihlah Aku. Membawa kita sekarang ini 7.51, menghampiri 7.52 minit pagi. Dan pun di hujung-hujung jam yang kedua. Okey, bukan hujung ting tarik kopi O lagi ya. Hujung-hujung jam yang kedua.
1: Tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan tentunya saya baru buka, orang kata, buka kaunter. Kaunter lah sangat kan, untuk kita sembang-sembang santai dalam
1: Sembang to Set.
0: Okey, tema topik sembang tu saya hari ini nak tanya dengan anda, boleh ke anda ataupun kita semua hidup sehari tanpa telefon pintar dan media sosial? Jadi kita dah terima pemanggil pun. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Awal.
0: Selamat pagi, selamat meowning tak. Saya selalu teruja kalau Tam ada.
2: Samalah saya pun.
0: Okey, Tam sihat Tam?
2: Sihat, alhamdulillah. Seadanya cantik.
0: Alhamdulillah. Okey, Tam, apa cerita Tam? Boleh rasa-rasa boleh ke kau tak ada telefon, tak ada orang kata tak tengok sokmed satu hari?
2: Okey, kalau saya kan, ini dari sudut saya, tak ada media sosial tu tak ada hal.
0: Okey.
2: Sehari je kan.
0: Sehari
2: tapi
0: je.
2: Kalau tak ada telefon tak boleh.
0: Okey, sebab?
2: Sebab dia. Telefon ni memang orang guna turun-temurun daripada zaman sebelum-sebelum kita lagi.
0: Ya.
2: 50-an dulu, 60-an selepas merdeka tu kan. Nah, banyak dah guna telefon. Tak kiralah apa jenis telefon sekalipun. Sampai dibawa ke handphone dulu ada 3310, 3315, bagai segala apa, bagai polifonik naik sampai smartphone sekarang.
0: Mengimbau kenangan betul lah 3310 dengan polifonik tu. Polifonik tu.
2: Ya, betul.
0: Okay.
2: Sebab tu saya kata, tak ada media sosial tak apa lagi, jangan tak ada telefon. Sebab telefon tu penghubung segala-galanya. Walaupun sekarang kan media sosial pun penting.
0: Ya.
2: Sampai orang cakap nak buat pembayaran apa-apa pun kena guna online.
0: Ya.
2: Tapi kalau setakat satu hari tu, kalau untuk diri saya sebagai orang yang seusia dengan saya ni kan, berusia, macam nak kata berusia 100% berusia pun tak juga, masih pertengahan usia ni. Macam itulah. Kalau tak ada media sosial tak apa, tak ada telefon memang susah.
0: Jadi telefon tu penting juga untuk kita komunikasi dengan orang kan.
2: Betul. Macam contoh DJ Awan sekarang buka untuk WhatsApp.
0: Betul.
2: Wah, boleh je untuk WhatsApp. Boleh je untuk masuk ke TikTok apa bagai. DJ Awan ada buat live juga kan. Tapi kenapa saya lebih memilih untuk telefon? Sebab komunikasi dua hala tu pada saya, saya lebih suka untuk kalau apa kita bersembang-sembang. Di samping kita bagi pendapat, DJ Awan pun bagi pendapat. Di samping kita bertanya, DJ Awan jawab, DJ Awan tanya, saya jawab. Kalau pakai WhatsApp, pakai apa ni, kita satu hala je. DJ Awan baca WhatsApp, baca TikTok, nak tanya pun tak boleh dah.
0: Eh, boleh, boleh.
2: Boleh nak jawab.
0: Kita berjawab je lah. Tapi kena type lah kan.
2: Kan. Sekarang DJ Awan tanya, nanti sementara nak dapat jawapan tu nak kena tunggu 1 minit, 5 minit. Ini kalau dua hala ni, 1 saat, 2 saat dah boleh dapat jawapan, dah boleh jawab, boleh tanya balik yang lain.
0: Okey. Jadi telefon tu kena ada, tapi tak semestinya orang kata nak tengok media sosial kan. Jadi just nak berhubung pun boleh juga kan.
2: Betul. Kadang-kadang mak kita jauh.
0: Betul.
2: Macam saya, mak saya dekat Kedah. Saya kat sini, kat Penang. Jadi nak, walaupun nak kata Kedah dengan Penang ni tak adalah jauh mana, tapi bila on the spot apa-apa berlaku, umpama dia gitu.
0: Ya. Baik. Faham. Tapi selalu macam tu kan, orang Kedah Penang ni kita macam ada bersaudara macam tu kan.
2: Kan.
0: Okay.
2: Dan umpama gitu juga, di Jawan kat Selangor, saya kat Penang. Tak ada media sosial pun tak apalah, jadi telefon ada.
0: Tapi kau nak follow boleh je.
2: Kan, betul. Saya pun bukan ada media sosial sangat. Sejujurnya saya cakap terus terang, saya tak ada TikTok.
0: Okey.
2: Saya tak ada TikTok dan Facebook pun dah bertahun-tahun dah saya tak buka.
0: Okey, faham. Orang rumah mesti suka Tam tak aktif media sosial.
2: Dia okey lah. Yang penting dia ada media sosial. Dia ada Facebook, dia ada TikTok. Tak apalah. Biar kita tak ada pun sebenarnya tak ada kena sangat pun. Janji komunikasi kita dekat telefon, dekat WhatsApp, dekat Telegram.
0: Okey. Baik.
2: Masih ada lagi boleh berkomunikasi dengan cara-cara begitu kan.
0: Betul. Benar sekali. Terima kasih banyak Tam.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendapat daripada Tam . Okey. Anda pula bagaimana? Okey, ada kiriman di WhatsApp daripada Ibu Rose katanya. Kalau satu hari tutup handphone, kawan datang ke rumah tanya handphonenya kenapa internet habis ke? Kalau bahasa Jawa, saya cuba baca lah eh. Kalau saya salah, saya minta maaf sebab saya kawan Jawa, saya tak tahu. Sedino tutup HP koncone teko nang umah takon HP nenyapo. Saya minta maaf kalau salah. Okey, maksudnya sehari tutup handphone, kawan datang ke rumah tanya handphonenya kenapa internet habis ke? Terima kasih banyak Ibu Ros dari Sawah Sempadan Tanjung Karang, Selangor. Pak Rashid dari Nilai katanya, kalau saya tak ada media sosial, tak apa dalam handphone. Yang penting ada handphone untuk hubungi keluarga. Terima kasih Pak Rashid dari Nilai. Jadi anda pula bagaimana? Boleh tak sehari tanpa telefon pintar dan media sosial? Boleh kongsikan komen anda. Takkan kiriman di WhatsApp 0193304425 atau nak hubungi konti macam Tam tadi pun boleh 0322873203. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok lah, boleh juga komen-komen di situ. Topik saya mantu saya hari ini, bila telefon jadi segalanya, boleh tak sehari tanpa telefon pintar dan media sosial? Silakan komen anda, saya tunggu, okey? Lepas ini doa duha dan disusuli dengan recap Ibrah Merdeka, info trafik, dan kita akan balik sambung dalam Sembang Tusen, Selangor FM. Telah.